0: kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbut dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan. Karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang pemilih negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa. Sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin

0: itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur, yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi. Bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lawan Maju dimanapun Anda berada. Semoga hari ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Senang sekali saya Yilin Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, semoga aktivitas Anda berjalan lancar ya. Untuk hari ini, semoga aktivitas hari ini berjalan sesuai apa yang sudah Anda rencanakan begitu. Dan pendengar, jangan lupa sebelum memulai aktivitas ya, untuk isi energi Anda dengan sarapan pagi ya. Tapi untuk Anda juga yang pecinta kopi, jangan sampai lewatkan ngopi pagi ya. Karena terkadang ketika kita ngopi, apa yang ada di kepala kita bisa terurai begitu. Dan juga pendengar, ketika Anda beraktivitas, ketika pikir Anda mulai kabut begitu ya, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun Anda berada. Baik pendengar, tetap bersama kami karena saya Lin Amul akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan menghadirkan sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini hingga menjelang siang nanti. Tetap bersama kami di frekuensi 91,7 MHz.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo Mendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda dari dunia hiburan begitu ya. Yaitu terkait Michael Pennington, aktor legendaris Star Wars, dan Shakespeare Spear meninggal dunia. Pro 1. Dengar dunia seni peran internasional berduka atas pulangnya Michael Pennington, aktor berbakat yang dikenal luas melalui perannya dalam waralaba legendaris Star Wars. Seperti diberitakan di media hiburan Variety pada Minggu 10 Mei 2026, aktor berkebangsaan Inggris yang memerankan tokoh ikonik Moff Tian Jer Jerot mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 82 tahun. Bennington meninggalkan jejak mendalam di industri sinema lewat aktingnya sebagai laksamana kekaisaran yang bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan Death Star kedua. Selain terlibat dalam Return of the Jedi, rekam jejaknya membentang dari film klasik Hamlet tahun 1969 hingga drama biografi The Iron Lady yang rilis pada tahun 2011 silam. Meski sukses di layar kaca, dedikasi utama Bennington tetap tertuju pada panggung teater sebagai salah satu aktor Shakespeare terbaik di generasinya. Ia bahkan tercatat pernah menolak tawaran peran utama untuk bersanding dengan Meryl Streep demi mengejar ambisinya memerankan karakter Hamlet di Royal Shakespeare Company. Keputusan tersebut membuktikan prinsipnya yang lebih mengutamakan nilai artistik sebuah karya seni panggung dibandingkan gemerlap popularitas Hollywood semata. Peran yang ia tinggalkan tersebut akhirnya jatuh ke tangan Jeremy Irons yang berhasil membawa film tersebut meraih 5 nominasi Academy Awards. Kontribusinya yang luas dalam mendalami naskah-naskah sejarah Shakespeare akan tetap dikenang sebagai warisan berharga maksud kami bagi generasi aktor masa depan. Michael Pennington telah membuktikan bahwa dedikasi pada satu peran bisa jauh lebih berharga daripada sekedar mengejar piala penghargaan. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang

0: mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait delegasi Karitas Dunia kunjungi program pertanian organik Datak. Pendengar, delegasi Karitas Internasional dijadwalkan untuk mengunjungi komunitas dampingan program Harvest di Paroki Santa Teresia, Kalkuta Datak, Keuskupan Labuan Bajo. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Yubileum 75 tahun Karitas Internasional dan 20 tahun Karitas Indonesia yang dipusatkan di Keuskupan Labuan Bajo. Program Harvest merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan ketahanan ekonomi komunitas yang dikembangkan Karitas Indonesia bersama masyarakat setempat. Delegasi internasional akan melihat langsung praktik pertanian organik, penguatan ekonomi warga, serta pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan semangat Laudato Si tentang kepedulian terhadap lingkungan juga. Kelingkungan hidup ya, Mas Kedami. Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara komunitas lokal dan jaringan kemanusiaan internasional dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Sebagai tuan rumah, Uskup Keuskupan Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Karitas Internasional yang telah memiliki Keuskupan Labuan Bajo sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan internasional tersebut. Monsinyur Maximus berharap pertemuan tersebut dapat membawa manfaat jangka panjang melalui kolaborasi berkelanjutan dalam pelayanan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti nyata betapa kayanya negeri ini. Dari puncaknya yang menjulang hingga budayanya yang mengakar, setiap gunung membawa cerita tentang hubungan manusia dan alam yang harmonis. Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi di ruang dengar Anda ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait Yubileum Caritas, jadi momentum promosi budaya Labuan Bajo. Pendengar, perayaan Yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis Keuskupan Labuan Bajo tidak hanya menjadi agenda kemanusiaan internasional, tetapi juga momentum promosi budaya dan juga pariwisata Manggarai Barat di mata dunia. Rangkaian kegiatan akan diisi dalam budaya dan kultur naik yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas budaya, dan pelajar sebagai simbol persaudaraan lintas bangsa. Acara tersebut digelar setelah perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo yang akan dipimpin oleh Presiden Caritas Internasional Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi dari Tokyo, Jepang. Kegiatan budaya akan menampilkan kekayaan seni dan juga tradisi lokal sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia di hadapan tamu internasional. Direktur Caritas Keuskupan Labuan Bajo, Romo Juventus Rugi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super premium yang terus tumbuh dalam pelayanan sosial dan juga pastoral. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Gentlemen, thank you guys.
1: Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset.

0: kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah

0: komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat siang Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih setia ya memilih kami untuk menjadi teman di sela-sela aktivitas Anda siang ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara Pengaruh Utamaan Gender ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait perempuan dan perjuangan mendapatkan hak yang setara. Pendengar, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan, mulai dari dalam keluarga, dunia pendidikan, pekerjaan, hingga berbagai bidang lainnya. Perempuan terus menunjukkan kemampuan, kekuatan, dan juga kontribusi yang sangat luar biasa. Namun, pendengar, dalam perjalanan panjang kehidupan sosial, perempuan juga pernah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Mulai dari keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan, kesempatan bekerja, hingga kurangnya ruang untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, pendengar, perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak yang setara menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperjuangkan bersama. Dan pendengar, memperjuangkan hak perempuan bukan berarti ingin lebih tinggi dari laki-laki ya. Tetapi bagaimana perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, belajar, bekerja, dan menentukan masa depannya sendiri. Karena setiap manusia, pendengar, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk dihargai dan juga diperlakukan dengan adil. Karena saat ini kita bisa melihat banyak perempuan yang berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa di berbagai bidang. Ada perempuan yang menjadi pemimpin, tenaga kesehatan, guru, pengusaha, petani, pekerja kreatif, hingga perempuan-perempuan hebat yang tetap kuat menjalani perannya dalam keluarga. Hal ini benar membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi yang cukup besar jika diberikan kesempatan dan juga dukungan baik. Namun, perjuangan perempuan dari hari ini bukan hanya soal pekerjaan ataupun pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana perempuan juga hidup dengan aman, dihargai, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simau atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luang Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo pendengar, masih dengan program Pengaruh Utamaan Gender ya. Dan di program ini pendengar, kita sedang membahas terkait perempuan dan perjuangan mendapatkan hak yang setara. Oke pendengar, kita lanjut pembahasan terkait tema ini ya. Dan pendengar, sampai saat ini masih ada perempuan yang merasa takut untuk berbicara, takut untuk menyampaikan pendapat, bahkan merasa tidak percaya diri karena lingkungan yang kurang mendukung. Karena itu pendengar, penting bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Memperjuangkan hak perempuan juga bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita ya. Misalnya menghargai pendapat perempuan, memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, mendukung perempuan untuk berkembang, dan tidak meremehkan kemampuan seseorang hanya karena gendernya. Karena perubahan besar biasanya dimulai dari lingkungan yang kecil. Pendengar, perempuan juga perlu saling mendukung satu sama lain. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan, tetapi saling menguatkan dan juga memberikan semangat untuk berkembang bersama. Karena perempuan yang saling mendukung akan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan lebih kuat. Karena di era sekarang, pendengar, perempuan memiliki peluang yang jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Namun, perjuangan untuk kesetaraan tetap perlu terus dijaga agar setiap perempuan bisa tumbuh dengan rasa percaya diri dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Pendengar, perempuan bukanlah sosok yang lemah. Perempuan adalah pribadi yang kuat, mampu bertahan dalam banyak keadaan, dan sering kali menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena itu, mari kita bersama-sama menghargai perempuan, mendukung perempuan untuk terus berkembang, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua. Dan benar, semoga pembahasan kita di siang hari ini terkait perjuangkan hak perempuan ya, untuk mendapatkan hak yang setara, bisa memberikan manfaat dan juga menambahkan kesadaran untuk sebetapa pentingnya menghargai dan juga memperjuangkan hak perempuan. Oke pendengar, tetap semangat untuk seluruh perempuan hebat dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora

meter ke atmosfer dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170 ribu kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90 ribu orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika, salju turun di bulan Juli, tanaman gagal panen dan jutaan orang kelaparan. Bahkan kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari bencana besar

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI, letusan Gunung Tambora bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi pelajaran besar tentang alam, kehidupan, dan ketahanan manusia. Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana, selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar tak terasa kebersamaan saya menemani Anda hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga apa yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda mulai dari musik, informasi hingga berbagai obrolan ringan tadi dapat menghibur sekaligus menambah wawasan untuk Anda. Dan semoga kehadiran kami hari ini juga bisa menjadi teman di sela-sela padatnya aktivitas yang Anda jalani hari ini. Terima kasih karena telah setia bersama Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Yuli Namul, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.

0: Hei, ada apa? Jangan menangis, kok.
1: Gania. Gania.
0: Sudah, jangan menangis.
1: Gimana, Suni, Gania?
0: Gimana apa?
1: Semuka hancur, Nika.
0: Mana?
1: Aduh, ini lihat, lihat. Flek.

0: Daniel.
1: Eh, jangan nangis. Diperiksa ke dokter siapa sudah? Sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan aman itu jauh lebih penting.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara musik dan informasi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tidak akan ada keberhasilan kecuali kita yang mewujudkannya. Dan menemani aktivitas Anda, kembali kita akan menyimak ya beberapa informasi yang sudah kami siapkan di Florata Siang ya, untuk edisi siang hari ini, di mana pendengar, pemerintah tingkatkan kuota program magang nasional bagi lulusan baru. Dari Jakarta diinformasikan Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta. Dan program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk ke dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025 kemarin, di mana peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Ia menjelaskan para peserta menjalani program magang selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatan. Afriansah menambahkan pemerintah berencana menambah kuota peserta magang nasional menjadi 150.000 orang pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda? Lagu berjudul Yesterday milik The Beatles tercatat sebagai lagu yang paling banyak direkam ulang. Sampai saat ini, ada sekitar 2.500 versi dari lagu Yesterday ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung.

0: atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kita beralih ke informasi lainnya. PLT Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana menegaskan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Saat ini rancangan undang-undang tersebut ada di tangan DPR RI. Ia menambahkan ada hambatan politik dalam mempercepat disahkan rancangan undang-undang tersebut. Kurnia yakin partai politik memiliki komitmen yang sama soal rancangan undang-undang perampasan aset yang juga perhatian masyarakat. Komitmen Presiden Prabowo soal pemberantasan korupsi lanjutnya dilakukan dengan berbagai kebijakan untuk menutup celah potensi korupsi, contohnya pemangkasan anggaran tak produktif dengan menghemat Rp308 triliun dari pos-pos kementerian atau lembaga yang dinilai rentan disalahgunakan. Sebelumnya Presiden Prabowo menegaskan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk orang-orang terdekatnya yang terbukti melakukan penyelewengan dan mengambil uang rakyat. Presiden memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan bagi siapa saja yang menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan yang telah diberikan. Selain itu, Presiden juga mengungkapkan telah menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk terus melanjutkan pemeriksaan terhadap pejabat bermasalah tanpa memedulikan kedekatan politik orang tersebut dengan dirinya. Presiden menyebutkan bahwa sejumlah kader dari Partai Gerindra pun telah diproses secara hukum terkait temuan penyalahgunaan. Informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi kembali laman rri.co.id.

cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar untuk janji mulut. Risikonya, jelas.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan 6 jet tempur Rafale buatan Prancis kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Penyerahan dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan pantauan rri.co.id di lokasi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo masih dalam perjalanan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Setibanya di lokasi, Presiden dijadwalkan langsung meninjau jajaran pesawat dan alutsista yang akan diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Selain 6 jet tempur Dassault Rafale, pemerintah juga menyerahkan 1 pesawat A400M MRTT, 4 pesawat Falcon 8X, kemudian radar ground control intercept, hingga persenjataan modern smart weapon Hammer dan rudal Meteor. Penyerahan alutsista tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pertahanan nasional, khususnya dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI di sektor pertahanan udara. Pesawat Rafale dikenal sebagai jet tempur generasi 4.5 buatan Prancis yang memiliki kemampuan multiperan, dan pesawat ini dapat digunakan untuk misi superioritas udara, serangan darat hingga pengintaian. Sementara itu, A400M MRTT merupakan pesawat angkut strategis sekaligus pengisian bahan bakar di udara. Pesawat tersebut dirancang untuk mendukung mobilitas operasi militer jarak jauh. 4 pesawat Falcon 8X juga diserahkan untuk mendukung mobilitas strategis dan operasional TNI Angkatan Udara. Selain itu, pesawat jenis ini memiliki kemampuan jelajah jarak jauh dengan efisiensi yang tinggi. Pemerintah turut menyerahkan radar ground control intercept guna memperkuat sistem pengawasan wilayah udara nasional. Radar tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan deteksi dan pengendalian pertahanan udara Indonesia. Di sektor persenjataan, rudal Meteor menjadi salah satu penguat daya tempur TNI Angkatan Udara. Rudal udara ke udara jarak jauh memiliki kemampuan beyond visual range untuk menghadapi ancaman dari jarak jauh. Selain itu, smart weapon Hammer juga menjadi bagian dari paket persenjataan modern yang diserahkan pemerintah, di mana sistem presisi tersebut dirancang mendukung operasi serangan udara dengan tingkat akurasi tinggi. Informasi selengkapnya kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
0: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: ada. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman bro dua, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

dari Labuan Bajo diinformasikan Keuskupan Labuan Bajo dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia pada 17 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan internasional ini menjadi ruang koordinasi strategis pelayanan kemanusiaan berbasis solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. Perayaan tersebut akan menghadirkan pimpinan dan delegasi Caritas dari berbagai negara, termasuk Presiden Caritas Internasionalis Kardinal Tarcisio Isao Kikuchi, Wakil Presiden Filomena Antonio, serta Sekretaris Jenderal Alistair Ochad Dutton. Selain itu hadir pula 25 anggota representatif Konsil Caritas Internasionalis Ketua KWI, para Uskup Region Nusa Tenggara, Direktur Caritas PSX Keuskupan se-Indonesia, serta tamu undangan dari pemerintah dan mitra kemanusiaan. Kegiatan ini menjadi momentum syukur atas 75 tahun pelayanan Caritas Internasionalis bagi masyarakat miskin, rentan terdampak bencana, dan kelompok terpinggirkan di berbagai belahan dunia. Direktur Caritas Indonesia RD Freddy Rante Taruk menyampaikan apresiasi kepada Keuskupan Labuan Bajo yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan internasional tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Oh, yes. Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Orata siang ini.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Pro 1 ND, FM 100,5.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berdoa Angelus.

0: Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah Perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Gianbianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur pada menit ke-30. Tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner, Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini. It's a fantastic
1: win. Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan

0: khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
1: Dengan hasil ini, Fabio Dian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oranye Pink. Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.

0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
1: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk ke standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovan Trian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Cita-citanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, Eker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Tapi saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir. Yang jelas PSIM juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling serang, saling counter attack. mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk tim Bhayangkara Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di sabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
5: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Desmanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Kembali dari kawasan Jalan Seraru Pendengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masa, masih dari kawasan Jalan Seraru, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini ya. Pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Ya mudah-mudahan tetap semangat ya di tengah kota Labuan Bajo yang ini sudah beberapa hari ini sepertinya mendung-mendung, dingin-dingin, bagaimana begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas Anda ya, tidak meningkatkan tingkat kemageran Anda begitu. Ya, pendengar, kami masih terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan juga akan dilanjutkan malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Akan ada program Zona Edukasi ya, seperti biasa di Senin malam. Kita akan bersama dengan narasumber kita membahas terkait kesehatan begitu ya. Dan pendengar pasti terus bersama dengan kami di sini ya sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Polres Manggarai salurkan bantuan untuk pasangan lansia di Gubuk Reyot. Kisah hidup pasangan lansia Blasius Dahas dan Teresia Jiut di Kumba, Kelurahan Satertacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mengetuk kepedulian jajaran Polres Manggarai. Pasangan tersebut, pendengar, hidup dalam keterbatasan ekonomi di sebuah gubuk reyot yang berdiri di atas lahan milik warga lain. Sebagai bentuk kepedulian, jajaran Polres Manggarai mendatangi langsung kediaman pasangan lansia tersebut pada Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dengan membawa bantuan berupa beras, telur, minyak goreng, dan sabun mandi, kegiatan sosial itu, pendengar, dipimpin Kasih Dokes Polres Manggarai, Bripka Heribertus Agustinus Betena, bersama dua suster dari Biara BPS, serta dua personil polisi wanita, Brikpol maksud kami, Putri dan Briptu Jenny Kaka. Suasana haru terlihat saat bantuan diserahkan kepada pasangan lansia tersebut. Di tengah kondisi fisik yang semakin renta, keduanya tampak tidak kuasa menahan air mata ketika menerima bantuan dari jajaran kepolisian. Kapolres Manggarai melalui Kasih Dokes Polres Manggarai, Bripka Heribertus Agustinus Betena, mengatakan kegiatan tersebut, pendengar, merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang hidup dalam keterbatasan. Menurutnya, pendengar, kondisi yang dialami pasangan lansia itu menggugah rasa kemanusiaan jajaran Polres Manggarai, sehingga bantuan diberikan sebagai bentuk empati dan tali kasih. Ia menambahkan juga kepedulian terhadap warga kurang mampu, terutama para lansia, menjadi tanggung jawab bersama agar tidak ada masyarakat yang merasa berjuang sendirian menghadapi kerasnya kehidupan. Informasi ini, pendengar, kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda juga, pendengar, yang ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ini tadi lagu dari Gigi Band dengan judul lagu My Facebook. Pendengar menemani siang hari kita ya di Labuan Bajo siang ini pendengar. Dan informasi selanjutnya pendengar kami sampaikan untuk Anda, 1000 lebih tabung LPG masuk ke Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus berupaya menjaga stabilitas pasokan LPG, di gas LPG maksud kami, di Labuan Bajo di tengah tingginya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Sebanyak 1000 lebih tabung LPG dilaporkan masuk ke Labuan Bajo pada Minggu tanggal 17 Mei 2026. Selain itu pendengar, antrian bongkar muatan LPG masih berlangsung di Pelabuhan Rangko melalui Ambra Kargo sebanyak 2 kontainer. Laporan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat Adrianus Ojo kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Grup Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam rincian distribusi, PT SUM melalui toko Orion menerima 616 tabung LPG dengan harga jual Rp375.000 per tabung. Sementara itu pendengar, toko Metro menerima 450 tabung LPG, meski 4 tabung dilaporkan dalam kondisi rusak. Harga jual di toko tersebut berkisar Rp375.000 hingga Rp385.000 per tabung. Selain pasokan yang telah masuk, distribusi LPG di Pelabuhan Rangko juga terus berjalan PT PAS sebagai agen resmi membawa 399 tabung LPG ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg. Sedangkan toko hasil mendatangkan 600 tabung LPG ukuran 12 kg dengan harga jual Rp350.000 per tabung. Pemerintah daerah menilai pemantauan distribusi LPG penting dilakukan guna mencegah kelangkaan serta mengendalikan lonjakan harga di tingkat pasar, khususnya di kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Selain pengawasan distribusi, pendengar, Dinas Perindak Manggarai Barat juga mulai melakukan pendataan kebutuhan real LPG melalui platform digital Google Form. Pendataan tersebut pendengar diwajibkan bagi pelaku usaha pengguna LPG berskala menengah hingga besar seperti hotel, restoran, kapal wisata, kafe, rumah makan, satuan pelayanan pemenuhan gizi hingga usaha laundry. Adrianus mengatakan langkah tersebut bertujuan memperoleh data akurat terkait kebutuhan konsumsi LPG di lapangan. Menurutnya pendengar, data yang terkumpul nantinya menjadi dasar koordinasi dengan agen dan distributor resmi guna memastikan stok tetap aman serta distribusi berjalan sesuai kebutuhan masing-masing sektor. Pendataan tersebut juga diharapkan mampu memetakan maksud kami tingkat konsumsi LPG di berbagai sektor usaha sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan distribusi. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

101. Berdasarkan informasi selanjutnya, kita masih dari Kabupaten Manggarai Barat. Mendengar Aurora Band Gandeng Agung Sene rilis single Saok, Angkat Pesan Iman dan Refleksi. Band alternatif rock asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Aurora Band, menggandeng musisi rap Labuan Bajo, Agung Sene, dalam peluncuran single terbaru berjudul Saok, yang dijadwalkan rilis di seluruh platform musik digital pada tanggal 29 Mei 2026. Aurora Band merupakan grup musik yang namanya terinspirasi dari Komodo atau Ora dalam bahasa Manggarai, dipadukan dengan kata Aur yang berarti kepunyaan. Nama tersebut mendengar mempresentasikan kecintaan terhadap tanah Manggarai serta identitas lokal yang unik. Band ini resmi terbentuk sejak 19 November 2023 dengan formasi Renata Novianti sebagai vokalis dan Stefan Gaga sebagai bassis. Lagu Saok mengusung genre alternatif rock dengan sentuhan hip-hop rap, mengangkat pesan tentang perjuangan manusia melawan bisikan negatif yang dapat menghancurkan hidup, sekaligus mengajak pendengar untuk kembali pada jalan yang benar melalui iman dan penyertaan Tuhan. Melalui karya ini, pendengar Aurora Band berharap pesan spiritual yang diangkat dapat menjadi refleksi sekaligus pengingat bagi banyak orang. Senada dengan hal tersebut, Agung Sene menilai kolaborasi lintas genre antara rock alternatif dan hip-hop rap dalam lagu ini menjadi kekuatan tersendiri untuk menyampaikan pesan moral kepada pendengar secara lebih luas. Selain Agung Sene sebagai pengisi vokal rap, proyek musik ini juga melibatkan Redra Ramadan sebagai gitaris, Nadine Medi sebagai backing vokal, serta Stefan Gaga yang turut berperan sebagai produser, penulis lagu, arranger, komposer, audio engineering, mixing, dan mastering. Melalui Saok, pendengar Aurora Band dan Agung Sene berharap karya kolaboratif ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mampu membawa pesan positif dan penguatan spiritual bagi para penikmat musik. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pendengar masih dari kawasan Jalan Seraru, kami hadirkan informasi info cek fakta untuk Anda pendengar untuk edisi siang hari ini, Senin 18 Mei 2026, terkait tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN maksud kami, tahun 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnback Hoax ID. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di.pikiran_rakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang hari Minggu tanggal 8 Maret 2026. Diketahui mendengar, informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia. Hingga saat ini mendengar, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi komdigi.go.id. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Demikian info cek fakta untuk Anda edisi siang hari ini, Senin 18 Mei 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan program Bincang Budaya untuk Anda dengan topik menarik untuk Anda satu hari ini pendengar. Bincang Budaya, menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai, yang akan dipresenteri oleh rekan penyiar kami ada Yuliana Amul dengan narasumber Johannes Bergmans.
2: Labuan Bajo siang ini.
3: Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: KB, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lin Amul kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang pendengar melalui program acara Bincang Budaya di siang ini, yang dimana program ini selalu menghadirkan ruang dialog yang membahas nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dijaga dan diwariskan di tengah perkembangan zaman. Dan di siang hari ini kita akan mengobrol terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama salah satu pewaris budaya di Manggarai ya, yaitu khususnya di Manggarai Timur, Pak Yohanes Berkemas. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yohanes.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Pak.

Oke, maaf pendengar, sambungan telepon dari Pak Yohanes agak terputus ya, mungkin karena jaringannya kurang bagus. Dan pendengar, kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi beliau ya. Selamat siang, Pak Yohanes. Oke, pendengar, kami akan mencoba hubungi sekali lagi Bapak Yohanes ya, narasumber kita hari ini. Dan mungkin jaringan beliau agak terganggu ya. Dan benar kami akan hadir ke satu lagu dulu di ruang dengar Anda sebelum kami lanjut mengobrol.

0: Selamat siang Pak Yohanes.
1: Halo Ibu, selamat siang.
0: Baik, maaf Pak, mungkin jaringan tadi agak terganggu ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Oke.
1: Sepertinya di tempat saya selamat Ibu ya.
0: Oke, semoga aman-aman ya Pak ya sekarang jaringannya.
1: Ya, semoga ya, semoga.
0: Oke.
1: Untuk sementara bagus Ibu.
0: Oke Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak dan bagaimana aktivitasnya, lancar?
1: Puji Tuhan baik, karena kebetulan baru pulang dari sekolah.
0: Oke,
1: okay, baik. Betul Pak. Tadi di sekolah kegiatan Ibu, sehingga mungkin mohon maaf untuk para pendengar atau para pemirsa RRI Labuan Bajo, baik yang menengah FM maupun yang menyaksikan langsung di YouTube, mohon maaf karena memang waktu kita dijadwal harus jam 1 ya Bu ya.
0: Oke, okay, betul sekali Pak.
1: Ya, jadi mohon maaf. Boleh kita lanjut Ibu, silakan.
0: Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI siang ini. Oke, pendengar tentu menarik. Oke, Pak Jawar, saya lanjut ya. Oke.
1: Ya, silakan.
0: Oke, pendengar tentu menarik untuk kita dengarkan bagaimana peran seorang pewaris budaya dalam menjaga nilai leluhur di tengah arus modernisasi ya. Dan Bapak Yohanes, boleh diceritakan seperti apa awal perjalanan Bapak hingga pada akhirnya menjadi bagian dari pewaris budaya Manggarai? Silakan Pak.
1: Baik Ibu, sebetulnya Ibu, kita semua yang masuk dalam kategori generasi muda,
0: okay,
1: itu dinobatkan sebagai pewaris budaya. Ya, namun yang menjadi apa ya, yang menjadi membuat saya tertarik untuk terus belajar banyak tentang budaya,
0: okay,
1: bahwa ada kecemasan, yang saya lihat Ibu. Untuk generasi 80-an, yang kelahiran 80-an, 90-an, sampai bahkan 2000-an sekarang, hanya 1 dari 10 yang betul-betul memahami budaya-budaya Manggarai ini. Ya. Sehingga itu kecemasan saya. Atas dasar kecemasan itu, saya secara apa ya, secara otodidak, tanpa dipaksa untuk mencoba belajar. Okay. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pewaris budaya itu tidak menggunakan SK seperti jabatan politis, jabatan apa segala macam. Jadi kita semua ini dituntut untuk mencari pewaris budaya. Kepada siapa lagi budaya ini diwariskan kalau bukan ke kita anak-anak Manggarai, begitu Ibu. Jadi itu hal yang mendasar yang buat saya mencoba untuk belajar banyak tentang budaya Manggarai, mulai dari hal yang kecil, meskipun saya sadar bahwa sekarang masih dalam proses belajar gitu.
0: Oke, menarik sekali ya. Oke. Menarik sekali ya Bapak Yohanes, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa menjadi pewaris budaya bukan sesuatu yang instan gitu ya, tetapi melalui proses yang panjang, pengalaman hidup, dan nilai yang ditanamkan sejak awal. Baik Pak Yohanes,

0: jarjumpe, acara apa ya, acara budaya kematian misalnya kelas, pakadia.
1: Okay.
0: Keterlibatan pemuda hari demi hari berkurang. Mereka melihat bahwa hal tersebut apa ya, kurang terlalu penting untuk dipelajari. Mungkin dalam benak mereka masih ada orang tua yang harus menjalankan budaya atau tradisi tersebut. Itu kecemasan saya. Sehingga momen yang membuat saya membuat paling muka itu bahwa budaya Manggarai ini memberi label khusus pada kita. Memberi label khusus pada kita. Karena dari budaya ini, kita bisa tunjukkan orang di cara kita berbahasa, cara kita berpakaian, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu.
1: Oke, baik Pak Yohanes, jadi ada pengalaman yang begitu kuat hingga menjadi titik kesadaran ya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan seseorang untuk terus bertahan dan terus menjaga nilai tersebut. Baik Pak Yohanes, secara pribadi apa makna budaya Manggarai dalam kehidupan Bapak saat ini?
0: Maknanya saya menjadikan budaya sebagai acuan dan pedoman hidup. Karena pengalaman saya, Bu, ya.
1: Okay.
0: Dan itu yang saya sedang tanamkan ke anak saya. Pengalaman saya pribadi, dari budaya saya bisa dibentuk. Bagaimana saya hidup berkeluarga, hidup bersosial, hidup beragama, dan hidup bernegara. Jadi budaya Manggarai ini punya pesan yang luar biasa. Dari budaya Manggarai kita bisa sesuaikan diri, bagaimana kita hidup bersosial, hidup beragama, dan bahkan sampai hidup bernegara, bertata negara seperti itu. Jadi secara pribadi, maknanya sangat luar biasa buat saya. Dari budaya Manggarai kita bisa belajar banyak hal. Contoh sederhana itu ya.
1: Okay.
0: Misalnya begini, orang yang belajar budaya Manggarai itu tingkat sopan santunnya pasti tinggi.
1: Betul sekali.
0: Saya tidak sedang membeda-bedakan yang tidak belajar budaya dan yang belajar budaya tidak. Tapi fakta menunjuk. Contoh sederhana itu dalam budaya berbahasa. Dalam budaya bahasa Manggarai, panggilan untuk seseorang yang lebih tua itu ada kata ite.
1: Okay, ya kan? Betul sekali, Pak.
0: Sedangkan dalam budaya berbahasa Indonesia tidak ada kata ite, yang ada itu anda dan kau.
1: Kau, oke.
0: Lalu dari budaya Manggarai ini kita bisa membedakan kapan kita berbicara, berdiskusi dengan orang tua, kapan dengan sesama usia, dan kapan dengan anak kecil. Okay. Dalam budaya Manggarai itu dipilahkan atau diajar dengan rinci, dengan detail. Untuk anak kecil boleh kita memanggil hau. Untuk yang setara boleh hau, boleh ite. Okay. Tapi untuk yang lebih tua, dalam budaya Manggarai itu sangat dilarang untuk memanggil hau atau kau. Seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga dari budaya Manggarai kita bisa banyak belajar hal, baik tentang etika, moral, atau apa segala macam. Saya pikir begitu, Bu.
1: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Berarti budaya bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan juga cara pandang hidup kita sehari-hari, Pak ya. Baik, Bapak Yohanes, ya, pernah mungkin dari Bapak sendiri pernah merasa khawatir budaya ini mulai dilupakan? Dan apa yang paling Bapak takutkan yang akan hilang?
0: Baik, terima kasih, Bu. Mungkin nanti jawaban saya agak apa ya, agak menantang dan mungkin tidak setuju oleh beberapa orang.
1: Oke, okay, silakan Pak.
0: Baik, kekhawatiran saya yang pertama itu ada budaya dalam Manggarai itu ada budaya Loma ya. Budaya itu ada dua, Loma Lelo, ada tiga, Loma Lelo, Loma Pande, Agung Loma, Loma Lelo, Loma Loma Mu ya, Loma Curu. Jadi Loma Lelo itu contohnya. Kita mengintip orang mandi, itu dalam budaya Manggarai.
1: Okay.
0: Yang berikut, pada yang lain itu permisi. Kita melihat anggota badan wanita atau laki-laki tertentu yang menyinggung perasaan. Lalu Loma Pande dan lain-lain. Ya, Loma Pande itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila.
1: Okay.
0: Kekhawatiran saya, Ibu, ada satu tradisi Manggarai yang mungkin saya akan hilang. Yaitu di Loma Lelo. Di Loma Lelo. Jadi mengapa akan hilang? Saya contohnya biasa, pernah ke Labuan Bajo.
1: Okay.
0: Saya pernah ke Labuan Bajo. Jadi kalau di pinggir pantai sore-sore hari kah? Jadi begitu banyak wisatawan yang

0: gunakan menurut orang Manggarai busana tidak layak untuk ditampilkan di tempat umum.
1: Oke, betul sekali Pak.
0: Kecamatan saya Ibu, tradisi ini nanti akan menjadi kebiasaan kita orang Manggarai, bahwa bahwa menggunakan pakaian yang menurut kita orang Manggarai tidak sopan di tempat umum itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja untuk generasi muda kita.
1: Okay.
0: Seperti itu. Okay. Mohon maaf juga, kebetulan juga ibu presenter perempuan, mohon maaf ya.
1: Aman Pak. Baik, pendengar, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa budaya bisa saja perlahan memudar jika tidak dijaga bersama. Baik, pendengar, di era digital sekarang, menurut Bapak, teknologi banyak membantu atau justru menjadi tantangan, Pak Yohanes?
0: Teknologi itu sangat banyak membantu bagi saya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Jadi kala dulu budaya itu diwariskan melalui tradisi lisan dari nenek moyang secara turun temurun, ya kan?
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Melalui tradisi melalui dengan cara mengikuti ritual-ritual adat itu diwariskan secara turun temurun. Sebetulnya di era digital sekarang itu sangat mudah budaya itu akan diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita bijak menggunakan aplikasi-aplikasi digital, platform-platform digital itu misalnya saya boleh sebut ya Bia?
1: Oke, boleh Pak.
0: Nama platformnya?
1: Silakan Pak.
0: Misalnya melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram atau
1: Google Chrome maksudnya Pak?
0: Ya, masukkan di Google. Itu disimpan soft apa file-file itu untuk dikembangkan, lalu dibagikan. Sepanjang itu hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sangat membantu barang-barang digital, teknologi itu sangat membantu.
1: Betul sekali.
0: Untuk mengembangkan dan menjaga budaya ini. Begitu. Asalkan kita bijak. Okay. Kira-kira konten apa yang perlu kita unggah ke media sosial dan konten apa yang tidak. Nah, sekarang lagi-lagi saya cemas Ibu.
1: Okay.
0: Banyak kita lihat di platform-platform sosial nih. Banyak saya lihat ada unggahan-unggahan orang baku maki lah, dengan tidak ada beban memaki orang tua, itu diunggah di media sosial. Lalu permisi ya.
1: Okay.
0: Orang-orang dengan enaknya di depan layar handphone, kamera handphone, memamerkan elokan tubuh.
1: Okay.
0: Dan lain-lain, iya seperti itu. Itu salah satu cara yang kurang bijak untuk menjaga budaya Manggarai. Saya selalu dengan beberapa konten kreator kita yang terus mengunggah misalnya tradisional, misalnya tarian apa segala macam, dundundake, irama-irama musik yang diunggah di media sosial. Saya salut buat mereka. Itu salah satu cara mereka untuk menjaga budaya Manggarai agar sekurang-kurangnya itu bisa dilihat kembali oleh anak cucu. Karena memang Ibu, melawan kemajuan digital itu sangat sulit.
1: Betul sekali Pak.
0: Untuk melawan itu sangat sulit.
1: Mm-hmm.
0: Tapi mungkin tugas kita orang terpelajar atau mungkin orang-orang yang paham tentang digital yang perlu kita beri edukasi yang baik. Mm-hmm. Bahwa salah satu cara untuk menjaga tradisi dan kebudayaan kita itu ya dengan mengunggah di media sosial.
1: Mm-hmm.
0: Dipelajari oleh orang lain, ya, bukan hal-hal lain yang bersifat negatif, seperti itu Bu.
1: Oke, menarik sekali ya Pak ya, yang artinya teknologi memiliki dua sisi begitu ya. Di satu sisi yaitu memudahkan, namun di sisi lain bisa menjadi tantangan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Baik Pak Yohanes dan juga pendengar, perbincangan kita di siang hari ini semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga budaya di tengah perkembangan zaman gitu ya. Namun kita akan jeda sejenak untuk Anda menikmati satu lagu di ruang Anda, dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber hebat kita ya, dan dengan tema yang sama, menjaga warisan leluhur di era digital. Dan pendengar, sebelum itu kami informasikan kepada Anda terkait obrolan kita di siang ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, atau Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081 0821-231-9978. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Semeru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anna Yulina Mul dan juga narasumber kita Bapak Yohanes Berkemas dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI Labuan Bajo siang ini. Pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini ya. Baik, Bapak Yohanes, kita lanjut obrolan kita dulu ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, baik, Bapak Yohanes, langkah nyata apa yang sudah Bapak lakukan untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya ini, Pak?
2: Baik, Ibu, terima kasih pertanyaan yang menarik. Jadi ada beberapa langkah nyata yang pernah saya buat dan sekarang sudah dikembangkan.
1: Oke.
2: Kebetulan saya sekarang seorang guru.
1: Hebat sekali ya, Pak ya, bisa menjalani dua profesi begitu.
2: Oke, baik Ibu. Jadi yang sekarang kami buat ialah tradisi-tradisi Manggarai harus selalu dikembangkan pola. Misalnya ada tamu, baik tamu penting, tamu istimewa maupun tamu biasa, itu selalu menggunakan, kami selalu di sekolah selalu menggunakan ritual penjemputan, ada ritual kepok curu, ada kepok kapu, itu kalau di sekolahnya. Lalu sanggar kami kebetulan di SMA sekolah negeri ya, sanggar kami juga lumayan hidup. Dari setiap akhir pekan pada hari Sabtu itu kami akan selalu mengembangkan itu. Mengembangkan tarian tradisional berupa tarian-tarian. Selain tarian, kami juga sering membuat lomba-lomba, misalnya menjelang 2 Mei atau menjelang hari raya apa yang berkaitan dengan pendidikan.
1: Okay.
2: Kami sering membuat lomba, misalnya lomba torok misalnya. Lomba toroknya variatif Ibu. Okay. Kalau misalnya torok membuat torok cercumpe. Bagaimana membuat torok, misalnya torok untuk terdistinghang dalam budaya Manggarai, seperti itu. Itu baru contoh kecil yang kami buat. Lalu kalau di tingkat ini, di tingkat kaum muda yang di kampung, jadi saya biasanya mengajak kaum muda untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian acara adat Manggarai. Yang sering dibuat itu ada dua sejadi di Manggarai Timur ini.
1: Okay.
2: Yang pertama misalnya tradisi kedukaan, mulai dari hari meninggal sampai hari pakadia atau kelas dalam bahasa Manggarai.
1: Oke, Pak.
2: Jadi, ya, saya biasanya mengajak kaum muda, khususnya yang satu suku ya, atau satu kampung dengan saya, saya biasanya mengajak mereka untuk ambil bagian dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Karena biasanya orang belajar tidak harus dengan menghafal dan membaca.
1: Oke, betul sekali, Pak.
2: Kadang-kadang belajar tentang budaya itu dari tugasnya masing-masing. Misalnya sebagai pelayan di ruang tamu atau lutur, ya, atau untuk yang ditugaskan untuk apa ya, untuk lege tuak misalnya.
1: Okay.
2: Dia bisa belajar sambil melayani mekah atau tamu. Dia bisa belajar dan mendengarkan, mengutip lisan-lisan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tukang torok atau juru bicara.
1: Ya.
2: Itu kiat yang saya buat ini.
1: Okay.
2: Ya, lalu mungkin kedengaran agak ketinggalan bagi orang-orang lain. Di rumah saya jarang sekali mengajak anak untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya jarang sekali mengajak dia untuk berbicara bahasa Indonesia. Saya lebih suka dia bicara bahasa Manggarai, karena dari bahasa Manggarai dia bisa belajar tentang etika tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Dari dengan bahasa Manggarai dia bisa belajar etika dan sopan santun.
1: Okay.
2: Itu salah satu cara. Ya.
1: Oke, luar biasa sekali ya itu ya. Dan pendengar, ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan secara langsung dan melibatkan generasi muda agar mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga mereka juga bisa merasakan gitu ya. Baik, Bapak Yohanes, mengapa masih ada generasi muda yang kurang tertarik dengan budaya, Pak? Atau yang kurang tertarik dengan belajar budaya begitu, Pak?
2: Iya, tidak bisa dipungkiri Ibu.
1: Okay.
2: Begitu banyak yang muda yang kurang tertarik.
1: Mm-hmm.
2: Menurut yang saya amati, hal yang membuat mereka kurang tertarik itu karena memang sajian, sajian yang kita berikan untuk tradisi budaya itu kurang mengikuti tren.
1: Kurang menarik, kurang, ya Pak ya?
2: Ya, kurang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap momen-momen besar, misalnya ada event-event, kita jarang sekali, jarang sekali mempersembahkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita.
1: Okay.
2: Contoh tren sekarang, pesta, tidak tahu di Manggarai Barat ya. Kalau di Manggarai Timur, pesta, kalau tradisi pesta, itu kalau ada dandingnya, yang turun danding pada acara pembukaan, acara bebas misalnya ya, itu orang-orang tua yang di atas usia 50-an tahun. Sedangkan anak muda, mereka menganggap itu sebagai hal yang sangat sangat lucu.
1: Iya,
2: dan tidak
1: sekali, Pak.
2: Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut yang saya paham, yang saya amati, dari mungkin pemerintah ya. Saya tidak sedang mempersalahkan pemerintah. Cuma pemerintah kurang begitu mengambil bagian dalam pelestarian budaya ini. Saya pernah punya ide gila, mengusulkan, misalnya untuk memperingati hari-hari besar tertentu, misalnya 2 Mei, apa segala macam hari besar nasional ini. Jadi jangan lagi membuat festival, karena festival itu ada kesan seperti lomba, meskipun itu bukan lomba, tapi seperti ada kesan lomba. Mungkin pemerintah nanti membuat kegiatan, misalnya tradisi penti, itu menjadi rutinitas tahunan di setiap sekolah atau setiap instansi.
1: Okay.
2: Itu akan menjadi bahan pembelajaran kalau itu menjadi rutinitas. Ya. Dan saya pikir tidak akan menelan anggaran besar kalau misalnya, bukan diwajibkan ya, misalnya diarahkan setiap sekolah untuk membuat rutinitas tahunan sesuai dengan adat dan budaya setempat, misalnya Manggarai Timur. Nah, buat acara adat Manggarainya di sekolah, di unit kerja, di kantor atau di sekolah masing-masing, dan itu menjadi rutinitas tahunan. Bukan lagi menjadi pertunjukan umum yang menjadi tontonan orang banyak, dan setelah orang menonton, kalau ada sajian yang tidak memuaskan, mereka akan tidak menonton lagi pada tahun selanjutnya. Sedangkan kalau itu menjadi rutinitas tahunan, misalnya pemerintah mengusulkan, setiap instansi di Manggarai Timur atau di bawah 3 Manggarai ini wajib membuat ritual adat di setiap kantor atau tempat mereka bekerja. Saya pikir itu salah satu cara untuk mewariskan budaya dan menjaga budaya ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Pak Jubir, berarti tantangannya pada cara pendekatan ya, dan ini menjadi tugas bersama agar budaya bisa dikemas lebih menarik tanpa menghilangkan nilai aslinya. Baik, Pak Yohanes, bagaimana peran media sosial dalam menjaga budaya agar tetap relevan, begitu Pak?
2: Ya, baik, peran media sosial sangat sangat tinggi dan sangat besar, dan pengaruhnya besar sekali.
1: Betul sekali.
2: Kenapa? Karena hampir di setiap rumah, di setiap kepala dalam rumah itu sekarang memiliki media sendiri, misalnya handphone sendiri, kan? Dan fakta sekarang ibu, hampir setiap orang dalam setiap keluarga itu tidak lagi ada komunikasi. Langsung,
1: Ya. Betul sekali Pak.
2: Semua orang tertuju dan fokus pada gadget atau
1: masing-masing.
2: Jadi, saya pikir konten-konten, sajian-sajian budaya itu perlu dibagi atau diunggah ke media sosial. Sehingga siapa tahu pada saat scroll-scroll kan, muncul sajian yang menarik generasi muda. Lalu dia menonton, ketika dia menemukan hal yang baru bagi dia, dia pasti bertanya kepada orang tuanya kan. Lalu orang tua akan memberikan penjelasan bahwa yang sedang disuguhkan oleh media ini atau konten ini artinya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media sosial. Hendaknya media sosial menjadi apa? Menjadi media yang betul-betul bisa mewariskan budaya yang baik menurut apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Tidak lagi seperti sekarang, kita menyaksikan dan menonton sekarang di beberapa platform media sosial, bahkan orang-orang dengan seenaknya mengunggah caci maki apa segala macam di media sosial, yang tidak lagi mencerminkan bahwa kita juga konten tersebut adalah orang Manggarai, seperti itu. Misalnya yang sedang viral sekarang ya, biar kita bisa saksikan ada si A, si B saling begini, saling begitu. Ya kan? Okay. Ini bagian dari kemelekatan budaya. Ini bagian dari kemelekatan budaya. Sehingga peran apa ya? Peran pemerintah, peran pengelola agar betul-betul mengawasi ini. Karena satu-satunya sandaran kita ialah yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua masing-masing. Sehingga peran orang tua, peran pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, para tua adat untuk tetap menjaga budaya ini masih sangat diperlukan.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Yones, sangat luar biasa sekali ya. Yang artinya media digital juga bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya ke generasi yang lebih luas, begitu ya. Baik, Bapak Yones, kira-kira apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan budaya Manggarai, khususnya Manggarai Timur, Pak Yones? Silakan.
2: Baik, harapan saya sangat besar, ya. Harapan saya agar budaya dan tradisi Manggarai ini tidak boleh hilang. Karena hanya dari budaya kita belajar tentang etika, sopan santun.
1: Betul.
2: Ya, hanya dari budaya. Ya, agama ya. Agama juga ya, tapi hal yang paling penting dan hal yang pertama yang memperkenalkan kita dengan dunia ini adalah budaya.
1: Budaya, betul sekali, Pak.
2: Dari budaya kita bisa belajar banyak hal. Karena orang yang berbudaya dan orang yang berbudaya dan latar belakang budayanya baik, itu akan menjadi penganut agama yang baik. Itu akan menjadi orang yang berkehidupan sosial yang baik. Itu menjadi orang berkewarganegaraan yang baik. Itu kalau budayanya melekat betul dalam dirinya dan ajaran budaya tempat dia hidup, itu betul-betul bisa mengarahkan dia pada hal-hal positif yang baik. Nah, kalau orang tidak betul-betul mengikuti budayanya, tidak betul-betul menjaga budayanya dan mengikuti tradisi budayanya, saya pastikan, Ibu, orang tersebut akan keluar dari etika-etika sosial yang baik, etika bernegara yang baik, dan etika beragama yang baik. Sehingga harapan saya begini, harapan saya terus menjaga budaya. Menjaga budaya ini tidak mahal. Tidak mahal dan tidak membutuhkan biaya. Kita hanya diminta untuk mengikuti apa naang rebaya.
1: Oke, apa yang diwariskan ya, Pak ya?
2: Apa diwariskan oleh orang tua? Nekale gong batir sempo. Ya, kalau orang Manggarai bilang bakat betong asa, mangabaken iputai. Artinya, kalau orang tua kita yang pewaris pertama ini meninggal, lalu kepada siapa lagi boleh diteruskan? Maka kita lah yang kita sebut dengan wakil itu, mana wakil? Kita lah wakil.
1: Okay.
2: Kita wakil-wakil, akar-akar yang terus menjaga dan menjaga agar budaya itu tetap tumbuh, subur, dan menjadi satu-satunya pedoman dan acuan hidup. Dan biasanya, orang yang berbudaya dan orang yang ikuti ajaran budayanya, itu akan terhindar dari jerat hukum dan kasus-kasus lainnya. Saya yakin sekali itu. Dan saya pastikan dia mempunyai moral yang baik, etika yang baik. Itu harapan saya, Ibu.
1: Okay.
2: Dan teruslah menjaga budaya. Satu kata kuncinya, teruslah menjaga budaya. Menjaga budaya itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, sangat murah, hanya dengan mendengar, melihat, dan mengikuti.
1: Okay.
2: Karena biasanya, apa yang diajarkan oleh orang-orang tua itu adalah hal-hal baik. Hal-hal yang baik. Misalnya neka tako, neka ngopet, neka ngoyang ata dan lain-lain, itu budaya. Neka kode ngong woe, neka acu ngong wau, itu ajaran-ajaran mulia, ajaran-ajaran baik yang kita hanya butuh mendengar, kita hanya butuh mendengarkan, mencermati, dan mempraktikkan dalam kehidupan kita.
1: Okay.
2: Kalau kita butuh budaya, saya pastikan sekali, kita akan terhindar dari masalah-masalah baik pidana, ke apa segala macam perdata, ke dan lain-lain.
1: Okay, baik, Bapak Yohanes. Sangat inspiratif sekali ya. Harapan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pewaris budaya gitu ya, tetapi untuk kita semua juga. Baik, Bapak Yohanes, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya? Silakan Pak Yohanes.
2: Bisa dibilang Bu?
1: Apa pesan Bapak Yohanes untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya?
2: Pesannya begini Bu ya, seperti yang saya bilang tadi, okay. Betul-betul mewakili budaya. Mm-hmm. Artinya kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi, mereka pasti meninggalkan pesan-pesan baik, pesan-pesan moral yang baik, yang berdasarkan adat dan tradisi budaya Manggarai yang mereka dapat dari pewaris-pewaris dari orang tua mereka yang terdahulu.
1: Oke, Pak Yohanes, mohon maaf saya potong sedikit, mungkin goetnya bisa lebih banyak gitu ya, supaya lebih banyak nuansa budayanya begitu Pak, supaya lebih menarik nanti ditonton oleh anak-anak muda kita di Manggarai Pak Yohanes, begitu. Silakan Pak.
2: Baik. Harapan terakhir ini, saya mulai dengan istilah buat orang Manggarai ya.
1: Oke Pak.
2: Emelakat betong asa mahawakian iputai. Artinya, kalau pendahulu-pendahulu kita sudah tidak ada, maka kita diibaratkan seperti akar. Dan akar itu akan menumbuhkan tunas baru, dan kita itulah tunas baru yang nanti akan berbuah lagi, lalu berbagi-bagi hal-hal yang baik. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Lalu ada lagi goet yang berkaitan dengan itu, misalnya Nanggerwa Winingersili. Nanggerwa Winingersili artinya kita diwajibkan atau kita mempunyai tugas yang berat untuk meneruskan dan menjaga budaya-budaya Manggarai ini. Lalu kita juga punya tugas lain untuk terus berbagi atau membagi budaya, membagi tradisi dan kebiasaan kita, adat istiadat kita kepada orang-orang yang belum mengetahui dan belum mulai belajar tentang budaya itu, yang kita sebut dengan Bining Bersilai. Kurang lebih seperti itu saja Bu ya, yang berkaitan dengan mewariskan budaya.
1: Oke, baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini, kita belajar bahwa menjaga warisan leluhur bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga tentang jati diri kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di program Bincang Budaya di siang ini ya.
2: Oke,
1: baik. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan selalu sukses terus ya.
2: Oke, terima kasih Bu.
1: Sama-sama. Baik Pak, selamat siang.
2: Semoga RRI Labuan Bajo juga terus menjadi wahana dan pada pengembangan budaya Manggarai ya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak.
2: Kecemasan saya ini Bu. Saya takut Manggarai Barat nanti akan menjadi pintu masuk untuk budaya-budaya asing. Mm-hmm. Kalau ketahanan kita tidak kuat, maka suatu saat Manggarai akan menjadi Eropanya forest. Saya takut begitu.
1: Oke, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tumasanya. Baik Pak Yohanes, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
2: Oke, makasih Bu.
1: Terima kasih. Baik, pendengar, untuk Anda yang ketinggalan atau tidak sempat menyaksikan obrolan kami di siang hari ini, Anda bisa menontonnya kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo. Saya Ilina Mul, pamit undur dari program Bincang Budaya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kualitas pengalaman wisata untuk itu.
0: Anda masih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih terus bersama dengan saya Agung Seri di sini ya untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 18 Mei 2026 ya. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 1 RRI ND.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 dengan Sari Berita. Petani jagung di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan anjloknya harga jagung pada musim panen tahun ini. Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten ND gelar manasik haji bagi anak usia dini. Inilah berita selengkapnya bersama saya Christine Senda. Petani jagung di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan anjloknya harga jagung pada musim panen tahun ini. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan selama masa tanam. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Petani jagung di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan anjloknya harga jagung pada musim panen tahun ini. Harga jagung di tingkat petani saat ini hanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan selama masa tanam. Sejumlah petani olah kile di Kecamatan Buawai mengaku pendapatannya mereka peroleh jauh dari harapan. Biaya pembelian bibit, pupuk hingga ongkos perawatan tanaman terus meningkat. Sementara harga jual hasil panen justru mengalami penurunan. Akibatnya banyak petani terancam rugi dan kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain persoalan harga, para petani juga menghadapi kendala dalam akses pemasaran hasil panen. Saat ini mereka hanya mengandalkan pasar mingguan yang digelar setiap hari Rabu untuk menjual jagung. Terbatasnya akses pasar membuat hasil panen sulit terserap secara maksimal dan petani tidak memiliki banyak pilihan pembeli. Kesulitan lain yang dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk. Mereka mengaku sering kesulitan mendapatkan pupuk dengan mudah sehingga berdampak pada biaya produksi yang semakin tinggi. Para petani menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pihak terkait. Para petani berharap pemerintah dapat turun tangan membuka akses pasar ke berbagai daerah agar hasil panen jagung dapat terserap secara merata. Mereka juga meminta adanya intervensi untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Menurut para petani, harga jagung yang ideal dan menguntungkan berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. RRI Ferry Soo melaporkan.
1: Sementara itu, Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten ND gelar manasik haji bagi anak usia dini. Laporan Rovinus Ula.
3: Ratusan anak usia dini dari sejumlah RATK, PAUD, dan TAUD di Kota ND mengikuti kegiatan manasik haji cilik di lapangan Brimob ND Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana pengenalan rukun Islam kelima kepada anak-anak melalui simulasi ibadah haji yang dibuat menyerupai pelaksanaan di Tanah Suci. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan manasik mulai dari niat tawaf mengelilingi miniatur Ka'bah hingga prosesi lempar jumrah dilakukan secara tertib dan penuh semangat. Kegiatan tersebut digelar Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten ND sebagai bagian dari program pendidikan keagamaan yang mengacu pada kurikulum Kementerian Agama. Program tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai spiritual dan akhlak sejak usia dini melalui metode pembelajaran praktik langsung. Ketua IGRA Kabupaten ND Haja Aisyadu mengatakan manasik haji menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah di masing-masing sekolah. Menurutnya, anak usia dini memiliki daya ingat kuat sehingga pembelajaran melalui praktik akan lebih mudah dipahami dan diteladani.
4: Diturunkan dari Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten ND melaksanakan manasik haji di tingkat taman kanak-kanak bersama-sama, dan kami mohon izin Bapak Komandan Brimob untuk meminta lokasi. Alhamdulillah dengan luar biasa Bapak memberikan kepada fasilitas semuanya kepada kami untuk melaksanakan pada hari
3: ini. Aisyah mengatakan kegiatan manasik haji tahun ini seharusnya diikuti 13 RA di Kabupaten Ende. Namun kondisi cuaca dan kendala alam membuat sejumlah sekolah di wilayah kecamatan memilih melaksanakan kegiatan serupa di daerah masing-masing. Pelaksanaan manasik haji juga mendapat dukungan penuh dari Satuan Brimob melalui penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
1: Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi dilaunching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Koperasi Desa Merah Putih Desa Raterua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende termasuk dalam daftar 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia yang diresmikan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu unit KDKMP dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026. Presiden juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Keluaran Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memotong rantai distribusi tengkulak, serta menjaga stabilitas harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dari masyarakat setempat.
6: Kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih, ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur-penyalur gas, botol apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah. Obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
5: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
7: Ada kegiatan launching secara nasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan kita di Ende, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Kumbara. Nah, harapannya bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan di sini, dan akan mensupport dalam sisi manajemen, sehingga apa yang diharapkan pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang perkoperasian. Dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang berada di dalam desa ini, Desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
5: Sementara itu, Kepala Desa Raterua Ridwan Puanou menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
8: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua yang selama ini belum adanya berdiri di sebuah Koperasi Desa Merah Putih ini. Semua masyarakat itu membeli barang dan jasanya, kebutuhan rumah tangganya di Kutara Desa 7 kilo dengan ada berdirinya koperasi ini, daya jangkau belinya masyarakat teratas ini. Nah, itu kedua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang mencanangkan program koperasi masuk desa ini. Kami sebagai pimpinan wilayah yang terkecil sangat berterima kasih mewakili seluruh warga Desa Raterua mengucapkan terima kasih.
5: Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi, sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih Raterua menjadi momen penting bagi masyarakat Ende Utara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, diharapkan mampu menjadikan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi desa. Turut hadir dalam peresmian operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih Raterua, Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Dwi Hariwibowo SAMMSI, PJ Sekda ND, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten ND, Perwakilan Polres ND, Camat ND Utara, Kepala Desa Raterua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Raterua, serta tamu undangan lainnya. RRI ND Nikolaus Makomeli melaporkan.

0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian modern sebagai peluang masa depan. Pertanian dinilai tidak lagi identik dengan cara konvensional, tetapi telah berkembang menjadi sektor yang menjanjikan jika dikelola secara cerdas dan mengikuti perkembangan teknologi. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajak generasi muda untuk mulai melihat sektor pertanian sebagai peluang usaha dan sumber penghidupan yang menjanjikan. Ajakan tersebut disampaikan seiring upaya pemerintah mendorong pengembangan pertanian modern di daerah Flores Timur. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg mengatakan, anak muda tidak harus terpaku pada cita-cita menjadi pegawai negeri, polisi, tentara, maupun pegawai bank. Menurutnya, sektor pertanian juga memiliki peluang besar untuk memberikan kehidupan yang layak apabila dikelola secara baik dan mengikuti perkembangan teknologi.
2: Para petani, terkhusus anak-anak muda, jangan melihat bahwa atau berpikir bahwa saya harus jadi PNS, saya harus jadi polisi tentara, saya harus jadi pegawai bank. Tapi mari kita lihat ada peluang besar di sana di sektor pertanian, yaitu berkebun, bertani. Dengan bertani yang baik, yang cerdas, selalu mengikuti perkembangan, di sana ada kehidupan, ada pendapatan yang bisa menjanjikan buat kita.
1: Yosef menilai pertanian modern membutuhkan kreativitas, semangat, dan kemampuan beradaptasi terhadap inovasi baru. Oleh karena itu, generasi muda didorong untuk mulai melihat pertanian sebagai profesi yang produktif sekaligus menjanjikan secara ekonomi. Pemerintah berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mengembangkan sektor pertanian khususnya melalui penerapan teknologi modern seperti greenhouse dan sistem pertanian cerdas lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Flores Timur. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Sementara itu, penguatan kerjasama lintas sektor terus dilakukan guna mendukung gerakan nasional migrasi aman bagi perlindungan pekerja migran Indonesia. Su Imam selengkapnya melaporkan.
3: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Timur NTT Suratmi Hamida mengatakan pihaknya memperkuat kerjasama lintas sektor menyambut gerakan nasional migrasi aman. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia Nusa Tenggara Timur dari berbagai risiko penempatan ilegal. Menurutnya, penguatan koordinasi melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat di tingkat desa. Kolaborasi tersebut dinilai penting guna memperluas edukasi mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dan sesuai aturan.
4: Kita bangun di NTT, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, teman-teman lembaga keagamaan, civil society, teman-teman media, dan teman-teman NGO, agar mari kita sama-sama, karena Nusa Tenggara Timur ini kan kepulauan, provinsi kepulauan dengan ribu pulau, kita memiliki 15 bandara, 14 pelabuhan laut. Nah, bagi kita ketika BP3MI berdiri sendiri, sangat tidak mungkin. Kita berharap bahwa ketika banyak orang yang terlibat dan merasa ini adalah bentuk keprihatinan bersama untuk kita berjuang bersama-sama untuk mengedukasi warga kita.
3: Ia melanjutkan, gerakan nasional migrasi aman menjadi momentum memperkuat perlindungan menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia asal NTT. Ditambahkan, BP3MI NTT menilai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai prosedur resmi menjadi kunci utama mencegah kasus eksploitasi pekerja migran di luar negeri. Melalui penguatan lintas sektor, pemerintah berharap perlindungan pekerja migran asal NTT semakin efektif dan berkelanjutan pada masa mendatang.
0: Gerakan menabung Rp2.000 per hari yang dilakukan umat paroki Kristus Raja Katedral ND menjadi langkah swadaya untuk mewujudkan pembangunan aula paroki. Laporan Ricardus Kota.
5: Gerakan menabung Rp2.000 per hari yang dilakukan umat paroki Kristus Raja Katedral ND menjadi solusi swadaya untuk mendukung pembangunan aula paroki. Gerakan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2023 hingga terwujudnya peletakan batu pertama pembangunan aula Jumat 15 Mei 2026. Pastor Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Hincisareng mengatakan, pembangunan aula menjadi bentuk syukur umat untuk menyambut 100 tahun Paroki Katedral ND pada November 2027 mendatang. Kesepakatan pembangunan aula lahir dari pleno Dewan Pastoral Paroki tahun 2022 bersama seluruh umat. Menurut Pastor Hengki, pola tabungan harian dipilih agar seluruh umat dapat terlibat sesuai kemampuan masing-masing. Setiap kepala keluarga menabung Rp2.000 per hari atau sekitar Rp60.000 per bulan.
6: Puji Tuhan, dalam perjalanan waktu itu, umat sudah mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan ini dengan konsep setiap kepala keluarga menabung Rp2.000 per hari atau 60.

0: 1.137 kepala keluarga. Dana yang terkumpul bersama dukungan Dewan Pastoral Paroki dan Panitia Pembangunan menjadi modal awal dimulainya pembangunan aula. Aula paroki yang dirancang berlantai dua itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 6 miliar rupiah dan akan dibangun secara bertahap. Kehadiran aula diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan pastoral dan pelayanan umat di Paroki Katedral ND. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat,

Keempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan pendengar, selamat siang menjelang sore. Apa kabar Anda hari ini ya? Mudah-mudahan tetap semangat, masih dalam semangat yang sama dari pagi tadi ya. Saya masih bersama dengan Anda di Labuan Bajo hari ini ya, untuk edisi hari ini pendengar, Senin 18 Mei 2026. Kita akan masuk di program Prodangdut ya untuk Anda, yang nantinya akan bergabung bersama dengan kami di studio RRI Labuan Bajo, baik melalui pesan WhatsApp ataupun melalui telepon juga boleh ya. Ya, langsung saja nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987 ya. Untuk Anda yang ingin request lagu, yang ingin kirim-kirim salam, ataupun yang ingin telepon-telepon atau cerita-cerita, sharing-sharing juga boleh ya. Siapa tahu ada punya rekomendasi lagu-lagu dangdut terbaik begitu ya, menurut Anda begitu, mungkin bisa diceritakan kenapa dengan lagu tersebut, apakah ada momen-momen penting ataupun momen-momen bersejarah begitu. Dan ya pendengar, kita akan menemani Anda di program Pro Dangdut ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar, apa kabar Anda? Hari ini mendengar kita masuk di program Prodangdut, dangdut adalah kita. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ya, untuk menemani siang menjelang sore hari Anda untuk hari ini. Dan ya, kita akan ada lagu-lagu dari, ini kita sudah siapkan ya, kami sudah siapkan untuk Anda begitu ya. Tetapi kalau dari lagu-lagu yang kami siapkan ini, mungkin dari Anda sendiri punya rekomendasi-rekomendasi lagu dangdut lainnya, Anda bisa langsung nanti kirimkan ke line WhatsApp kami tentunya ya. Dan ya, siang hari ini kita akan ada lagu dari Siti Badriah pendengar, dengan judul lagu Lagi Cantik ya. Ada juga dari Ayu Ting Ting gitu ya, yang asik judulnya. Ya karena apapun yang terjadi, pokoknya kita akan pokoknya sik-asik aja begitu ya. Dan selain dari Ayu Ting Ting, Siti Badriah juga, kita ada dari Cita Citata dengan judul lagu Goyang Dumang. Ada juga dari Dara Ayu dengan judul lagu Ojo Dibandingke begitu. Apapun yang terjadi, jangan pernah membandingkan diri Anda begitu ya dengan orang lain begitu. Karena porsi selalu sudah dibagikan begitu, porsinya sudah ada masing-masing begitu. Selain itu juga pendengar, selain dari Dara Ayu tadi, kita juga ada lagu dari Gaya Yubi maksud kami, dengan judul lagu Gaspol begitu. Apapun yang terjadi, tetap gaspol. Begitu ya, tapi dengan cuaca seperti ini jangan terlalu digaspol-gaspol banget ya gitu, karena ini akan berbahaya begitu, direm-rem sedikit gitu maksudnya. Selain itu juga pendengar, ada dari Gita Yubi ya, ada dari Gita Yubi, kita juga ada dari Gita Yubi. Kalau dari Gita Yubi ini dengan judul lagu Lagi Kangen nih pendengar nih. Ada juga dari Iva Lola dengan judul lagu Gak Mau Pulang, maunya digoyang. Ini kebiasaan siapa nih gitu. Ya, selain itu juga pendengar, masih banyak lagi ya lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya di studio untuk Anda, di ruang dengar Anda tentunya. Tetapi sekali lagi, kalau Anda ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam deh, boleh. Ataupun telepon, boleh, ingin sampaikan keluh kesah begitu, apapun yang terjadi, mungkin tergantung terkait cuaca begitu ya. Boleh. Nanti tinggal di kontak aja ya. Selain itu tadi juga pendengar, kita akan ada lagu dari Mala Agata dengan judul lagu Kopi Dangdut gitu. Memang kalau menjelang sore seperti ini tuh, kita sudah masuk di fase-fase yang memang ada yang bekerja, masih bekerja, apalagi hari Senin begitu kan. Tapi ini sudah masuk ke fase-fase jam-jam yang rawan, jam-jam habis makan siang, jam-jam yang sudah mulai lelah begitu, antara semangat ingin pulang juga masih karena masih ada deadline di kerjaan begitu, jadi kayak berat gitu. Ya tapi tidak, mudah-mudahan tidak menjadi kendala begitu, hambatan untuk Anda pun begitu ya, yang kerjanya di lapangan juga tetap semangat pokoknya apapun yang terjadi ya. Walaupun cuaca di Labuan Bajo beberapa hari terakhir ini sampai hari ini pun masih dibilang belum terlalu aman begitu ya, masih tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung, tiba-tiba banjir begitu ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai yang parah dan berkepanjangan begitu ya. Oke, selain itu juga pendengar, kita akan ada lagu dari Didi Kempot ya, dengan judul lagu Stasiun Balapan begitu. Dan ya, kita akan menemani Anda mendengar di Prodangdut ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau Anda ingin request-request lagu sebelum jam sebelum pukul 16 itu, Anda bisa request lagu begitu ya. Oke. Kita akan sambil menanti requestan-requestan dari Anda pendengar, kami hadirkan beberapa lagu dangdut untuk menemani siang menjelang sore hari Anda untuk edisi hari ini.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat sore pendengar RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih terus bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Selamat datang di program UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Saya Agung Sene akan menemani Anda di program UMKM Bicara ini sampai kurang lebih 50 menit ke depan. Dan pendengar, sudah kami siapkan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kreatif tanpa batas mengubah ide jadi nilai ekonomi. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio RRI Labuan Bajo, ada Kak Rosmawati, salah satu owner toko Buket Oi Craft di Labuan Bajo ya pendengar ya. Kita akan tanya sebenarnya apa itu Oi Craft dan bagaimana proses kreatif tanpa batas yang mereka kerjakan gitu ya. Langsung saja kita sapa, mungkin ada Kak Rosmawati. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore Kak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ini saya panggilnya Kak siapa? Kak Wati atau Kak?
1: Bisa panggil Oi saja.
0: Panggil Oi. Ya, Oi.
1: Oke. Sesuai brandnya Oi Craft.
0: Sesuai brandnya.
1: Iya betul.
0: Oke. Namanya Oi Craft.
1: Ya.
0: Ini mungkin bisa diceritakan, kenapa namanya Oi? Kenapa cuma Oi saja gitu?
1: Ya, jadi singkat cerita, saya kan lahirnya di Reo ya, salah satu daerah di Kabupaten Manggarai,
0: ya.
1: Yang dimana Oi itu artinya air, Kak. Jadi filosofi Oi itu artinya air, yang dimana kita harapkan Oi itu bisa mengalir seperti air, rezekinya juga mengalir
0: rezeki,
1: seperti air.
0: Filosofinya seperti itu. Jadi ibaratnya kayak banyak yang bilang nama adalah doa begitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi nama Oi ini mudah-mudahan bisa menjadi berkah ya untuk usaha yang dibangun begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini bisa diceritakan awal mulanya toko Oi Craft ini berdiri. Okay. Awalnya dari mana dulu, terus kenapa sampai ingin bikin usaha ini?
1: Jadi dulu ya, awal mulanya Oi Craft berdiri itu awalnya di Makassar, Kakak.
0: Awalnya di Makassar?
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi saya dulu itu kan anak rantau.
0: Nah,
1: dari Reo ke Makassar, sekolah di sana, kuliah, kerja, sampai akhirnya saya punya saudara yang duluan membuka usaha buket.
0: Oke.
1: Dari dialah saya belajar dan ternyata peluang untuk kedepannya bagus.
0: Bagus juga.
1: Jadi saya mulai buka di Makassar.
0: Iya.
1: Fokus di usaha itu beberapa tahun. Kemudian saya balik ke kampung halaman. Dan ternyata di kampung halaman saya belum ada usaha ini. Iya, jadi kayaknya peluangnya lebih besar di kampung halaman.
0: Di halaman.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kak Oi, kampung halaman di mana?
1: Di Reo.
0: Di Reo?
1: Iya, betul.
0: Berarti dari Makassar bukannya di Reo?
1: Iya, jadi pertama. Dari Makassar buka di Reo pertama. Bolak-balik
0: ya, Makassar-Reo.
1: Bolak-balik Makassar-Reo.
0: Wah,
1: lumayan
0: ya.
1: Sih Kak.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan sih perjalanan kapal sehari dua hari.
0: Iya ya. Oke. Nah, tapi yang bikin yakin selain karena memang usaha buket ini belum banyak atau belum ada pada saat itu, selain itu yang bikin yakin, karena kan kalau kita berbicara soal kota Makassar itu berbeda ya dengan kota-kota yang ada di NTT begitu ya, di Manggarai khususnya nih, apa yang bikin Kak Oi sendiri yakin kalau selain itu tadi, selain tidak ada itu ya, yang bikin yakin kayak, oh usaha ini bisa nih berjalan nih. Apa itu?
1: Jadi yang bikin yakin saya itu, ternyata gini Kak, ternyata di kampung itu, mereka sudah tahu buket itu, tapi nggak ada yang jual.
0: Berani untuk
1: jadi
0: melakukan,
1: peluangnya sangat besar, bukan sekedar yang tidak ada, tapi memang orang tuh cari, tapi nggak ada. Jadi peluangnya sangat besar untuk kita kembangkan di kampung halaman.
0: Jadi KO ini memanfaatkan hal itu begitu ya?
1: Iya, itu sangat peluang sih.
0: Tapi sebelumnya sudah pernah disurvei begitu, kayak memang ini banyak yang tahu ternyata, tapi ternyata belum ada yang berani untuk bergerak buka usaha seperti itu ya.
1: Jadi awal saya survei ya di rumah dulu di Reo. Kemudian saya coba nih ke Ruteng.
0: Oh, dari Reo,
1: dari Reo naik nih ke Ruteng.
0: Naik Ruteng, oke, siap.
1: Ternyata di Ruteng ada kampus besar yang peluangnya lebih besar lagi.
0: Makanya saya memberanikan
1: diri, buka di Ruteng juga deh. Kalau di Reo kan bukannya cuma di rumah ya, Kak, usaha rumahan. Buka di teras rumah gitu. Terus coba ke Ruteng, ternyata audiensnya lebih banyak. Jadi kita buka tokonya di Ruteng.
0: Akhirnya di Ruteng sudah berapa tahun berarti kalau begitu?
1: Kalau di Ruteng kita baru setahun lebih,
0: setahun
1: belum
0: sampai
1: dua tahun.
0: Berarti KOI ini dari Makassarnya ke Manggarai belum lama juga berarti?
1: Iya, belum lama.
0: Belum
1: 2 tahun.
0: Nah, yang menginspirasi KOI sendiri memilih usaha baket untuk fokus bisnis ini seperti apa?
1: Yang menginspirasi
0: selain tadi sempat disampaikan kalau karena ada kakak duluan yang
1: adik duluan
0: yang buka usaha seperti itu. Selain itu apa lagi yang menginspirasi tekadnya KOI ini untuk bikin usaha buket ini?
1: Yang menginspirasi saya selain itu, selain adik saya yang memulainya, mungkin impian saya kali ya.
0: Karena, punya usaha sendiri.
1: Iya, karena gini, saya kan anak rantau nih, Kak. Lika-liku anak rantau itu bagaimana sih? Dari uang jajan, dari kiriman yang terlambat. Curhat sedikit nih, Kak. Dari susah dapat kerja, Dari situ saya punya impian gini, Kak. Kita anak rantau, kenapa sih enggak buka usaha terus kita buka lapangan kerja? Makanya menginspirasi saya untuk saya bertekad nih, usaha saya harus besar nih biar bisa merangkul adik-adik yang mau lamar kerja. Dan alhamdulillahnya sudah sampai di titik itu. Iya, yang buka lapangan kerja untuk adik-adik gitu. Itu yang inspirasi.
0: Ini kalau kita bicara soal Oikraft, buket identik dengan bunga.
1: Iya, betul.
0: Itu. Apakah di Oikraft ini fokusnya cuma ke bunga atau ada produk yang lain, misalnya kayak coklat atau biasanya kan ke uang gitu yang ditaruh, apa cuman di kalau di Oikraft ini apa bunga saja kah atau semuanya juga ada?
1: Jadi di Oikraft itu kita karena slogan kita ini solusi kado terindah ya, Kak. Slogannya kami itu solusi kado terindah. Jadi di Oikraft itu banyak pilihannya, Kak. Selain kembang, kita ada boneka, coklat.
0: Boneka juga?
1: Iya, benar, Kak. Jadi kita bisa sesuaikan dengan
0: requestannya berarti
1: customer.
0: Memang
1: dan sesuai budget juga.
0: Sesuai budget juga, ada rate-nya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Memang sesuai dengan ininya, tagline-nya.
1: Iya, betul.
0: Solusi jadi
1: kado terindah.
0: Solusi kado terindah. Akhirnya kalau kita berbicara soal kado, Kak. Ini di Oikraft sendiri tadi kan sudah sempat disampaikan kalau ini bukan cuma bunga saja, ada boneka, ada coklat, ada uangnya juga di dalam. Seperti kita bisa lihat di sosial media yang beredar begitu ya. Nah, kalau dari Oikraft sendiri ini apakah untuk pemberiannya apakah memang fokusnya kayak biasanya kan ini identik dengan wisuda, acara-acara wisuda begitu ya. Apakah di Oikraft ini menerima orderan juga kayak misalnya kado Valentine, ulang tahun seperti itu?
1: Iya, betul, Kak. Jadi sesuai slogannya lagi tadi, solusi kado terindah. Jadi kita itu bisa hadir sesuai momen. Jadi momen wisuda, ulang tahun, apalagi penamatan sekolah, Valentine yang kayak kemarin
0: gitu. Kayak acara Imlek begitu juga bebas ya berarti.
1: Bisa. Kita bisa request.
0: Bisa sesuai, semua berarti.
1: Bisa
0: ya.
1: Semua.
0: Memang jadi solusi
1: jadi
0: betul-betul
1: solusi.
0: Oikraft ini ya.
1: Oikraft solusinya.
0: Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo juga ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Kalau Anda mendengar ini, Anda ingin pesan buket atau memberi kado untuk pasangan, mantan juga mungkin bisa jadi
1: bisa.
0: Untuk jadi pertemuan terakhir begitu ya. Solusinya ada di Oikraft begitu ya. Oikraft sekarang bukan cuma ada di Ruteng tapi ada di Labuan Bajo
1: juga. Iya betul, di Labuan Bajo
0: di
1: juga.
0: Di Reo juga ada berarti, masih berjalan juga.
1: Reo masih berjalan.
0: Oke, berarti di 3 tempat itu ya.
1: Sekedar info kemarin kita dibantu sih sama teman untuk memeriahkan momen Valentine. Kita itu sempat buka di Lembor sama di Lembor sama di Borong.
0: Di Lembor sama di Borong.
1: Iya, benar.
0: Tambah luas lagi
1: berarti.
0: Memang jadi solusi di mana-mana berarti.
1: Iya, betul.
0: Ah, ini bisa jadi solusi, apalagi banyak sekali momen-momen sekarang ini. Iya, betul. Masih di awal tahun, Valentine kemarin, mm-hmm. belum lagi nanti hari ayah, hari ibu,
1: benar, hari guru, tahun,
0: hari guru.
1: Benar. Bahkan.
0: Nah, itu jadi solusi berarti solusi ya. Banget. Apapun itu solusinya di Oikrah gitu ya. Oke, okay, Kak Oi sendiri ini di Labuan Bajo melihat peluang ini seperti apa? Kalau di Reo tadi kan karena memang belum ada yang buka nih.
1: Benar.
0: Kalau di Ruteng mungkin karena ada kampusnya, siapa tahu ada juga yang pernah buka seperti itu ya. Kalau di Labuan Bajo seperti apa? Kalau dari pandangan Kak Oi sendiri?
1: Iya. Kalau di Labuan Bajo kurang lebih hampir sama ya. Mm-hmm. Maksudnya untuk sebelum saya pindah ke sini kan saya survei dulu nih. Mm-hmm. Nah, di Labuan Bajo ada store-nya enggak? Yang saya lihat waktu itu belum ada, tapi mungkin sekarang sudah ada ya, okay. kompetitornya sudah ada. Cuman pada saat itu saya lihat peluangnya Labuan Bajo itu slogannya kota premium ya Kak. Dimana kalau kota premium berarti price-nya lebih tinggi dong dari Reo dan Ruteng. Kalau Reo dan Ruteng itu kan kita untuk range harganya tidak bisa terlalu mahal karena targetnya kami kan pelajar.
0: Kalo, target pelajar.
1: Iya betul, target pelajar. Okay. Tapi kalau di sini ternyata beda. Ternyata di sini kebutuhan contoh seperti hotel. Turis-turis itu kan kelasnya beda ya Kak. Jadi itu yang memotivasi saya untuk di sini berarti Oikrah bisa lebih besar lagi nih.
0: Berarti kalau di Labuan Bajo, kalau di Ruteng, di Reo berarti target marketnya ke pelajar.
1: Pelajar
0: gitu ya?
1: Betul.
0: Tapi kalau di Labuan Bajo pelajar deh semua gitu ya.
1: Semua sih, lebih lengkap di sini sih sebenarnya.
0: Lebih komplit
1: ya. Komplit karena bule di sini banyak. Hotel-hotel juga cari.
0: Oke. Kalau kita berbicara soal proses kreatif ini Kak Oi sendiri, bagaimana proses kreatif dalam merancang sebuah buket hingga siap dijual? Inspirasinya dari mana kalau Kak Oi sendiri? Apakah memang sudah tertanam di otak begitu? Oh bunga misalnya nih, bunga merah muda dicampur dengan bunga ungu atau kuning seperti itu, cara mendesain itu seperti apa?

0: Nah, yang bikin Oikraft ini berbeda dengan Oikraft di Labuan Bajo deh. Oikraft di Labuan Bajo, Ruteng, dan juga di Reo. Apa yang bikin itu berbeda? Sehingga misalkan ada dari pembeli dari Ruteng mungkin. Oh, mending beli yang di Oikraft di Labuan Bajo deh, karena di sana lebih banyak. Misal karena di sini opsinya lebih banyak kan. Atau begitupun sebaliknya, kalau di pelajar-pelajar di Labuan Bajo mungkin karena mungkin peminatnya kurang di sini, terus tapi lebih banyak di Ruteng. Jadi pilihan desainnya lebih banyak di Ruteng, mereka pilih ke Ruteng. Nah, yang bikin beda itu apa?
1: Kalau yang bikin beda sih cuma satu sih, Kak.
0: Apa itu?
1: Dari harganya saja.
0: Oke.
1: Seperti yang Kakak bilang tadi, di sini lebih banyak pilihannya karena audiensnya kan beda.
0: Audiensnya beda.
1: Kalau umpamanya harga, kualitas, pelayanan, kurang lebih kita sama.
0: Sama.
1: Karena dari awal memang kalau untuk kualitasnya itu kita pertahankan kualitas dari awal kita membangun. Yang sampai orang bertanya nih, bunga sebagus ini kok harganya murah?
0: Iya, betul.
1: Dari awal. Jadi dari awal memang kita persiapkan untuk beberapa tahun ke depan, di mana orang mengingat kita dengan kualitas yang bagus, kita bisa dapatkan dengan harga murah. Jadi semuanya menjangkau semua kalangan seperti itu.
0: Oke, kalau kita bicara soal proses kreatif ini berarti memang banyak ya inspirasi yang masuk di dalam situ ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, inspirasi bunga-bunga apa biasanya yang identik? Kalau kita berbicara soal Oikraft, oh berarti ada bunga ini nih. Apa itu?
1: Kalau di Oikraft itu wajib ada bunga mawar.
0: Wajib ada bunga mawar.
1: Iya.
0: Apakah ada solusi lagi? Apakah ada filosofinya?
1: Simpel saja, karena nama saya kan Ros.
0: Oh,
1: jadi saya mau di setiap toko saya ada bunga mawar.
0: Oke.
1: Sesingkat itu.
0: Sesingkat itu.
1: Iya, benar.
0: Bisa. Ya, karena kalau kita berbicara soal bunga mawar juga banyak arti di dalamnya begitu kayak. Oke, luar biasa ternyata ya. Ini salah satu gebrakan yang baru begitu ya. Mungkin banyak sekali usaha-usaha yang mungkin serupa, tapi yang berani untuk terjun jadikan ini sebagai stores, jadi kota, jadi toko seperti itu, mungkin baru Kak Oi kayaknya.
1: Iya,
0: kalau kita berbicara soal usaha kan pasti anak-anak SMA juga mungkin ada yang punya ide serupa begitu, tapi kan mereka baik-baik kayak seperti Kak Oi lakukan di Reo begitu, ya toh, maksudnya hal-hal yang seperti ini yang bikin berani Kak Oi sebenarnya apa?
1: Jadi
0: itu dia. Ayo.
1: Jadi tadi sempat Oi bilang, Oi kan punya cita-cita nih, mau buka lapangan kerja. Karena Oi kan pernah merasakan rantau dan susahnya
0: cari kerja.
1: Dan kenapa tidak kita yang buka lapangan kerja saja, ya kan? Jadi dari awal mimpi itu, makanya saya bertekad untuk ini harus jadi sih. Harus buka, memang harus buka, harus nekat untuk buka.
0: Harus nekat begitu ya.
1: Kan kalau kita usaha itu kadang yang bikin susahnya itu pas mulainya.
0: Betul,
1: kan
0: banyak sekali pikiran-pikirannya begitu.
1: Kayak kita pikir struggle-nya dulu, ini kalau rugi bagaimana, ini kalau begini bagaimana.
0: Betul.
1: Iya kan, waktu awal bukanya. Makanya pas ingat lagi, impian saya kan biar bisa bantu adik-adik ini kerja kan. Betul. Tanpa lihat ijazah atau pengalaman kerja mereka kan. Ini harus mulai nih.
0: Iya, mau tidak mau kita yang mulai gitu.
1: Harus mulai nih, jadi dulu kita enggak punya karyawan dulu ya, kita jadi karyawannya, kita jadi kasirnya, kita jadi kurirnya,
0: kita jadi bosnya juga,
1: iya kan, komplit. Nah, itu motivasi saya, harus buka nih.
0: Oke, nah ini kalau dari bahan-bahan, produk yang dihasilkan oleh Oikraft sendiri, apakah dari bunga asli, bunga palsu, atau bunga apa, Kak Oi?
1: Jadi ini dari bunga artifisial. Kalau kami yang ready itu di toko bunga artifisial.
0: Bunga artifisial.
1: Ya, artifisial itu kan bunga palsu yang terlihat asli.
0: Bunga palsu terlihat asli.
1: Ya, jadi dia awet dengan cuaca Labuan Bajo juga.
0: Iya, betul-betul panas. Ini kalau bunga asli layu dia.
1: Iya, tapi kemarin itu pas Valentine kita sempat kolaborasi sama teman yang punya usaha bunga asli.
0: Oh, jadi kolaborasi juga ada di situ.
1: Benar. Jadi sekedar info, kemarin itu kita dalam acara Valentine, Oi kolaborasi sama teman yang jual bunga asli sama kue.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi biar di tokonya lengkap, Oi ajak teman
0: untuk kolaborasi.
1: Kolaborasi bisnis. Sini deh produknya biar dibantu jual di toko begitu.
0: Oke. Nah, ini mungkin Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Kalau Anda menonton kita secara live ataupun nanti yang

0: lewatkan, Anda bisa nanti nonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Anda bisa lihat di depan Anda sendiri itu ada hasil karya dari KOI ini ya, salah satu produk Oikraft begitu. Begitu cantiknya warna pinknya.
1: Sesuai
0: gitu.
1: Tema kan, sesuai Kak, tema Februari. Ya.
0: Februari.
1: Benar.
0: Kalau setiap bulan apakah berganti dia? Misalnya di ini Februari pink. Atau merah muda begitu. Maret ungu gitu mungkin.
1: Kalau di toko display-nya berubah.
0: Oh, begitu.
1: Iya, benar. Jadi kita sesuai momen. Kalau Februari kan pink. Memang benar. Jadi di toko itu kebanyakan pink, lebih dominan pink. Nah, nanti kalau sudah masuk musim penamatan anak sekolah SD, SMP, SMA gitu. Nah, itu berubah lagi.
0: Berubah lagi dia.
1: Iya, temanya penamatan.
0: Tapi benar. Tapi misalkan dia dominannya merah muda nih. Tapi kalau dia ingin cari masukkan warna lain di dalam paketnya itu bisa.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
1: Bisa. Wah. Solusi kado.
0: Solusi, tagline itu ya. Tetap solusi. Apapun solusi. Itu kalau Anda bingung cari kado, apalagi sekarang banyak ya, bingung cari apa gitu, mau kasih, kamu makan apa terserah. Biasa tuh ya. Yeah. Yang punya pacar, yang punya pasangan pasti jawabannya, kamu mau nggak gini-gini, terserah gitu.
1: Terserah. Kalau di toko tinggal tunjuk.
0: Tinggal tunjuk ya.
1: Iya benar.
0: Mau yang ini.
1: Iya benar.
0: Wah, luar biasa sekali. Nah, ini tantangan terbesar apa Kawi? Sejauh ini nih, dari perjalanan dari Makassar ke Reo, ke Ruteng, ke Labuan Bajo, terus tiba-tiba sempat ada ide untuk buka di Lembor, buka ya, di apa tantangan terbesar?
1: Tantangan terbesarnya apa ya? Oh iya, tantangan terbesarnya itu kita lebih ke ini sih Kak, terbatasnya bahan baku di Labuan Bajo atau Ruteng.
0: Bajo.
1: Betul. Jadi kita masih ambilnya dari luar. Kalau di daerah kita masih terbatas.
0: Masih terbatas. Sih.
1: Jadi kalau kita ada dapat orderan dadakan kan kita di toko itu buka reseller tuh. Jadi siapa saja yang mau buka usaha tapi tidak punya
0: modal,
1: bakat. Maaf, tidak punya bakat untuk merangkai.
0: Oh, iya,
1: tapi punya modal.
0: Oke. Okay.
1: Kita membuka peluang untuk teman-teman
0: menjadi reseller.
1: Betul
0: itu.
1: Sekali. Nah, pada saat itu. Pada saat kita dapat orderan nih, bahan baku terbatas. Nah, itu yang
0: agak kesulitan ya.
1: Betul sekali.
0: Ini bahan bakunya dari mana?
1: Kebanyakan dari Pulau Jawa.
0: Oh, oke, okay. Berarti menunggu kiriman itu dia.
1: Benar.
0: Wah, ini tunggu jadwal kapal lagi.
1: Iya, betul.
0: Begitu
1: betul
0: ya.
1: Lagi.
0: Itu kapal lagi kalau lagi penutupan segala macam. Wah.
1: Belum lagi cuaca.
0: Belum lagi cuaca.
1: Benar
0: gitu.
1: Lagi.
0: Aduh. Tapi itu jadi motivasi besar ya, juga
1: betul.
0: Ya,
1: betul. Jadi itu juga jadi kewaspadaan kami, jadi pembelajaran juga untuk kedepannya kita tidak boleh nih karena alasan bahan baku terus terhambat.
0: Iya, iya,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi kita memang sebelum dapat hari hanya atau kita kan sudah bertahun-tahun nih sudah mempelajari bulan sekian ramainya, jadi itu sudah bisa diwaspadai.
0: Bisa diwaspadai.
1: Sudah bisa.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih cukup dalam lagi nih kayak kita mungkin bisa jeda sesaat lagi untuk Anda juga pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo yang mau kasih pertanyaan boleh, kalau Anda ingin bertanya seputaran Oikraft ya, Anda boleh bertanya di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat kayak nanti baru kita lanjutkan lagi untuk obrolan di UMKM Bicara.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mari bersama Anda pendengar RRI Labuan Bajo di program UMKM Bicara. Masih bersama dengan narasumber kita ada Kak Oyi, owner dari Oikraft.
4: Iya betul, gitu ya. Toko Buket Oikraft.
3: Toko Buket Oikraft. Oke Kak Oyi, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya.
4: Iya.
3: Sore ini kita cukup inspirasi juga ya, karena hal-hal seperti ini tidak banyak anak-anak muda yang berani terjun seperti itu. Karena banyak risikonya juga kalau kita bicara soal UMKM, bisnis seperti itu.
4: Iya betul.
3: Iya kan?
4: Betul. Nah,
3: kalau dari Kak Oyi sendiri, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan? Apakah lebih banyak offline atau memanfaatkan media sosial kalau dari Kak Oyi?
4: Jadi kalau untuk kami, itu selain kita punya store, kita memanfaatkan media sosial. Apalagi sekarang itu Kak, kalau kita enggak ikut tren, yang anak-anak muda sekarang ya, kan udah jarang ya main Facebook.
3: Iya, iya. Iya,
4: yang betul all sih. Itu yang main Facebook.
3: Betul.
4: Sekarang anak, iya, sekarang kalau Gen Z sih kebanyakan Instagram.
3: Betul.
4: Kebanyakan jadi Instagram. Kita harus ngikut. Di Instagram kita juga main.
3: Instagram, iklan. TikTok gitu mainnya.
4: Main. Tapi kalau iklan juga kita pakai endorse juga supaya tetap, ya? Lebih luas, betul.
3: Untuk pengiklanan gitu.
4: Betul.
3: Oke. Okay. Nah, berarti kalau bicara soal seberapa besar platform digital ini sangat besar,
4: berpengaruh.
3: Sangat berpengaruh begitu ya.
4: Sangat berpengaruh.
3: Terakhir hal apa mungkin yang pernah dialami dari Kak Oyi sendiri sebagai owner ini? Mungkin ada momen-momen yang tidak bisa dilupakan, entah momen baik, momen buruk, mungkin pernah kayak mungkin ada yang orderan fiktif begitu, pesan tapi ternyata tidak jadi, batal begitu.
4: Iya betul. Mau sharing, mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga ya. Jadi untuk kami kan kita buka orderan buket cuan tuh Kak. Di kami kan biasanya kita terima orderan, kita yang tanggung isi cuannya dulu. Nanti customer tinggal ambil, tinggal ganti.
3: Ya, betul.
4: Nah, ternyata ada seperti ini nih. Jadi customer order, kirim bukti transfer. Ternyata bukti transfernya fiktif, Kak. Jadi itu palsu, itu editan. Okay. Jadi kita sudah buat, lah kok katanya ada bukti transfer, tapi kok enggak ada transferan.
3: Enggak ada transferan masuk.
4: Nah, Oikraft pernah nih satu kali tertipu, Kak.
3: Di mana? Di daerah Manggarai?
4: Di daerah Makassar, Kakak.
3: Oh, itu di masih Makassar.
4: Iya, betul. Wah, jadi, karena kita masih semangat dulu, Oikraft belum punya toko.
3: Masih online.
4: Masih online, dari kosan. Jadi, dulu tuh kita dapat orderan senang dong. Buat, terus kirim lewat ojol. Ternyata bukti transfernya palsu. Kirain cuma karena jaringan. Ternyata kita itu tertipu.
3: Cara Koi sendiri menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa?
4: Nah, karena sudah punya pengalaman seperti itu, jadi sekarang itu betul-betul kita kalau ada yang transfer, kita sebaiknya tunggu dulu. Betul-betul transferannya masuk, baru kita proses. Baru kita serah terima sama orangnya. Itu pelajaran juga sih, Kak.
3: Ya, kalau kita berbicara soal begitu, ya itu tadi, rawan juga memang, apalagi bisnis online ini kan.
4: Iya, betul.
3: Kalau kita jadi serba salah begitu kayak. Maksudnya kita bikin toko, kita jadikan itu sebagai toko, ada tokonya. Ya, kemungkinan terburuk rugi. Ada ruginya kan, karena biaya operasional dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita online juga, ya kalau tiba-tiba ada yang order seperti itu kan juga rugi. Kalau cuman bunga mungkin masih Ya, ya. Kalau yang uang
4: minim lah. Kalau uang lumayan sih.
3: Iya kan? Katakan dari di Oikraft sendiri juga bukan cuma bunga, boneka, coklat, tapi kan ada yang ada uangnya itu. Itu kalau Kak Oi sendiri cara menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa?
4: Kalau menanggapinya pertama harus logowo ya. Itu resiko kerja. Awal itu resiko kerja, kedua karena kita sudah punya pengalaman harusnya jangan lagi dong. Jadi kita lebih teliti lagi dalam terima orderan. Kayak gitu saja sih.
3: Yang penting bukti transfernya masuk dulu. Selain bukti transfer, ya dicek juga dong saldonya kan.
4: Benar-benar.
3: Kalau buktinya masuk tapi saldonya tidak, saldonya ketinggalan.
4: Dan itu disampaikan ke semua anggota yang kerja di OI, disampaikan pengalaman seperti itu disampaikan. Jadi teman-teman yang lain lebih waspada dari pengalaman ceritanya saya.
3: Nah tadi kan sempat disampaikan juga di awal kalau salah satu impian ke OI sendiri adalah menciptakan lapangan pekerjaan.
4: Betul.
3: Sampai detik ini, Oikraft sudah mempekerjakan berapa orang?
4: Ya, kalau untuk mempekerjakan di toko yang netap, itu sekitar 3 orang.
3: Oke.
4: Tapi di setiap momennya kita membuka freelance, Kak. Jadi kalau tiap ada event kayak Valentine, wisuda, penamatan, itu kan alhamdulillahnya orderan membludak. Jadi kita buka peluang untuk freelance untuk teman-teman yang kuliah, apalagi di Ruteng itu kan kita dekat dari kampus tuh, Kak. Jadi anggotanya atau maaf karyawannya itu lebih banyak di hari-hari spesial itu. Jadi kita buka lapangan kerja lebih banyak.
3: Buka freelance open recruitment begitu ya. Untuk lokasinya sendiri di mana saja? Kalau di Ruteng di Reo di mana? Di Ruteng di mana?
4: Kalau di Reo itu di depan kompleks Bea Cukai Reo. Kalau di Ruteng itu di Jalan Adi Sucipto di Cuncalawar, pas depan Masjid Agung Baitur Rahman. Kalau
3: di Labuan Bajo?
4: Labuan Bajo di Jalan Dalu Bintang di Wenahi dekat Masjid Besar Wemata.
3: Kalau kita berbicara lagi soal pengalaman, ini siapa tahu ini bisa jadi motivasi juga untuk pendengar yang lagi memantau kita begitu ya. Selain tadi ada momen-momen yang kurang mengenakan kita bilang ya. Kalau momen-momen yang tidak bisa dilupakan, yang bahagianya, tiba-tiba mungkin ada yang order dar banyak seperti itu. Pernah tidak?
4: Alhamdulillahnya pernah.
3: Berarti sudah terpercaya.
4: Alhamdulillah.
3: Iya kan ya. Nah kalau seperti itu cara menjaga kualitasnya seperti apa dari KOI sendiri sebagai owner ini cara menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh Oikraft sendiri itu seperti apa?
4: Ya kalau pertama kita untuk menjaga ya antara Oikraft dengan customer ya. Yang pertama itu komunikasinya kita, Kak. Yang pertama itu komunikasi karena kan bagian dari kesuksesan jualan itu dari pelayanan kita dan dari komunikasi kita ke customer. Jangan sampai diskomunikasi nih. Orderan masuk jangan sampai kita salah tangkap ternyata darinya customer order A ternyata kita bikinnya B. Pertama itu komunikasi, yang kedua kita harus tetap kualitas produknya kita.
3: Kualitas produknya.
4: Betul.
3: Untuk itu pengambilan sih. Bahannya berarti satu apa istilahnya? Satu toko begitu ya?
4: Tidak,
3: atau berbeda-beda?
4: Berbeda-beda.
3: Cuman dari satu pulau yang sama atau tidak juga?
4: Berbeda-beda juga.
3: Berbeda-beda juga. Nah, kalau dari situ kan bagaimana cara KOI memfilter kualitas yang datang?
4: Benar. Jadi sebelum kita order netap, ini dulu Kak, seleksi dulu. Toko mana yang harus kita ambil sering-sering. Jadi kita tuh ordernya lebih dari satu toko. Untuk satu jenis. Setelah kita tahu ternyata kualitasnya bagusan yang ini, terus kita netapnya di situ. Jadi kita sudah punya toko langganan yang dimana kualitasnya kita jamin itu bagus.
3: Jadi tebar jala dulu berarti.
4: Iya betul.
3: Tebar jala dulu, habis itu nanti baru diseleksi sampai di sini.
4: Benar.
3: Nah kalau itu kan ambil bahannya dari luar, itu juga jadi salah satu tantangan besar juga ya. Maksudnya ketika itu jadi stoknya menipis, terus tiba-tiba ya kita tahu cuaca di Manggarai, di Ruteng dengan curah hujannya, di Labuan Bajo yang juga sekarang tiba-tiba hujan, terus banyak penutupan. Cara KOI menanggapi itu seperti apa?
4: Ya, Kalau cara saya menanggapi itu struggle juga ya. Solusi satu-satunya kita komunikasikan ke customer sih. Kalau umpamanya customernya ngotot mau yang itu, kita usahakan cari sih kak.
3: Wah. Effortnya besar.
4: Effort sih, cari sih, karena kita pernah pengalaman nggak ada di sini, dapatnya kan di daerah Ruteng. Nah kita harus komunikasikan ke tim yang di Ruteng sih sampai dapat. Sambil menunggu dapatnya bahan itu, kita biasa komunikasikan ke customer, mau enggak second choice-nya yang ini, pilihan yang lain yang ini, mau tidak sambil menunggu.
3: Sambil menunggu
4: tetap menawarkan. Pilihan lain.
3: Nah ini dari kalau Anda mendengar yang lagi memantau kita di YouTube, Anda bisa lihat di depan ini ada bunga ya. Ini cantik sekali. Ini terinspirasi dari mana nih desainnya? Maksudnya bisa sampai ini bunga mawar di sini. Ada bunga apa saja nih di dalam desainnya?
4: Ada bunga mawar, ada bunga daisy.
3: Okay.
4: Jadi kalau dari warnanya kita terinspirasi dari Februari, kembali Bing. Lagi ya betul. Kalau mawarnya terinspirasi dari nama saya, simple saja. Terus ada motif batik-batik ya karena kita Indonesia ya, Indonesia banget.
3: Indonesia banget ya. Jadi tetap nasionalnya.
4: Nasionalnya dapat.
3: Betul. Nah, ini yang menentukan warna. Terus bunga apa saja yang perlu dimasukkan atau yang tidak perlu dimasukkan. Itu kau belajar dari mana? Apa cuma sekedar feeling kah? Tapi kan kalau cuma sekedar feeling ya tidak semua orang pasti suka ya. Maksudnya ada yang dari lihat desain begitu, itu kan jadi membuktikan kayak kualitas toko Oi Club sendiri jadi akhirnya berkembang sampai ada punya di Labuan Bajo gitu. Kak Oi belajar dari mana tuh?
4: Belajar dari mana ya?
3: Apa memang karena kecintaan ya?
4: Iya, karena suka saja sih lihatnya.
3: Karena suka saja?
4: Karena suka saja. Jadi kayak pas lihat itu kayaknya ini cocok deh. Ini cocok. Tapi tetap kan gini, kalau masalah selera kan beda-beda ya.
3: Beda-beda,
4: kak
3: ya, ya.
4: Jadi di toko kami, karena yang kerja bukan saya sendiri, ada anggota lain yang kerja, jadi mereka juga boleh nih merangkai. Karena siapa tahu kan gini, orang yang datang belum tentu suka sama seleranya saya. Pasti orang yang datang bisa jadi suka sama seleranya mereka. Kayak begitu.
3: Nah ini di toko Bukit Oi Club sendiri ini pernah tidak berkolaborasi dengan UMKM lain? Tadi sempat disampaikan juga ada ya?
4: Iya.
3: Kolaborasi dengan toko kue begitu ya?
4: Iya betul.
3: Itu di mana? Di Ruteng? Di Reo?
4: Di Labuan Bajo.
3: Di Labuan Bajo?
4: Iya betul.
3: Waktu Valentine kemarin?
4: Waktu Valentine kemarin.
3: Tapi memang apakah Oi Craft sendiri membuka peluang untuk produk-produk lain untuk berkolaborasi?
4: Iya kak. Kebetulan di sini, jadi
3: boleh.
4: Oi sampaikan, kita kan punya toko nih di Labuan Bajo alhamdulillah space-nya lumayan. Jadi Oi Craft itu membuka peluang bagi teman-teman yang punya usaha UMKM untuk yang mau menitipkan usahanya seperti mungkin kain tenun, atau usaha craft lainnya, usaha kerajinan lainnya mau menitipkan di toko boleh.
3: Boleh
4: kita membuka, iya. Kan kita ada space yang memang kita khususkan siapa yang mau nitip.
3: Boleh, silakan.
4: Silakan, begitu. Sangat. Apalagi lokasi tokonya Oi itu tidak jauh dari travel ya. Jadi banyak bule-bule yang datang yang mampir masuk ke tokonya Oi. Jadi peluang untuk terjual itu sangat besar.
3: Sangat besar gitu ya. Paling tidak pengiklanannya di situ masuk ya begitu
4: masuk.
3: Kayak.
4: Jadi bagi teman-teman yang punya usaha mau kolaborasi dengan Oi Craft,
3: bisa ya.
4: Pintu kami terbuka lebar.
3: Itu untuk karena pendengar yang mungkin lagi bingung menaruh. Biasanya kalau kita berbicara soal bisnis itu kan juga bingung.
4: Iya.
3: Ini tempat gitu.
4: Tempat. Apalagi
3: sewa tempatnya mahal, misalnya begitu ya.
4: Customer kayak gini kak, kalau online kan, kak store-nya di mana?
3: Iya.
4: Mau datang langsung,
3: betul, pilih-pilih. Betul.
4: Walaupun itu, kita udah foto kan, tokonya di mana? Kita mau lihat langsung. Itu besar tidak? Itu kecil tidak? Warnanya sesuai tidak di foto?
3: Iya. Karena kalau kita bicara soal produk seperti ini kan juga jadi
4: takutnya ketipu.
3: Betul.
4: Pas di foto, besar nih, murah nih.
3: Iya.
4: Pas lihat, ternyata kecil.
3: Ternyata kecil, jadi tidak sesuai ekspektasi begitu ya.
4: Betul sekali.
3: Itu kalau Kak Oi sendiri cara menjaga kepercayaan itu seperti apa?
4: Kalau kami cara jaga kepercayaannya itu ya kita usahakan ya kan ini kita iklannya lewat media. Usahakan itu apa yang kita tampilkan itu sesuai.
3: Sesuai.
4: Iya aslinya. Kita sangat menjaga itu, jangan sampai orang merasa tertipu karena
3: ya kepercayaan.
4: Iya betul, kepercayaan. Betul.
3: Iya rawan juga sih maksudnya kalau kita usaha seperti ini. Ini kan juga kalau dia pilihnya coklat seperti itu boneka mungkin masih bisa, tapi kalau bunga bunga seperti ini dia bisa bertahan berapa lama?
4: Sangat lama sih, Kak.
3: Oh ya?
4: Iya, lama. Oh, kalau artifisial. Okay. Karena kita cari yang kualitasnya bagus.
3: Kualitasnya bagus benar. Berarti. Ya. Oke, memang luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini tuh memang tidak banyak ditemukan di generasi-generasi lain ya. Karena kalau kita berbicara soal seperti ini kan agak rumit juga ya. Siapa juga yang mau taruh bunga satu-satu seperti itu ya?
4: Iya.
3: Kaui pernah tidak alami, pernah tidak berpikir seperti itu? Kayak capek juga ya.
4: Karena peluangnya bagus saya enggak sih.
3: Enggak ya?
4: Capek sih.
3: Kalau dari teman-teman yang bekerja di sana, apakah pernah ada mengeluh kayak mungkin request-nya terlalu banyak, ribet begitu?
4: Kalau yang teman-teman yang kerja di OI sih, alhamdulillah tidak juga.
3: Mereka juga
4: cuman,
3: senang gitu ya.
4: Cuman yang bikin agak ribetnya pada saat customer mau datang di jam pulang.
3: Oh.
4: Iya. Tapi itu bisa itu
3: di. Itu bisa dialihkan untuk besok bisa diambil besok begitu ya?
4: Bisa, tapi kan customer.
3: Nah, kalau tiba-tiba dia maunya tidak bisa.
4: Tunggu. Ini sedikit lagi mau sampai. Cuman itu sih.
3: Okay.
4: Masalah waktu kerja.
3: Oke. Okay. Kalau ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kau ya. Ini mungkin bisa disampaikan pesan atau dan harapan rencana perkembangan bisnis Oi Craft atau Oi Craft ini kedepannya seperti apa?
4: Ah iya. Kalau pesan untuk Toko Bukit Oi Craft kedepannya ya. Kalau sekarang kan kita fokusnya di perbukitan.
3: Ya.
4: Kedepannya insya Allah kita ada usaha-usaha lainnya juga, tapi di bidang crafter juga.
3: Okay.
4: Jadi yang penasaran ikuti saja kami selalu di Instagram.
3: Okay.
4: Instagramnya kami sekedar info iCraft.
3: Iya. Di mana lagi selain di Instagram bisa dihubungi kemana?
4: Kita lebih ke Instagram atau di Facebook pribadi.
3: Oke. Okay, ini tidak terasa sekali waktu sudah kita hampir 50-an menit ya, hampir sejam gitu kita ngobrol-ngobrol.
4: Berasa baru 5 menit.
3: Iya, tidak rasa.
4: Tidak rasa ya.
3: Sebenarnya masih banyak yang bisa diobrolkan kalau kita berbicara soal bisnis seperti ini, apalagi bisnis seperti ini jarang ya. Dengan situasi di Labuan Bajo yang kita bisa lihat kampus juga masih belum begitu banyak begitu ya. Terus pelajar-pelajarnya juga ya mungkin bagian pelajar begitu ya. Bagian anak-anak SMP, SMA begitu, apalagi sekarang sudah mulai mengenal cinta-cinta begitu ya.
4: Iya, betul.
3: Itu jadi peluang juga untuk Oi Craft gitu.
4: Sangat-sangat sih soalnya ini kan kita setahun ya, baru setahun di Labuan Bajo. Tapi ya. Untuk tahun lalu Oi Craft sempat dapat Valentine di Labuan.
3: Okay. Dapat Valentine di Labuan.
4: Valentine pertama pas openingnya Oi Craft kan.
3: Okay.
4: Dan alhamdulillah untuk audiensnya 5 kali lipat dari tahun lalu.
3: Iya ya.
4: Iya.
3: Luar
4: dalam
3: biasa
4: waktu 1 tahun.
3: Luar biasa sekali.
4: 5 kali lipat,
3: ya. Itu dia. Dan untuk kalian pendengar yang mungkin bingung untuk cari kado-kado instan gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Bingung tanya pacar Anda, terus pacar Anda bilang terserah gitu. Daripada kasih makanan, terus bilangnya terserah. Dikasih coklat, mungkin coklatnya kemanisan. Gitu ada banyak-banyak pilihan. Di Oi Craft banyak pilihan. Ini jadi solusi. Sesuai dengan tagline yang ada dari Oi Craft sendiri, apa tadi?
4: Solusi kado terindah.
3: Oke, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di program UMKM Bicara. Saya Agung Seni bersama dengan narasumber kita ada Kak Oi.
4: Ya.
3: Kami berdua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang terlambat memantau kita di siaran ini, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Terima kasih banyak, selamat sore.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cantik, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Berasal dari kawasan Jalan Senaruk, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mudah untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita Daerah berjaringan Korlinus 6 bersama dengan RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua.
1: Ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara.

0: Pendengar, Kooperasi Merah Putih Raterua resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, dan peresmian kooperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan kooperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Nicholas Makumeli melaporkan.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Raterua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende termasuk dalam daftar 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia yang diresmikan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDKMP dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026. Presiden juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memotong rantai distribusi tengkulak, serta menjaga stabilitas harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dari masyarakat setempat.
2: Kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih, ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur gas botol, apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
1: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
3: Ada kegiatan launching secara nasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan kita di Ende, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Umbara. Harapannya bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan di sini dan akan mensupport dalam sisi manajemen sehingga apa yang diharapkan pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang pengoperasian, dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang berada di dalam desa ini, Desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
1: Sementara itu, Kepala Desa Raterua Ridwan Puanou menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
4: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua yang selama ini belum adanya berdiri di sebuah Koperasi Desa Merah Putih ini. Semua masyarakat itu membeli barang dan jasanya, kebutuhan rumah tangganya di kota Raterua 7 kilo dengan ada berdirinya koperasi ini, daya jangkau belinya masyarakat teratas ini. Nah, itu kedua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang mencanangkan program koperasi masuk desa ini. Kami sebagai pimpinan wilayah terkecil sangat berterima kasih mewakili seluruh warga Desa Raterua mengucapkan terima kasih.
1: Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Raterua menjadi momen penting bagi masyarakat Ende Utara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, diharapkan mampu menjadikan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi desa. turut hadir dalam peresmian operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih Rate Rua, Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Infanteri Dwi Hariwibowo SEMMSI, PJ Sekda Ende, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Perwakilan Polres Ende, Camat Ende Utara, Kepala Desa Rate Rua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Rate Rua, serta tamu undangan lainnya. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Ferdi Asi berikut melaporkan.
5: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kader mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam seperti di Pulau Jawa, masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah hingga 43 tahun. Keseragaman masa tunggu haji memberi dampak positif, tidak terdapat lagi praktik titip-menitip untuk bisa berhaji. Selama ini provinsi dengan agama Islam minoritas, misal Bali, Papua, ataupun provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi daerah tujuan mendaftar. Sejumlah jemaah agar bisa lebih awal menunaikan ibadah mendaftar di daerah minoritas. Di sisi lain, adanya keseragaman masa tunggu memberi kerugian tersendiri bagi wilayah minoritas Kabupaten Belu dengan masa tunggu 14 tahun terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
6: Tunggu ini Om, terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui undang-undang yang baru kemarin nomor 14 tahun 2025. Itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, diktum-diktum di situ termuat ada pergeseran kuota haji. Hal itu dulu berdasarkan jumlah jemaah umat. Sekarang tidak, dipukul rata siapa yang duluan daftar, maka dia yang berangkat duluan. Maka dihitung-hitung, dulu kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun, 15 tahun. Sekarang tidak. Semua siapapun daftar di Indonesia ini, dia akan berangkat selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun, akan berangkat pada 26 tahun. Nah, kalau dulu ada pembagian kita di NTT sekian persen, maka kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas sistem itu masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindrang. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun. Kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jemaah, maka siapa yang duluan daftar maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu Om. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jemaah-jemaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu. Iya, karena
7: sudah seragam.
6: Sudah seragam. Dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana. Karena
7: bisa cepat.
6: Tunggunya cepat. Sekarang sudah bisa. Nah, salah satu keuntungannya adalah kami mampu memompa itu sebagai ajang supaya kami memompa semangat jamaah yang ada khusus di kita punya daerah ini. Tuh, ayo daftar. Sekarang untuk orang luar tidak ada yang.
5: Masa tunggu 26 tahun tidak menutup kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan, semisal jemaah sudah dalam daftar tunggu haji, kemudian meninggal dunia sebelum diberangkatkan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan aturan pelimpahan porsi keberangkatan dengan dua opsi. Opsi pertama, pelimpahan nomor porsi kepada keluarga ataupun ahli waris. Apabila tidak terdapat pelimpahan nomor porsi, seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Peningkatan mutu pendidikan dan juga literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Febi Leolede melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terus membangun budaya literasi bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Fahik menegaskan pentingnya mutu pendidikan dan literasi menjadi salah satu target utama setelah dipercayakan sebagai Kepala Dinas. Dikatakan kondisi literasi di Kabupaten Belu saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pihaknya berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai elemen guna menghadirkan program-program pendidikan yang tepat sasaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Diakuinya tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana, tetapi juga kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan peserta didik yang perlu terus diperkuat. Untuk itu pihaknya akan segera mempelajari berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah Kabupaten Belu. Alosius Fahik, langkah awal yang akan dilakukan yakni melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang selama ini berjalan sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu pihaknya juga akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan agar kualitas pembelajaran semakin baik dengan kolaborasi semua pihak. Diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Belu dapat terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Belu pun berharap upaya peningkatan literasi dan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang Provinsi NTT serahkan bantuan pendidikan bagi siswa SD di Amarasi, Kabupaten Kupang. Andri Iskandara selengkapnya melaporkan.
9: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wilis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
10: Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh yayasan-yayasan seperti ini, maka anak-anak saya semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terpencil jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing dan juga alumni-alumni juga sudah ada yang kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih.
9: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah Desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas.
11: Tujuan utamanya itu adalah berbagi kasih bagi anak-anak di sekitaran sini, khususnya di Desa Enorain, dengan dalam bentuk perlengkapan sekolah, tulis. Kami ini ada kolaborasi dengan FKPPI dan komunitas JIP di Kupang, khususnya dari penguasa wilayah, BBKSDA, Kepala Bidang Teknis.
9: Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, komunitas peduli kasih Ekstim-Tim bersama para mitra berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
12: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Luis Rota. Ibarat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung ND Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Rota menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
13: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras. Muncul juga kritik, kekhawatiran, dan hambatan seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat. Dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh.

0: Tutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan juga kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wiwin Ngari melaporkan.
2: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara Kupang mendapat sambutan hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan, kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
3: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah, di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
2: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
4: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
2: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi di-launching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Sekian Warta Berita NTT. Sore hari ini, saya Lely Kara mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Saya Edistasius ND, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda update informasi cuaca ya untuk edisi sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Dewangga Palguna.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Dewangga.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Baik, sehat.
0: Oke, baik. Silakan Dewangga untuk update informasi cuaca sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberikan informasi mengenai perakiran cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan tebal. Pada malam hari kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada dini hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Berikutnya, untuk cuaca hari Selasa 19 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dan terdapat potensi hujan sedang di wilayah Taman Nasional Komodo. Pada siang hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan tebal, dan pada dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Pertama, kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 28 hingga 30 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 30 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 14 hingga 20 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,8 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 18 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di wilayah Manggarai Barat dan perairan di sekitarnya. Berikutnya, untuk wilayah perairan, waspadai juga potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,9 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan. Cuaca buruk merupakan hal yang sangat berisiko bagi pengendara, termasuk ketika sedang hujan deras. Agar dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap aman, berikut ada berbagai tips berkendara di cuaca buruk yang dapat Anda ikuti. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu tentang lampu mobil. Ketika berkendara di tengah cuaca buruk, terlebih yang dapat mengganggu jarak pandang, maka fungsi lampu mobil menjadi semakin vital. Maka dari itu, Anda perlu menyalakan lampu mobil untuk membantu pandangan Anda. Penggunaan lampu jarak jauh juga disarankan ketika berkendara di tengah cuaca ekstrim supaya kendaraan lain dapat melihat Anda dari kejauhan. Tips berkendara di cuaca buruk yang kedua yaitu kurangi kecepatan berkendara. Mengurangi kecepatan dapat menjadi solusi pencegahan yang baik sehingga Anda dapat melihat dan memilih jalur dengan lebih optimal. Selanjutnya, pastikan Anda mendapat jarak aman supaya dapat lebih mudah mengatur kemudi jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tips berkendara di cuaca buruk berikutnya yaitu jangan melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak dapat menyebabkan mobil tergelincir, bahkan terjadinya kecelakaan beruntun. Maka dari itu, jika butuh mengerem kendaraan, pastikan dilakukan dengan halus supaya lebih aman. Tips berikutnya yaitu usahakan untuk menghindari berbagai genangan air di jalan. Jika Anda melewati genangan air terlalu sering, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap sistem sirkulasi air. Hal tersebut dapat menyebabkan mesin mengalami overheat atau berbagai jenis kerusakan lainnya, sehingga dapat meningkatkan risiko keselamatan berkendara. Ketika cuaca di luar sedang dingin dan suhu di dalam mobil lebih hangat, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya kondensasi uap di kabin mobil. Dampaknya, kaca mobil menjadi berembun atau kabur. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengatur suhu AC dengan baik untuk mencegah hal tersebut. Pastikan keselamatan Anda tetap terjaga dengan baik meski cuaca sedang buruk.

Mendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Mendengar, tepat pukul 17 waktu 17 lebih 48 menit maksud kami, waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda seruan azan maghrib khusus wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya untuk edisi hari ini, mendengar, Senin 18 Mei 2026.

0: Dan kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami kaum muslimin dan juga muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis PD di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, "Feel the fear and do it anyway." Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu,
Untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kelas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis

0: media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti, bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada, kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
6: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sararu, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan ya, pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo untuk edisi hari ini pendengar ya. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat datang di program Zona Edukasi pendengar ya. Seperti biasa kita di setiap Senin malam selalu hadirkan program Zona Edukasi ya untuk Anda, dan juga kami selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita akan membahas satu topik menarik yang mungkin saja ini sering sekali atau pernah dikenali oleh Anda dimanapun itu Anda berada begitu ya. Malam hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu kenali payudaramu, sayangi dirimu, deteksi dini kanker payudara. Nah, untuk membahas hal tersebut pendengar, sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Eufemia Febriosa Hubung gitu ya. Selamat malam, Dokter.
2: Halo, selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam. Apa kabar?
2: Kabar baik, Kak.
1: Kabar baik. Sekarang lagi di mana posisinya, Dokter?
2: Saya lagi di Lembor, Kak.
1: Oh.
2: Lembor, iya.
1: Oke, tugasnya di Lembor berarti, Dokter ya?
2: Iya. Di Lembor.
1: Oke. Dokter, ini kalau kita bahas soal penyakit apa kanker payudara begitu, kita sebutnya PD begitu ya, Dokter ya?
2: Iya, siap. Ya.
1: Oke. Dokter, ini sebenarnya seberapa besar sih, Dokter, kasus kanker PD ini di Indonesia saat ini ya, apa khususnya mungkin di Manggarai begitu ya, pada perempuan di usia muda begitu, Dokter?
2: Baik, Kak. Untuk angka, untuk data terbaru di Indonesia, terlebih khusus tahun 2022, Kak, itu terakhir penelitiannya itu. Jadi kanker payudara ini menempati urutan pertama, Kak, dari semua jenis kanker. Kurang lebih sebanyak 16,6%, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Sehingga, ya, karena tingginya angka kasus kanker payudara ini, makanya saya tertarik, Kak, untuk membahas tentang kanker payudara ini. Begitu, Kak.
1: Oke. Okay. Tapi itu untuk data di Indonesia sendiri begitu, Dokter, ya?
2: Iya, Kak, untuk Indonesia. Sementara untuk Manggarainya belum ada data sih, Kak.
1: Belum ada
2: penelitian yang lebih spesifik lagi gitu tentang kanker payudara, ya.
1: Oke, okay, mungkin saja ini ada, tetapi mungkin belum, karena belum dilakukan ya, penelitian
2: belum,
1: begitu, Dokter, ya.
2: Dilakukan penelitian ya terkait jumlah kasusnya.
1: Oke, okay, Dokter, ini sebenarnya apa saja, Dokter, faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang itu terkena kanker payudara sendiri, Dokter?
2: Oke, okay, Kak. Sebenarnya untuk faktor risiko dari kanker payudara ini dia multifaktorial, Kak. Oh, jadi tapi yang paling besar risiko untuk terkena kanker payudara itu yang pertama itu karena ada riwayat genetik atau riwayat kanker di dalam keluarga, misalnya misalnya punya ibu kandung atau saudara kandung perempuan yang ada riwayat kanker payudara, maka kita juga punya peluang untuk terkena kanker payudara. Begitu. Terus selain riwayat kanker dalam keluarga, bisa juga karena haid pertamanya itu pada usia di bawah 12 tahun atau haidnya itu terlalu dini, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Kemudian menopause, Kak, atau mati haidnya itu lebih lama, biasanya kan usia 50-55 tahun udah berhenti haid kan, Kak. Tapi ada beberapa wanita itu yang menopause-nya itu terjadi lebih dari usia 55 tahun, itu juga berisiko untuk terkena kanker payudara. Kemudian ada juga wanita yang tidak memiliki anak dan juga tidak menyusui. Kemudian menggunakan KB hormonal, Kak, kayak KB pil, KB suntik, atau yang KB susuk, itu juga berisiko untuk terkena kanker payudara. Dan terakhir, Kak, dari lifestyle, mungkin Kak, dari gaya hidup kayak konsumsi lemak atau alkohol secara berlebihan.
1: Oke. Iya, Dokter. Ini tadi sudah juga disampaikan kalau salah satu faktornya adalah datang bulan dini begitu, Dokter, ya?
2: Iya, Kak. Iya.
1: Sebenarnya kalau mungkin bisa disampaikan, Dokter, sewajarnya itu di usia berapa memangnya kalau untuk datang bulan itu sendiri?
2: Iya. Untuk haid pertama itu sebaiknya itu di atas 12 tahun, Kak. di atas atau sama dengan 12 tahun. Begitu. Ini hubungannya Kak, karena hubungan dengan hormon Kak. Jadi kalau misalnya kita terlalu dini, haid pertamanya itu terlalu dini, jadi terpapar dengan hormon estrogen namanya sih Kak, itu lebih tinggi dan lebih lama jadinya Kak. Begitupun dengan yang menopause yang terlambat tadi itu Kak, itu kan berarti terpapar dengan hormon estrogennya itu jadinya lebih lama gitu. Karena hormon estrogen itu ya bisa memicu kanker juga Kak, karena dia merangsang terjadinya pembelahan sel begitu. Kurang lebih seperti itu alasannya Kak, kenapa di kalau haid terlalu dini itu bisa bikin bisa berisiko untuk terkena kanker payudara.
1: Oke, dokter, kalau bisa disampaikan juga dokter, ini banyak orang berpikir ini kanker PD ini sendiri ini hanya menyerang perempuan berusia lanjut begitu dokter. Apakah ini memang benar terjadi atau memang usia-usia yang dini pun bisa terkena kanker PD ini sendiri dokter?
2: Iya, baik Kak. Kalau dilihat dari faktor resikonya itu tadi tidak harus yang usia lanjut Kak, bahkan ya jadi kalau misalnya sudah menstruasi maka peluang untuk terkena kanker PD itu berisiko Kak, ada peluang untuk terkena kanker kanker payudara begitu. Jadi tidak mesti harus usia di atas, harus usia lanjut.
1: Oke, berarti memang kalau bisa dibilang setiap maksudnya setiap perempuan yang sudah mengalami datang bulan itu berisiko begitu dokter ya, tergantung dari pola hidupnya seperti tadi sempat disampaikan juga dokter.
2: Betul sekali Kak, ya.
1: Oke. Nah biasanya dokter tanda-tanda awal apa saja yang perlu dikenali masyarakat ini? Mungkin ada beberapa tanda-tanda yang tidak disadari oleh masyarakat terkena terkait dengan kanker PD ini.
2: Oh ya siap. Untuk kurang lebih gejala maksudnya ya Kak. Ya. Jadi untuk gejala dari kanker payudara itu kan biasanya yang masyarakat tahu biasanya benjolan saja sih Kak, itu yang paling sering. Taunya kalau ada benjolan berarti itu tumor gitu. Padahal gejala dari kanker payudara itu tidak selamanya hanya benjolan Kak, begitu. Ada gejala-gejala lain begitu selain benjolan. Ada gejala yang yaitu kulit payudaranya itu mengeras dengan permukaannya itu seperti kulit jeruk gitu Kak. Jadi pori-porinya itu kayak besar, jadi dia lebih mengeras gitu. Kemudian kadang itu ada luka juga di bagian payudara yang tidak sembuh-sembuh. Karena kalau misalnya luka itu Kak, biasanya kan sembuhnya biasanya 1 minggu, 2 minggu lah Kak.
1: Iya.
2: Biasanya sembuh. Kalau misalnya lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu luka di bagian payudara itu tidak sembuh-sembuh, itu patut dicurigai ke arah kanker payudara. Kemudian bisa juga ada keluar cairan dari puting, tapi bukan ASI ya Kak. Kayak keluar cairan yang berbau atau keluar cairan seperti nanah gitu Kak. Itu juga bisa gejala dari kanker payudara. Kemudian bagian itu juga bagian putingnya itu kadang tertarik ke arah dalam karena normalnya kan menonjol keluar, kurang lebih seperti itu Kak gejalanya.
1: Itu gejala-gejala yang memang sering terjadi begitu dokter ya?
2: Iya Kak, ya.
1: Kalau misalnya ada beberapa gejala-gejala yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat, mungkin saja dia sudah terkena kanker PD dini begitu dokter, tapi dia tidak sadari itu. Kira-kira apa biasanya yang muncul begitu dokter? Selain mungkin benjolan-benjolan itu tadi dokter.
2: Kalau untuk dari gejalanya sebenarnya kita bisa sadari sebenarnya sih Kak. Bisa sadari. Hanya kalau untuk yang tidak disadari sama pasien itu palingan nanti itu dilakukan pemeriksaan penunjang Kak. Ada istilahnya nanti saya jelaskan Kakak terkait mamografi. Itu nanti bisa deteksi bahkan belum ada gejala tapi kita bisa deteksi tapi melalui alat pemeriksaan penunjang. Tetapi kalau misalnya untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu bisa kita deteksi semuanya Kak. Tapi dengan catatan belum tentu pada saat melakukan pemeriksaan itu, pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada, belum tentu sama sekali tidak ada Kak. Makanya perlu juga dilakukan pemeriksaan penunjang bagi yang punya risiko untuk terkena kanker payudara, seperti itu.
1: Ya terlebih mungkin dari yang keluarga atau saudaranya ya, begitu terkena, pernah punya riwayat seperti itu begitu dokter ya?
2: Ya siap, ya kak ya.
1: Dokter ini ada pertanyaan juga dokter, setelah ini akan ada lanjutan pertanyaan dari pendengar kita juga dokter, ini masih berkesinambungan begitu ya. Ini apakah setiap benjolan di payudara sendiri itu pasti merupakan kanker dokter?
2: Oh kalau setiap benjolan di payudara belum tentu kak. Jadi makanya nanti mungkin saya akan menjelaskan tentang alurnya nanti bagaimana. Jadi kalau misalnya kita menemukan benjolan di payudara, itu tidak selamanya kanker payudara. Makanya nanti perlu kan ada istilahnya sadari pemeriksaan payudara sendiri, kemudian ada istilahnya sadanis pemeriksa payudara secara klinis oleh tenaga medis, dan ada nanti istilahnya mamografi. Jadi kalau misalnya ada benjolan, intinya kak, kalau misalnya sahabat-sahabat RRI di rumah menemukan benjolan di payudaranya, segera konsultasi dengan dokter supaya bisa tahu ini ke arah kanker atau bukan, begitu. Tapi tidak selamanya benjolan di payudara itu tadi kanker payudara.
1: Oh, oke, tidak semuanya. Tapi bisa jadi selain kanker mungkin bisa jadi tumor begitu, kak dokter ya?
2: Iya, bisa tumor. Jadi kanker itu tumor ganas ya kak. Kalau kanker itu tumor ganas, terus ada istilahnya tumor jinak, terus kalau benjolan juga itu bisa adanya infeksi atau bendungan ASI, itu bisa juga kak.
1: Oke. Dokter tadi sudah sempat disampaikan juga kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu dokter. Nah pertanyaannya adalah di umur berapa atau kapan kita bisa memeriksa payudara kita untuk mencegah adanya timbulnya kanker tersebut dokter?
2: Oh iya siap kak. Jadi ada istilahnya tadi itu pemeriksaan payudara sendiri atau biasa disingkat sadari kak. Kalau untuk pemeriksaan sadari, ya itu tadi kak, kalau misalnya seorang wanita sudah menstruasi, wajib melakukan pemeriksaan PD sendiri, gitu. Jadi wajib melakukan sadari kurang lebih 1 kali dalam sebulan, dan biasanya dilakukan itu 7-10 hari setelah hari pertama haid terakhir, kak. Contohnya, jadi tanggal 1 nih kak dia haid, gitu. Nanti itu kan hari pertama dia haid, kak. Nah, jadi hari ke-7 itu sampai hari ke-10 itu wajib untuk melakukan pemeriksaan PD sendiri atau melakukan sadari itu tadi, kak. Jadi 1 kali dalam sebulan. Alat yang dibutuhkan gampang saja, hanya butuh cermin saja untuk bisa melihat apakah ada perubahan bentuk, perubahan warna, atau ukuran dari PD itu sendiri, begitu. Kemudian nanti ada istilahnya, selanjutnya selain melihat, itu juga bisa melakukan perabaan di daerah PD untuk meraba apakah adanya benjolan tadi itu kak, begitu. Nanti untuk ada enam langkah untuk pemeriksaan PD sendiri itu, kurang lebih nanti kalau misalnya sahabat-sahabat RRI ingin tahu bisa searching di Google atau video edukasi di Google, itu banyak sekali. Bisa dilihat langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian selain kalau misalnya sudah menemukan benjolan ataupun sudah ada curiga atau ragu-ragu dengan hasil pemeriksaan sendiri, bisa pergi ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis oleh tenaga medis. Itu kak. Kemudian jadi setiap wanita yang usia suburnya itu melakukan melakukan pemeriksaan sadarinya itu tadi kan 1 kali dalam 1 bulan. Sementara kalau yang sadanis itu 1 kali dalam 1 tahun, kurang lebih seperti itu kan.
1: Oke, kurang lebih seperti itu jangka waktunya begitu dokter ya?
2: Iya.
1: Oke, nah ini kalau semisalnya ada beberapa pertanyaan nih dokter dari pendengar kita di Jakarta kebetulan ya. Ini ada pertanyaan, tanda-tanda munculnya benjolan itu apakah ada dokter? Misalnya kayak mungkin sebelum dia muncul benjolan itu, ini untuk terkait kanker payudara itu sendiri dokter ya. Maksudnya sebelum dia muncul benjolan yang memang itu dipastikan sebagai kanker payudara, apakah memang ada tanda-tanda sebelum itu? Misalkan kayak mual-mual atau demam atau seperti apa, dokter?
2: Oh ya, untuk gejalanya itu tidak ada sih, Kak. Biasanya dia langsung ada benjolan, makanya kanker payudara ini kadang-kadang sering dibilang silent killer juga sih, Kak. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan sadari atau pemeriksaan PD sendiri, kadang tidak disadari gitu sama kebanyakan sih, Kak. Kebanyakan begitu. Kebanyakan

0: Untuk bisa mendeteksi kanker payudara ini, Kak, dengan cara tadi itu pemeriksaan payudara sendiri dan juga bisa dilakukan pemeriksaan payudara klinis sama tenaga medis.
1: Okay. Dan ini dokter, ada pertanyaan lanjutan lagi dari itu tadi. Kalau misalnya ini kita ada seseorang yang mungkin dia mengalami benjolan di PD-nya sendiri itu, terus benjolan itu tuh dia bisa seperti bergerak begitu dokter. Misalnya kayak kita dipegang begitu, ditekan begitu, dia akan kayak bergeser seperti itu. Apakah itu sudah termasuk itu termasuk kanker PD atau sudah masuk ke tumor dokter?
0: Oh,
1: Dia tidak keras, tapi dia tidak keras.
0: Jadi untuk yang benjolan itu tadi, Kak, untuk sebelumnya saya menjelaskan dulu untuk kita tahu dia ini masuknya ke arah kanker atau tumor jinak itu tidak bisa kita deteksi dengan hanya melakukan perabaan saja begitu. Tapi itu perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, Kak. Kayak nanti diambil jaringannya, kemudian diperiksa di bawah mikroskopis gitu, Kak. Gitu. Nanti itu baru kita bisa tahu ini nih kanker atau tumor jinak gitu. Tapi kalau misalnya hanya dengan melakukan perabaan, itu kalau soal dia bergerak atau tidak bergerak, memang ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Dia biasanya seukuran kayak kelereng gitu, Kak. Kelereng keras seperti batu gitu. Kadang ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, tetapi bukan berarti dengan saat kita melakukan perabaan, kalau misalnya dia bergerak, oh berarti ini kanker. Tidak. Kita tidak bisa menilai ini kanker atau tumor jinak itu dari hanya meraba saja, tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kak. Begitu.
1: Okay. Karena ada beberapa tanda-tanda juga selain itu tadi, selain benjolan yang bergerak itu tadi, biasanya juga katanya ini kalau mau datang bulan sendiri itu katanya nyeri sekali di bagian PD-nya
0: Ya,
1: dokter.
0: betul, Kak, betul. Iya.
1: Tapi memang itu berarti perlu dilakukan cek dulu dokter ya.
0: Iya, kalau untuk tahu ini tumornya masuk ke ganas atau sifatnya yang jinak, itu mesti dilakukan pemeriksaan penunjang, Kak, begitu.
1: Tetapi berarti
0: Iya.
1: memang bisa dibilang itu sudah masuk ke tahap tumor begitu dokter ya?
0: Iya, pokoknya semua benjolan yang ada di tubuh itu, Kak, itu disebut tumor. Hanya untuk tahu dia jinak apa ganas itu mesti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kak.
1: Baik. Baik begitu ya ternyata ya ini memang karena banyak-banyak hal-hal seperti ini kan tidak disadari juga cukup banyak orang seperti itu dokter karena mungkin tidak diketahui begitu ya.
0: Iya, Kak, betul.
1: Dan ini dokter ini bisa di kalau tadi sempat mungkin bisa disampaikan dokter langkah-langkah secara langkah-langkah beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa disampaikan langkah-langkah sederhana melakukan sadari dari rumah begitu dokter mungkin ada.
0: Oh ya, siap. Nah, nanti untuk langkah-langkah melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu ada 6 langkah, Kak. Yang pertama itu kita berdiri di depan cermin. Di depan cermin dengan mengangkat kedua tangan ke arah atas. Nah, ini tujuannya untuk melihat apakah ada perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau perubahan warna dari PD itu sendiri. Kemudian setelah itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kedua tangannya itu diletakkan di belakang pinggang, Kak. Ini tujuannya untuk mengencangkan otot-otot dinding dada supaya kalau misalnya ada perubahan atau perubahan warna atau perubahan ukuran itu bisa terlihat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita masuk ke bagian apa namanya? Kita melakukan penekanan pada daerah payudara. Bisa dilakukan dengan gerakan melingkar dari arah luar dengan searah jarum jam ke arah puting. Begitu, dengan gerakan melingkar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan melakukan gerakan dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, mulai bagian luar sampai ke dalam. Untuk langkah yang kelima, kita menekan menekan PD ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar dari puting. Kemudian yang keenam, itu kita bisa posisi berbaring.

0: dengan meletakkan bantal di bawah pundak. Ini tujuannya tadi untuk mendorong atau untuk mendorong atau agar otot-otot dinding dadanya itu lebih condong ke depan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan PD-nya secara melingkar tadi Kak, dari arah luar ke arah bagian puting dengan searah jarum jam. Begitu Kak, untuk langkah-langkah pemeriksaan sadari.
1: Oke, tadi kan di awal tadi sempat dokter sampaikan kalau kapan kita harus pergi periksa begitu dokter ya. Ini tadi dokter sempat sampaikan kalau seseorang itu sudah mengalami datang bulan seperti itu wajib untuk setidaknya 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali tadi dokter ya pergi melakukan pemeriksaan begitu.
0: Ya. Kalau untuk sadari itu sendiri Kak, 1 kali dalam sebulan, karena itu kan dilakukan pemeriksaan secara mandiri di rumah, 1 kali dalam sebulan dengan kurang lebih tadi itu Kak, hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama hari terakhir. Itu kalau untuk sadari. Kalau sadanis atau pemeriksaan payudara klinis secara dilakukan oleh tenaga medis
1: ya.
0: Itu ya minimal 1 kali dalam setahun begitu. Kemudian ada mamografi juga Kak, pemeriksaan mamografi itu lebih ke pemeriksaan penunjang dan bisanya di rumah sakit, itu juga 1 kali dalam setahun Kak.
1: Oke, nah kalau dari menurut dokter sendiri nih dokter, sebenarnya seberapa penting dokter melakukan pemeriksaan PD ini sendiri atau bisa disebut sadari itu tadi?
0: Ya, oke Kak. Kalau menurut saya Kak, untuk pemeriksaan PD itu sendiri, kenapa betapa pentingnya deteksi dini secara mandiri itu Kak? Karena ini berhubungan dengan survival rate-nya Kak, atau usia angka harapan hidupnya nanti. Karena semakin cepat dideteksi dini, kanker apa namanya gejalanya itu usia angka usia harapan hidupnya juga lebih besar Kak, bisa sampai 95% angka harapan hidupnya, bahkan sampai 100%. Sementara kalau misalnya kita terlambat sadari adanya kanker payudara, atau misalnya sudah sadar itu di saat sudah stadium lanjut, itu angka harapan hidupnya bisa hanya mencapai 20%, 22% begitu Kak. Jadi untuk deteksi dini kanker payudara ini sangat penting sekali sih Kak.
1: Iya, iya,
0: Begitu.
1: iya, iya.
0: Ya.
1: Iya, benar. Apalagi memang kalau dilihat secara data tadi, kalau di Indonesia sendiri ini menjadi peringkat nomor 1 begitu dokter ya?
0: Iya Kak, betul. Dari semua jenis kanker.
1: Ya. Dan dokter ini saya mau tanya sebenarnya dokter, kalau dari dokter sendiri nih, menurut dokter ini, sebenarnya ini bagaimana pandangan dokter sendiri terkait banyak perempuan yang mungkin merasa takut atau malu memeriksakan diri begitu dokter?
0: Oh ya, kalau yang malu untuk apa namanya melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan atau secara mandiri di rumah maksudnya Kak?
1: Dua-duanya dokter.
0: Oh ya, kalau misalnya untuk malu untuk melakukan pemeriksaan payudara itu sebenarnya itu apa namanya Kak? Kalau sekarang sebenarnya tidak perlu malu lagi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jadi karena semakin kita cepat deteksi kanker payudara ini, maka angka harapan hidupnya juga lebih besar. Jadi tidak perlu malu sih Kak, menurut saya tidak perlu takut. Terus apalagi di Manggarai Barat ini sudah ada alat pemeriksaan yang sangat bagus itu tadi, yaitu mamografi yang saya sempat singgung dari tadi Kak. Itu bagus sekali karena dia bisa mendeteksi kanker payudara itu bahkan sebelum ada gejala klinis Kak, begitu. Jadi tidak perlu malu lagi untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri ataupun pergi ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan payudara, begitu.
1: Itu tadi untuk ada pendengar yang mungkin lagi memantau kita, pendengarnya di frekuensi FM 91,7 MHz ya. Kalau Anda masih ragu-ragu, masih malu-malu, jangan malu-malu karena ini juga untuk kesehatan diri sendiri begitu dokter ya.
0: Iya Kak, iya betul.
1: Iya karena ini juga berhubungan dengan nyawa begitu kan. Kalau
0: iya,
1: kita
0: karena, iya betul. karena berhubungan dengan angka harapan hidup sih Kak. Kalau semakin
1: iya, betul.
0: Cepat kita menyadari dan konsultasi ke dokter, maka angka harapan hidupnya juga besar Kak, peluang untuk ini hidupnya lebih besar, yaitu kurang lebih 95 sampai 100% begitu.
1: Itu dia. Itu yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi
0: iya.
1: mungkin jangan karena berpikir kalau hal-hal ini sepele begitu, tunggu ada benjolan terus baru dicek. Wah, mending dicek sebelum adanya benjolan begitu dokter ya.
0: Iya, betul Kak. Jadi perlu dilakukan deteksi dini begitu.
1: Oke. Dokter, kita boleh jeda sebentar dokter ya. Setelah itu kan kita lanjutkan lagi obrolan kita di program Zona Edukasi untuk malam hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan Baik, pertanyaan juga masih boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081 238 231 987.

0: Masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Iya, masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar dari Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, dari Jalan Seraru, Kelurahan Waiklambu, pendengar masih terus mengundara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dokter, kita boleh lanjutkan obrolan kita malam hari ini ya?
2: Halo Kak, iya Kak, boleh Kak.
1: Oke, siap. Kita masih bersama dengan Dr. Ocha ya di studio RRI Labuan Bajo gitu ya. Kita akan masih membahas terkait tentang kanker payudara ini sendiri. Dokter, ini bisa disampaikan juga dokter, sebenarnya mungkin banyak yang masih belum tahu dokter ya, dampak jika kanker payudara terlambat diketahui atau baru terdeteksi pada stadium lanjut dokter.
2: Oke Kak, untuk dampaknya Kak, kalau misalnya kita terlambat menyadari menyadari kanker payudara itu bisa jadi kankernya itu bisa menyebar ke organ-organ lain di dalam tubuh Kak. Bahkan organ-organ yang jauh kayak otak, kelenjar getah bening, terus paru-paru, tulang, hati, dan juga organ-organ lainnya itu bisa menyebar kemana-mana. Dan itu biasanya agak susah disembuhkan sudah Kak, karena itu sudah masuk ke tahap lanjut begitu. Dan bisa ini Kak, meninggal.
1: Paling hal terburuknya adalah bisa kehilangan nyawa begitu dokter ya? Oke. Dan tadi sempat dokter sampaikan itu berarti memang kalau misalnya dia sudah masuk kena kanker payudara stadium lanjut begitu dokter, apakah akan ada komplikasi-komplikasi penyakit lainnya yang mematikan begitu dokter?
2: Iya Kak, palingan itu tadi Kak komplikasinya. Jadi kankernya itu tidak hanya di payudara tetapi kanker kita menyebar ke paru-paru. Jadi biasanya pasiennya nanti akan sesak, terus bahkan bisa juga bikin HB-nya rendah atau anemia. Kemudian bisa juga ke otak. Itu bisa bikin kankernya itu bisa menyebar sampai ke otak Kak. Itu yang paling terjadi, iya.
1: Wah, ini sangat-sangat harus diwaspadai begitu dokter, karena ini
2: iya Kak.
1: Karena kalau kita berbicara soal penyakit-penyakit yang lain, mungkin ketika misalnya, ini saya tidak tahu dokter ya, misalnya kayak penyakit jantung begitu. Kalau dia meninggal karena penyakit jantung, ya kecil kemungkinan ada penyakit-penyakit lain selain jantung begitu dokter, biasanya ya.
2: Iya Kak, ya betul.
1: Sedangkan kalau penyakit kanker PD ini sendiri, bukan cuma satu penyakit saja yang dialami, mungkin bisa saja dia menyebar ke penyakit-penyakit yang lain seperti yang tadi sempat dokter sampaikan begitu kan.
2: Betul Kak, ya.
1: Oke, dokter, jika ini kanker PD sendiri ini ditemukan sejak awal dokter, seberapa besar peluang kesembuhannya dokter? Oh, tadi sempat disampaikan juga ya?
2: Iya Kak, jadi semakin cepat kita deteksi maka survival rate-nya atau angka harapan hidupnya lebih besar, kurang lebih 95 sampai bahkan sampai 100% itu bisa Kak.
1: Iya. Berarti memang ini perlu diwaspadai, perlu diwaspadai sejak dini begitu dokter ya?
2: Iya. Makanya tadi deteksi dini.
1: Iya. Dan enaknya ini kan, enaknya juga ini kan bisa melalui sendiri begitu, jadi pemeriksaan sendiri. Oke, jadi tidak harus mungkin tunggu betul-betul merasa, mungkin kalau tidak pede ataupun tidak merasa ragu dengan diri sendiri, mungkin bisa dilakukan pengecekan ke puskesmas ataupun ke rumah sakit begitu dokter ya.
2: Iya betul Kak, iya.
1: Dan ini dokter, bagaimana peran keluarga sebenarnya dokter dan lingkungan ya dalam mendukung perempuan yang sedang menjalani pengobatan kanker PD ini sendiri dokter? Biasanya kan kalau kita berbicara soal penyakit begitu ya dokter, ini selalu saja ada saja hal-hal yang mungkin orang-orang yang mungkin dia kayak judging begitu, seperti itu dokter.
2: Iya betul.
1: Kalau dari dokter sendiri, peran keluarga dan lingkungan itu seperti apa?
2: Kalau untuk dukungan dari keluarga dan lingkungan itu sangat besar sekali sih pengaruhnya Kak. Bukan hanya sakit kanker payudara saja sih Kak, semua penyakit itu sangat besar pengaruh dari dukungan dari keluarga dan juga lingkungan. Apalagi Kak di daerah Lembor sini sih Kak, saya kurang tahu untuk Manggarai Baratnya. Itu banyak sekali pengaruh dari keluarga untuk berobat di itu Kak, di dukun begitu. Kalau dulu kan memang wajar sih Kak sebenarnya, kalau dulu karena belum maju ya Kak.
1: Iya.
2: Kalau di Lembor sini Kak sampai sekarang.
1: Oh, oke.
2: masih okay. masih mau berobat tradisional begitu Pak. Jadi sebenarnya sangat besar sekali pengaruh dari ini dukungan keluarga sama lingkungan untuk tidak tidak menyarankan untuk melakukan pengobatan tradisional, apalagi berhubungan dengan kanker Kak, karena kanker itu sangat mematikan dan juga yeah. saya rasa tidak ada hubungan lah sama itu yang hal-hal mistis.
1: Iya, iya betul. Tapi itu Kak. itu saya cukup sepakat ya dokter, karena kalau kita lihat mungkin bisa dilakukan ke pengobatan tradisional ketika mereka sudah melakukan pengecekan di rumah sakit dan tidak ditemukan penyakit apapun. Karena beberapa kasus yang saya temukan dan saya pernah dengar ada yang begitu dokter. Jadi dia sudah merasakan ada muncul misalnya benjolan-benjolan apa begitu, dan ketika dicek ke rumah sakit tidak ditemukan adanya penyakit-penyakit lain, tidak penyakit-penyakit seperti itu. Jadi mungkin seperti itu baru bisa dianjurkan untuk ke penyakit pengobatan tradisional mungkin dokter ya.
2: Ya. Sebenarnya kalau dari saya sih Kak tidak disarankan sih Kak.
1: Okay.
2: Kalau misalnya pemeriksaan kalau misalnya di rumah sakit tidak ditemukan, saya rasa mungkin karena pemeriksaan penunjangnya yang belum memadai Kak. Kadang itu okay. ya kadang Kak masyarakat itu kadang misalnya dari rumah sakit kasih tahunya nanti ayo ke Bali gitu karena di sini pemeriksaannya tidak cukup gitu, tidak memadai, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Bali atau di kota-kota besar lah Kak. Alasan ya mungkin karena alasan ekonomi Kak. Kadang banyak masyarakat yang menolak dan mereka memilih untuk kembali melakukan pengobatan tradisional, dan biasanya begitu Kak, mereka sering kasih tahu ke dokter di puskesmas biasanya. Biasanya kalau kita tanya itu biasanya mereka nanti kasih taunya sudah periksa di rumah sakit tidak dapat apa-apa gitu. Dan sebenarnya dari rumah sakit diminta untuk
1: rujukan gitu.
2: Ya, melakukan rujukan ke rumah sakit besar gitu. Iya.
1: Iya, tapi tetap memang berarti memang harus dianjurkan memang kalau bisa dicek ke rumah sakit begitu, karena selalu rumah sakit pasti menganjurkan hal-hal yang mungkin kalau misalnya di rumah sakit tersebut tidak memumpuni alat-alatnya, pasti dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit yang pasti dimumpuni begitu dokter ya.
2: Iya Kak.
1: Oke. Dan ini dokter, apakah gaya hidup seperti pola makan, olahraga, dan kebiasaan sehari-hari berpengaruh dokter terhadap resiko kanker PD ini sendiri dokter?
2: Oh sangat besar juga Kak, karena faktor risiko tadi salah satunya itu dari lifestyle Kak.
1: Iya.
2: Nah hubungannya apa? Jadi kalau misalnya, maaf Kak untuk yang obesitas itu, kalau pada orang yang obesitas itu kan punya banyak sel lemak Kak. Nah, lemak yang berlebihan itu dia salah satu fungsi dari lemak ini yaitu menghasilkan hormon estrogen itu tadi Kakak yang saya jelaskan bahwa hormon estrogen itu berhubungan erat juga untuk terjadinya risiko kanker payudara. Gitu. Jadi semakin lemak di dalam tubuh ya jumlah hormon estrogen yang dihasilkan juga lebih banyak begitu Kak. Jadi sangat besar juga berpengaruh dari lifestyle itu Kak untuk soal dari gaya hidup, makan makanan yang berlemak, atau merokok. Kalau untuk merokok kan, karena ada zat karsinogenik lah, kayak tar, nikotin, itu memang berisiko untuk terkena kanker payudara. Bahkan kanker-kanker yang lain juga, begitu Pak.
1: Iya. Oke, dokter ini, kalau kita lihat dokter ya, di era media sosial saat ini, banyak informasi kesehatan beredar begitu dokter ya. Nah ini, bagaimana cara masyarakat membedakan informasi yang benar dan hoax tentang kanker PD ini sendiri, dokter?
2: Oh iya, kalau untuk membedakan informasi-informasi apakah ini hoax atau fakta, jadi saya rasa sekarang ini kan banyak sekali literasi-literasi yang ada di media sosial atau di Google Kakak kita bisa searching sendiri.
1: Ya,
2: kita bisa searching sendiri. Kemudian searchingnya juga harus cari yang daftar pustakanya yang bagus begitu. Jadi jangan hanya asal ada informasi jadi langsung percaya. Itu harus cari tahu ke ininya, ke ahlinya gitu. Atau kalau memang masih ragu-ragu juga, boleh bertemu dengan dokter di fasilitas kesehatan untuk bertanya lebih jauh begitu.
1: Oke. Nah, dokter, ini pertanyaan lanjutan sebenarnya dari gaya hidup begitu, dokter. Ini kalau saran dari dokter sendiri, ataupun mungkin ada saran-saran ataupun yang memang wajib untuk dilakukan untuk menghindari atau mencegah atau mengantisipasi adanya kanker PD ini sendiri dari pola makan, kira-kira bisa disampaikan, dokter, kira-kira apa makanan apa saja yang mungkin perlu dihindari atau dikurangi atau diminimalisirkan seperti itu, dokter?
2: Oh ya, Kak, kalau untuk dari makanan memang lebih disarankan untuk makan makanan yang mengandung zat antioksidannya tinggi, Kak, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, seperti itu, Kak. Jadi kurangi makan yang goreng-gorengan, yang berminyak, yang berlemak, terus yang ultra processed food itu, Kak, yang UPF, ya hindari itu, kayak sosis, nugget, dan lain-lain. Karena itu berisiko untuk terkena kanker payudara kalau misalnya kita konsumsinya secara rutin. Kalau sesekali sih tidak apa-apa, begitu.
1: Ya itu kayaknya rata-ratanya makanan-makanan yang enak-enak, dokter, ya. Iya, memang biasanya kalau kita lihat yang enak-enak selalu membahayakan juga.
2: Iya, betul, Kak. Saat ini memang kita tidak rasa lama-lama nanti.
1: Iya, itu dia. Pokoknya kalau yang enak-enak saja selalu saja ada saja efek-efek sampingnya yang membahayakan, begitu, dokter, ya.
2: Betul.
1: Oke. Dokter, bisa disampaikan, dokter, ini langkah-langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat atau pendengar dimanapun itu untuk mencegah dan mendeteksi kanker PD ini sedini mungkin.
2: Untuk pencegahannya, Kakak, untuk yang pertama tadi itu cek kesehatan secara rutin. Nah, di sini kan tadi saya membahas tentang pemeriksaan sadari. Kemudian kalau memang ragu-ragu dengan pemeriksaan secara mandiri di rumah, bisa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari asap rokok, karena itu juga cukup berbahaya.
1: Okay.
2: Dan berisiko untuk terkena kanker, bukan hanya kanker payudara sih, Kak, semua kanker lah. Rajin aktivitas fisik atau olahraga tadi, Kak. Kemudian bisa diet yang seimbang seperti itu tadi, makan makanan yang mengandung zat antioksidan yang tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan hindari makanan cepat saji. Kemudian istirahat yang cukup dan juga kelola stres, Kak.
1: Oke. Okay. Kayaknya kalau yang terakhir itu, yang terakhir kelola apa tadi, dokter?
2: Stres.
1: Kayaknya kalau kita iya. Kalau kita berbicara soal kelola stres ini kayaknya bagaimana, Bin?
2: Agak susah dari.
1: Iya, dokter, karena mungkin dari kitanya sendiri sudah bisa mengelola, tapi ada saja hal-hal.
2: Iya.
1: Itu dia. Dan juga kalau kita berbicara soal kelola stres ini juga, dan stres ini mungkin selain akan terkena kanker PD ini sendiri, ya bisa masuk juga lambung, GERD, dan lain-lain, iya, gitu.
2: Sekali, Kak, bisa muncul semua penyakit-penyakit yang lain, lingkaran setan jadinya.
1: Itu dia. Oke, dokter. Oke, ini yang terakhir, dokter, mungkin bisa disampaikan, dokter, ini pesan khusus bagi perempuan-perempuan muda agar lebih peduli terhadap kesehatan payudara sendiri sejak sekarang itu seperti apa, dokter? Silakan.
2: Baik, untuk sahabat-sahabat RRI di rumah atau dimanapun saja berada, jadi pesan saya untuk jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari di rumah minimal 1 kali dalam sebulan. Kemudian sekecil apapun benjolan yang ditemukan, segera konsultasikan ke dokter. Karena semakin cepat kita deteksi, maka angka peluang harapan hidupnya juga lebih besar. Itu saja sih, Kak.
1: Oke, itu tadi dari dokter Ocha, ya. Dan ya, kan? Dan okay, pendengar, kalau Anda ingin nanti mendengarkan siaran ini ulang begitu ya, Anda bisa nanti nonton di YouTube RRI Labuan Bajo begitu ya. Dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah diluangkan ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Sebenarnya masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas sebenarnya dokter ya.
2: Ya, betul sekali Kak, ya.
1: Oke, okay, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung dokter ya. Ini masih via telepon begitu.
2: Iya Kak.
1: Oke, baik ya, mudah-mudahan ini obrolan malam ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi referensi juga untuk pendengar dimanapun Anda berada untuk tidak menyepelekan hal-hal yang mungkin dianggap sederhana begitu, karena hal-hal seperti ini kan kayak kalau kita berbicara soal penyakit yang ada benjolannya ya mentok-mentok digigit nyamuk seperti itu ya. Iya. Dan ya jangan dianggap ini sebagai hal yang sepele begitu. Dan karena hal ini memang menyangkut ya tadi seperti saya dan juga dokter Ocha sampaikan, kalau ini menyangkut nyawa begitu ya.
2: Iya betul Kak.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak dokter, selamat malam. Terima kasih ya, banyak.
2: Terima kasih banyak Kak.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya Edi Stasius Indi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Informasi dan inspirasi Pro 1.
9: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
10: Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
11: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
12: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
13: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
12: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
13: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
14: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
13: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
15: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik kok. Nah, harus biasa memilih beras tuh. Jadi kemarin harga beras naik juga. Kalau dalam kisaran itu paling 1.500.000.
2: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
16: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
2: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Harga sembako di Pasar Induk Lambaru mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
17: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
18: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu, emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
17: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
19: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40, Bapak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
17: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
20: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
21: habis ya?
20: Habis, lebih.
17: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
17: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
22: Seperti apa Pak sekarang Pak?
23: Ya sekarang menurun banyak. Oh, paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
22: Sejak kapan Pak naiknya?
23: Satu bulan ini.
22: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
23: Itu aja stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
17: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
24: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
25: naik, iya naik.
24: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
25: Ya?
24: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
25: Ya, itu terasa banget.
17: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
26: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
1: Bawang ada 4 bawang, ada 5.000 sekilo.
3: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap?
1: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah proporsi ya. Ya, itu saja.
3: Ini kalau itu
1: hasil dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
3: Mama ambil dari sana itu harga berapa?
1: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang 20-30 yang beli.
3: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
1: Dapat 1 parung, 2 parung begitu.
3: Untuk penghasilannya?
1: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 100 ya 1 juta begitu.
3: Ini mama cuma di Kalibobo saja kan?
1: Iya, dia jual di Kalibobo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
26: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
4: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang ini dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
26: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
11: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
11: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gusrijal.
7: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
6: Dan karena itu pendengar, Gusrijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi

0: 285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
1: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
3: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah di sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
3: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Di sapaan Arya dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Selamat malam mendengar Siap Lo Satu dari ND dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap selalu semangat ya, dan selalu mengikuti Pro 1 RRI ND. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program acara Mimbar Agama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami akan menghadirkan Mimbar Agama Protestan di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum kita masuk ke dalam Mimbar Agama, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam program Mimbar Agama. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada. Kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program mimbar agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus
Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan, meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi. Keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam perikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, Ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja
dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang di bawah, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang. Tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang, dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni.
Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada Mammon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada Mammon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala

0: Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRIND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRIND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf. Biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal pasal 16 ayat 3.

Kak Danu sudah memperingatkan kalau kali ini saya harus pulang segera. Dari pagi tadi WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Kak Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera dengan alasan cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini.

0: Saya sudah bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf. Ini ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih.
0: Apa? Minggi, ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
1: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kok tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja, jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami, biar kapok dia.
1: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya, saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tetapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?
2: Intan, sudah Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
1: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya nih seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
2: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
1: Iya kakak, tapi Kak Danu nih memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
2: Iya, kau yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
1: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor Kakak Danu, aduh tambah marah lagi.
2: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
1: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
2: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia punya brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari penyuluhan hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja itu sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa itu bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, tunjuk dan juga keterangan terdakwa.
1: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang nih?
2: Itu kan memang masalah domestik ya Intan ya. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
1: Oh, begitu ya kakak ya?
2: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: tu casa sekali dengan saya, Tom.
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau tidak ikut tuh.
0: Aduh kakai, saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu tuh kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kakak Danu mengerti tuh kalau anak-anak ini harus perlu biaya tuh kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali, tidak bisa atur waktu tuh.
0: Aduh kakai, tidak kakak, sumpah semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa tuh kakak. Saya ini ikhlas kok bantu ekonomi kita nih kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa kakak? Aduh kakak, pekerjaan sejak kau cemburu nih?
1: Iya memang Intan, saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu? Kau lempiaskan ke saya, kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempelin saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali, kakak. Bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham, Intan. Tapi kadang saya lupa tuh kurang lagi emosi.
0: Ya kakak, tidak perlu emosi tuh kakak. Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa kakak? Kak seperti tinggal di neraka tuh kakak.
1: Memang benar Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang kita harus saling introspeksi diri kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang Intan, sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik begitu.
0: Memang, tidak mudah kakak kalau bina keluarga harmonis tuh kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar Intan, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah itu dia, namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami.
1: Saya mengaku salah, berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara, denda. Nah kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu nanti.
0: Kita memang harus introspeksi diri kakak. Siapa tahu memang saya juga salah, kakak juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham Intan. Kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf,
0: Iya, kakak.

0: jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu udah pikir sendiri, toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat

pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh syukur, dan juga tetap mencintai kekayaan budaya serta pangan lokal daerah kita. Dan pendengar, makanan tradisional ini bukan hanya sekedar sajian ya, untuk mengenyangkan perut. Di balik setiap resep tradisional tersimpan pengetahuan leluhur, nilai budaya, serta hubungan erat masyarakat dengan alam dan sumber pangan lokalnya. Dan di tengah berkembangnya makanan instan dan pola konsumsi modern, menjaga resep makanan tradisional ini menjadi penting, bukan hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan yang sehat dan berkelanjutan. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan berbincang ya, tentang bagaimana makanan tradisional ini dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mempertahankan identitas budaya daerah. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Ketua Komunitas Kebun Mama Ngada, yakni Ibu Ida Longa. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu di malam hari ini. Selamat malam, Ibu Ida.
1: Selamat malam, Pak Yusman.
0: Selamat malam. Apa kabar, Bu Ida, malam hari ini?
1: Nah, puji Tuhan, kabar baik.
0: Baik ya, puji Tuhan, jika selalu baik. Nih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam-malam melalui telepon untuk kami hubungi ini, Bu Ida. Oke, Bu Ida, ini kita pastinya sebelum ngobrol lebih jauh, kita bisa mengenalkan dulu ya, sebenarnya apa sih kebun mama itu?

0: tanaman lokal Desa Wogo yang selama ini hampir punah. Sehingga kita mulai menghidupkan kembali, kita mulai membudidayakan kembali tanaman-tanaman lokal itu yang hampir punah, sehingga dari tanaman lokal itu hasilnya itu kita bisa kembangkan lagi menjadi pangan lokal yang selama ini hilang. Contoh seperti tanaman jewawut, jali, itu tanaman itu hampir punah di daerah Wogo, sehingga kebun mama ini sebenarnya memotivasi ibu-ibu untuk kembali membudidayakan tanaman lokal yang hampir punah itu.
1: Oke, jadi budidaya tanaman lokal yang hampir punah saat ini budidaya, dan bagaimana kabar dan aktivitas dari komunitas kebun mama ngada saat ini? Aktivitasnya apa aja nih mama?
0: Aktivitas kebun mama itu ada ibu-ibu menyiapkan salah satu lahan, lahan untuk dikerjakan bersama menjadi lahan contoh untuk mereka budidayakan tanaman lokal itu. Itu difasilitasi juga oleh kebetulan kemarin kita di bulan November dikunjungi oleh Ibu Veronica dari Kementerian Kementerian PPA ke kampung adat Wogo itu. Ibu Veronica sendiri itu yang mencanangkan kebun mama di Desa Wogo ini.
1: Oke.
0: Ini juga berawal dari keprihatinan melihat bahwa di Desa Wogo ini potensi untuk mengembangkan pangan lokal itu cukup cukup berpotensi, sehingga dia memfasilitasi ibu-ibu bentuk kelompok dan mulai budidaya ini difasilitasi oleh Kementerian PPA ini.
1: Ya. Oke, baik Bu. Jadi salah satu tanaman yang mulai punah ya, bisa disebut gitu, itu tanaman jemawut itu tadi ya.
0: Jemawut, jali, ya.
1: Jemawut ya. Dan jali, atau itu satu jenis?
0: Jali, ya.
1: Oke.
0: Iya, iya.
1: Dan itu kan salah satu sebagai bahan pangan juga ya, tanaman itu ya artinya ya. Ya. Itu jika diolah, diolah itu menjadi makanan apa itu ya? Ibu ya.
0: Jemawut jali itu kalau kita olah kita bisa dibuat puding, dibuat sambal, dibuat ini. Dan memang kami di Desa Wogo dari tanaman-tanaman ini kita sudah mencoba supaya makanan adat ini kembali diminati oleh generasi-generasi muda. Kita sudah mencoba bahwa dari tanaman ini mari kita berkreasi.
1: Nah, oke. Berkreasi.
0: Dan hal ini. Kami di RT.
1: Bu Ida, mohon maaf ini suaranya sepertinya menghilang ya dari pantauan kami, sepertinya jaringan di sana ya Bu Ida ya, untuk obrolan di malam hari ini. Jadi sedikit tersendat ini Bu Ida. Mungkin untuk kita bisa beralih ke telepon seluler ya Bu Ida, terkait dengan obrolan kita. Karena ini suara Bu Ida sudah tidak terdengar ini di studio ini Bu. Bu Ida masih tersambung? Malam Bu Ida. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita akan menghubungi Bu Ida kembali ya melalui line telepon seluler, dan kita akan mencoba menghubungkan beliau terlebih dahulu. Dan kita saat ini masih dalam program acara Komunitas Bicara yang ada di Pro 1 RRI ND, dan saat ini kita sudah terhubung bersama Bu Ida kembali. Halo, selamat malam Bu Ida.
2: Malam Pak Dito
1: ya. Malam, mohon maaf tadi sepertinya jaringan ya, untuk jaringan tadi tidak mendukung ini, kurang bersahabat gitu.
2: Tadi Mataloko agak buruk memang.
1: Iya, oke ya. Tidak masalah, yang penting saat ini kita sudah bisa terhubung kembali ya di dalam program Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND. Oke, Bu Ida tadi bisa dilanjutkan ya, kita lagi berbincang-bincang ini mengenai tanaman jemawut ini menjadi sebuah produk makanan apa ini Bu? Silakan ya. Dilanjut baik kok.
0: Contoh seperti jemawut itu kita berkreasi untuk supaya pangan lokal itu

0: mal diminati oleh generasi-generasi sekarang. Karena jawabut itu, kalau sekarang kan anak-anak kita sudah cenderung ke konsumsi beras dan sebagainya, sehingga melihat bahwa pangan lokal, jawabut, jali dan sebagainya itu identik dengan makanan-makanan orang miskin seperti itu, sehingga kita berkreasi bagaimana jawabut itu menjadi menarik, menjadi diminati oleh anak-anak, sehingga kita di kampung adat Wogo kita membuat lomba pangan lokal itu antara RT, dan dari lomba itu ternyata dari bahan-bahan lokal itu menghasilkan makanan-makanan yang cukup banyak jenis dan menarik dilihat, dikonsumsi juga enak. Dan dari hasil itu kemarin kita sebenarnya buat terbatas di Kampung Wogo, dan waktu kita laksanakan ternyata itu dipantau oleh banyak pihak, sehingga dari Kementerian Kebudayaan juga kemarin, Kementerian Kebudayaan melihat bahwa Desa Wogo ini sangat konsen dengan pangan lokal dan dikreasi menjadi menu-menu yang menarik. Dan kami akhirnya diundang oleh Kementerian per Desa Wogo untuk ikut kenduri pangan nasional di Jakarta. Dan syukur apa yang kami buat di Desa Wogo yang kami rasa biasa-biasa saja, ternyata itu menjadi hal yang luar biasa, dan itu menjadi contoh bahwa budidaya pangan lokal itu penting sekali. Apalagi pangan lokal itu kalau kita lihat gizinya sangat tidak diragukan, sehingga di Jakarta itu kami berkreasi membuat mengolah menu pangan lokal. Dan dari Jakarta itu hanya dengan pangan lokal ini besok, minggu besok ini kami diundang juga untuk mengikuti food festival Ubud di Bali dari ini ibu-ibu di kampung adat Wogo ini. Memang rasa luar biasa sekali bahwa pangan lokal ternyata ini diminati atau sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lain. Dan kami juga merasa senang bahwa apa yang kami buat ini biasa-biasa saja ternyata punya dampak yang baik.
1: Oke, baik. Ini menarik juga ya. Jadi ya, tadi untuk membangun atau ya, mengembangkan sebuah inovasi itu diadakan lomba masak begitu ya?
0: Ya, lomba atau masak tingkat
1: RT. Dan itu ya, dari tanaman jemaut tadi ya, artinya itu ya Ibu ya?
0: Ya, lomba masak itu selain jemaut ada tanaman lokal yang lain, ada jagung, ada ubi, bahkan kami di Desa Wogo ini potensi juga bambu, jadi mengelola ada dari bambu itu bisa dijadikan pangan dan sebagainya. Karena dari rebung, karena bambu itu juga rebung bisa diolah, dari bambu itu jamur bambu bisa diolah jadi makanan, bahkan ulat bambu juga bisa diolah jadi makanan.
1: Oke. Dan itu saat dilombakan bersama warga ya atau masyarakat setempat itu ya, apa yang dihasilkan inovasi barunya itu, Bu Ida?
0: Inovasi, ya contoh saja, kita seperti ulat bambu. Ulat bambu itu kan menjadi makanan yang diolah sederhana saja. Kalau masyarakat sini diolah sederhana saja, ya digoreng saja begitu. Tapi dengan lomba, ternyata ulat bambu itu ibu-ibu bisa berkreasi menjadi rempeyek dari ulat bambu. Dari rebung itu juga ibu-ibu bisa olah selain sayur, bisa dibuat lumpia rebung. Dari jamur bambu itu bisa dibuat sambal dan sebagainya. Bahkan dari daun bambu sendiri itu bisa diolah jadi teh bambu. Itu kita lakukan di Desa Wogo.
1: Oke, macam-macam ya. Jadi teh juga ya, dari daun itu bisa menjadi teh ya. Oke. Dan dari masakan-masakan ini tadi itu apakah resepnya itu resep dari turun-temurun dari nenek moyang itu, Bu Ida? Atau ada penyesuaian ya, itu?
0: Kalau itu tadi resep turun-temurun dari nenek moyang itu resep yang kalau ini ya dimasak ya biasa saja, tapi kalau di zaman yang sekarang makanya kita buat lomba itu di zaman sekarang kita membuat bahwa pangan lokal itu menjadi makanan yang diminati oleh generasi-generasi sekarang. Karena kita tahu kita harus bersaing dengan makanan yang serba instan sekarang. Kalau kita sajikan juga secara dikelola secara biasa-biasa saja juga pasti tidak tertarik, tidak diminati oleh anak-anak. Tapi kita berkreasi seperti Jawabu tadi, kita tidak masak saja langsung dimakan seperti masak nasi atau jagung, tapi kita Jawabu itu bisa dibuat puding. Itu yang mungkin contoh-contoh pengolahan yang lebih kreatif untuk diminati anak-anak. Tapi juga pangan lokal ini kalau di kampung adat biasanya juga ada makanan-makanan atau dimasak di saat-saat tertentu itu yang tidak boleh dikreasi. Itu sudah turun-temurun. Misalnya nasi dimasak dalam bambu itu harus benar-benar yang alami. Tidak boleh dikreasi dengan bumbu atau racikan-racikan lainnya. Harus alami. Itu masakan yang turun-temurun dari nenek moyang. Tapi kalau di luar dari acara adat, kita bisa berkreasi.
1: Oke, baik Bu. Itu tadi juga salah satu warisan resep dari nenek moyang ya, untuk nasi yang dimasak menggunakan bambu itu ya.
0: Bambu, iya iya.
1: Dan ini kan kita membicarakan menjaga resep makanan tradisional ya di.
0: Iya.
1: Oke, dan ini menurut Bu Ida ini, untuk saat ini ini pandangan dari Bu Ida ya, mengapa Bu? Sangat penting ya untuk menjaga resep makanan tradisional di tengah banyaknya makanan modern saat ini.
0: Kalau menurut saya dan juga saya sebagai ketua dari kelompok-kelompok mama-mama ini penjaga pangan lokal ini, memang kami komunitas yang berada di kampung adat. Di kampung adat di desa Wogo itu untuk menjaga kelestarian itu hal yang wajib dan mutlak harus kami buat, karena nenek moyang kalau di dalam kampung adat seperti ini, kalau di Wogo ini kan kita di rumah adat yang masih tradisional. Dan biasanya dalam rumah adat itu kita kalau mengelola pangan lokal itu kita mengelola dengan maksudnya turun-temurun dari apa yang diwariskan nenek moyang ke orang tua kita, dan sekarang kita lanjutkan itu pangan lokal yang disajikan untuk acara-acara khusus, acara-acara ritual-ritual adat khusus itu kita itu mau tidak mau kita harus kelola pangan itu sesuai warisan leluhur. Tetapi kalau di luar dari itu tadi yang saya sampaikan lebih dulu, di luar dari acara adat dan sebagainya itu kita boleh berkreasi. Pangan lokal kita boleh berkreasi. Ya.
1: Intinya untuk acara apa ya, kebudayaan ya dalam bahasanya ya. Begitu ya. Itu ya, harus ya. Sesuai apa yang diturunkan dari nenek moyang gitu ya. Oke, jika kita berbicara mengenai pangan lokal, ini kan sebagai pangan lokal ya, bagaimana menurut Ibu ya, pangan lokal ini hubungannya dengan ketahanan pangan yang berkelanjutan ini, Bu Ida?
0: Baik, hubungan antara pangan lokal dan ketahanan pangan ini kan kita di desa kami ini, kalau kita memang wilayah kami ini wilayah yang jauh dari persawahan dan sebagainya. Kami lahan kering ya, lahan kering, sehingga kami benar-benar pangan-pangan lokal yang ada di wilayah kami dan sudah ditanam di sekitar desa kami itu yang kami budidayakan untuk mencegah bahwa ketergantungan kami terhadap beras itu tidak ini, sehingga kami masih bisa konsumsi ubi, jagung, okay, dan sebagainya, sebagainya itu seperti jawawut, cari dan sebagainya itu kami bisa konsumsi, sehingga kalau seperti beras dan sebagainya tidak ada juga, itu tidak menjadi kendala untuk masyarakat adat kami di Desa Wowo.
1: Oke, baik, Bu. Ini jemawut ini menjadi salah satu yang paling apa ya, khas gitu ya di daerah ada ya, atau di daerah Wogo nih khususnya nih. Oke, untuk kita kan dari tadi berbicara mengenai jemawut ini, mungkin ada pendengar yang belum mengetahui apa sih sebenarnya jemawut itu. Kalau beras, jagung itu kan pastinya familiar ya. Kalau dengan jemawut itu sebenarnya tanaman atau tanaman yang model seperti apa itu, Pak? Bisa dijelaskan secara singkatnya saja, Bu? Mungkin bentuknya
0: jemawut
1: gimana?
0: Jemawut itu kalau tanamannya itu seperti pohonnya seperti jagung.
1: Seperti jagung.
0: Cuma kalau jagung itu ada batang-batang jagungnya dan tumbuh di antara ini. Jemawut ini tanamannya seperti jagung, cuma bulir-bulirnya itu seperti bulir-bulir padi. Ya, di ujung dari ini, dari batangnya itu dia tumbuh. Kalau jagung kan bisa di daun-daunnya dan punya batang jagungnya. Kalau jemawut ini biasanya seperti bulir-bulir padi itu.
1: Oke, baik, itu bentuknya seperti itu ya. Itu salah satu bahan pangan lokal dari Desa Wogo itu ya, Ibu Ida. Oke, baik. Dan dari pangan lokal yang kita bicarakan tadi nih, Bu, itu kan tadi ada lomba RT juga, kemudian ada produksi makanan. Pastinya masyarakat itu kan mengonsumsi makanan ini sehari-hari. Dan dari bahan-bahan makanan yang kita bicarakan tadi itu, Bu, apakah sebagian besar itu berasal dari kebun masyarakat sendiri, Bu? Atau mungkin harus beli kemana dulu gitu?
0: Kita budidaya tadi dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa adanya kebun mama ini sebenarnya kita melihat keprihatinan juga kita melihat bahwa bahan-bahan pangan lokal kita ini sudah mulai punah sehingga ini kebun mama ini menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kembali itu pangan lokal yang punah itu. Jadi seperti kebun contoh begitu untuk mengumpulkan kembali jenis-jenis pangan lokal yang sudah hampir punah untuk kita satukan dalam kebun mama ini.
1: Oke. Baik, Bu Ida. Dan saat ini kan sebagai komunitas ya untuk kebun mama ini. Ya. Pastinya ini anggotanya ibu-ibu gitu ya. Atau ada bapak-bapaknya juga nih. Oke. Dan kalau dari Bu Ida sendiri memandang generasi muda di wilayah Wogo sendiri bagaimana, Bu, untuk minat mungkin makan ataupun memasaknya gitu untuk saat ini?
0: Itu tadi saya tadi juga saya sudah sedikit menyinggung bahwa kita melihat bahwa anak-anak zaman sekarang ini lebih pada mengkonsumsi makanan yang instan. Sehingga kami mencoba bagaimana kita membuat pangan lokal kita ini diminati oleh anak-anak. Kita berkreasi. Seperti kalau kita contoh, kalau nasi dimasak saja di ini dimakan dengan lauk itu biasa. Tapi nasi kalau dibuat lemper dan sebagainya itu pasti lebih tertarik. Sama juga dengan jemawut ini. Kalau kita masak seperti masak nasi jagung atau masak nasi beras itu itu jadi hal yang biasa. Tapi jemawut tadi kita olah menjadi puding, menjadi kue dan sebagainya itu menjadi menarik. Itu salah satu contoh bagaimana kita mengajak anak-anak muda untuk tertarik. Juga di kebun mama kita mengajak juga generasi-generasi dari kaum muda di desa, tidak hanya ibu-ibu di rumah bisa mengajak anak-anaknya untuk bersama-sama untuk bekerja di kebun mama itu, sehingga anak-anak juga dari awal-awal sudah tanamkan bahwa mereka juga harus peduli terhadap kelestarian pangan ini.
1: Oke, baik. Jadi memang semua pihak itu harus peduli ya, Bu Ida, begitu ya?
0: Ya, okay. Ya. Kalau untuk melestarikan kita harus mengajak semua pihak untuk peduli.
1: Oke, baik. Dan ini menarik sekali nih dengan adanya komunitas kebun mama ini ya. Dan ya, dari komunitas kebun mama sendiri ini apakah juga memberikan edukasi ya tentang pengolahan pangan sehat dan alami kepada seluruh masyarakat mungkin atau di luar desa Wogo gitu, Bunda?
0: Ya, kemarin kebetulan di bulan Maret kemarin kita dari kebun mama ini kita membuat ada lomba. Lomba itu kita melomba bagaimana kita berkreasi kira-kira pangan lokal ini bisa menjadi salah satu menu makan bergizi gratis. Kebetulan di desa kami belum dapat makan bergizi gratis, sehingga ibu-ibu coba mengolah pangan lokal ini menjadi menu makanan bergizi gratis. Dan itu seperti foto yang saya kirim ada di flyer itu menu lomba. Kita mencoba dalam satu piring itu kita mencoba ibu-ibu menyiapkan makanan seharga 10.000 dari pangan lokal. Kira-kira bisa atau tidak untuk contoh menu pangan makanan bergizi gratis. Ternyata kreasi ibu-ibu itu menarik sekali. Kita mengundang ibu-ibu dari tingkat kabupaten untuk menjadi juri, mengajak desa-desa tetangga untuk datang menyaksikan lomba dan sebagainya. Ternyata tanggapan antusiasnya luar biasa sekali ya untuk pengolahan pangan lokal ini.
1: Oke, baik, itu sangat antusias ya untuk ya. Berarti ini dalam tujuannya untuk diajukan ya, dalam arti ini ya, untuk makan bergizi gratis itu atau MBG ya, MBG.
0: Ya, okay. Ya, bukan untuk itu, tapi kita mau menunjukkan bahwa MBG itu kalau dengan, apakah mungkin kalau kita dengan bahan lokal ini dibuat menu MBG, apakah bisa? Sehingga kita tidak perlu menggunakan bahan baku dari luar dan sebagainya. Mungkin menu pangan lokal juga ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menu MBG ya di desa kami. Itu cuma ide-ide saja yang kita buat di desa.
1: Oke, baik, ini Bu Ida. Untuk saat ini sendiri, dari proses itu kan berarti arah-arahnya mau ke MBG. Apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut untuk agar makanan lokal ini bisa dijadikan bahan makan bergizi gratis itu, Bu Ida?
0: Kita sebenarnya cara kami melakukan promosi-promosi itu sebenarnya kita juga mengundang ada daya tarik, apakah ada pihak-pihak yang melihat ini sebagai hal yang positif untuk bisa dipertimbangkan. Ini itu memang harapan kami untuk itu.
1: Oke, baik, bisa dipertimbangkan untuk saat ini. Kemarin sudah sempat ada mungkin dari pihak SPPG gitu, udah ada komunikasi belum ya untuk saat ini?
0: Sekarang
1: belum ya. Oke, dan ya, mungkin ya, nanti kedepannya ini bisa ya menjadi bahan makan bergizi gratis. Jadi kita juga selain melestarikan warisan budaya ya, atau warisan makanan ini dari nenek moyang kita, pastinya juga menjaga ketahanan pangan ini yang ditujukan itu ya untuk Bu Ida nih. Oke, dan pastinya Bu, untuk itu kita juga sama-sama mengharapkan ya, supaya sama-sama lestari semuanya, dan lestari dapat, pastinya ketahanan pangan dapat. Oke. Dan juga nanti Bu bisa dicoba dulu ya, mungkin apa untuk MBG?
0: Iya, kita coba terus. Dan ini kita memang punya program, kita setiap 3 bulan itu selalu ada lomba di tingkat desa. Dan kita sendiri di desa itu ada pasar yang khusus, pasar di hutan bambu. Di wilayah kami ada hutan bambu itu, di situ kami buat pasar, yang di mana pasar itu hanya menjual menu pangan lokal, dan penyajiannya itu dari bahan-bahan lokal, penyajiannya itu non plastik, dan itu kita biasa namakan pasar Napu Beto. Mungkin kalau ada pasar itu kami share, mungkin bisa menyaksikan langsung, itu bagus sekali.
1: Oke. Baik, ya. Itu nanti bisa di-share juga Ibu ya. Ya. Saya itu. Oke. Baik Bu Ida. Ini ya. Menarik sekali nih dari komunitas Kebun Mama ini. Jadi ya. Yang tadi bisa mengajukan juga ingin jadi salah satu menu MBG ya. Dan ini ya, juga sangat-sangat ya. Membantu ini untuk ketahanan pangan di Indonesia ini. Di Indonesia kita tercinta ya.
0: Anak-anak kami mungkin di desa tidak terbiasa dengan roti, dengan ini, mungkin dengan jagung, dengan ini yang diolah lebih baik, diolah oleh tangan ibu-ibu di desa ini, mungkin lebih menjadi makanan favorit untuk anak-anak di sekolah. Tentu juga kalau dibantu dengan keseimbangan gizi, dari yang paham tentang gizi dan sebagainya. Kita tidak perlu tergantung terhadap bahan-bahan baku dari luar.
1: Oke, iya, itu tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan itu, Bu. Oke, dan ini sangat-sangat menarik, Bu. Oke, dan pastinya dalam mempertahankan makanan tradisional saat ini itu memiliki tantangan. Tadi salah satunya generasi muda itu sukanya makanan yang siap saji ya, karena pergeseran zaman ya, mungkin sekarang banyak makanan-makanan yang terus berkembang, akan tetapi itu kan tidak melestarikan makanan lokal kita. Ini salah satu tantangan tadi ya. Dan menurut Bu Ida ini, sebenarnya tantangan terbesar dalam mempertahankan makanan tradisional saat ini itu apa itu? Apakah hal itu atau ada hal lain?
0: Tantangan terbesar ya, kalau saya lihat itu, kita sendiri tidak melihat bahwa pangan lokal itu menjadi makanan yang harus kita ini. Maksudnya bukan hanya kalau perhatian untuk melestarikan pangan lokal, sebenarnya tidak hanya kami di komunitas saja, di komunitas desa, tapi diharapkan ini menjadi perhatian untuk pihak-pihak yang pengambil kebijakan, bagaimana kira-kira kita melihat bahwa pangan lokal ini menjadi sumber untuk sumber pangan berkelanjutan yang harus kita lestarikan, sehingga ada kerjasama pihak-pihak terkait untuk sama-sama dengan komunitas desa untuk melestarikan ini. Memang kalau komunitas desa sendiri, kami terbatas melestarikan itu di wilayah kami dengan dengan kemampuan atau dengan di komunitas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk itu. Tapi kalau ada perhatian dari pihak lain untuk bekerja sama dengan komunitas desa, saya pikir ini pelestarian pangan lokal ini akan diminati oleh lebih banyak masyarakat lagi. Karena memang di wilayah kami memang kalau kita lihat pangan lokal bukan hanya ada di desa kampung adat kami, tapi desa tetangga juga ada dan sebagainya. Setiap desa itu punya cara masing-masing untuk melestarikan pangan lokal mereka.
1: Oke, baik. Dan pastinya tadi dari tantangan itu kan ada sebuah tantangan yang besar ya. Pastinya ini tadi menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat ya. Atau ini khususnya generasi muda untuk memilih makanan instan. Dan dari hal ini bagaimana mensiasatinya untuk supaya makanan tradisional ini bisa tetap terus bisa dikonsumsi dan juga dikembangkan ya, atau terus dikenal hingga anak cucu kita nanti.
0: Baik, cara yang paling sederhana yang kami lakukan di desa, memang awal-awal berat, tapi kami mencoba bahwa semua, seperti contoh semua jenis kue atau apa, misalnya ada tamu yang masuk ke desa, kita tidak memberi minum dengan kue yang dari tepung gandum dan sebagainya, tapi kita sajikan kue yang dibuat dari ubi, dari pisang, dan bahkan dari jagung. Itu salah satu cara kita coba mengajak masyarakat bahwa kita memberi tamu, kalau tamu datang ke rumah kita memberi makan ubi, makan jagung dan sebagainya. Jangan merasa kita nanti dinilai kita nih orang tidak mampu, orang miskin dan sebagainya. Tapi ini cara kita bagaimana kita menunjukkan bahwa kami mau menjaga kami punya pangan lokal ini supaya tidak punah. Kami menghargai kami punya pangan lokal ini supaya ini juga semua orang yang masuk ke wilayah kami juga sama dengan kami menghargai pangan kami, sehingga kita memberi makan tamu yang masuk ke desa itu, memberi makan ubi, pisang, jagung, itu bukan hal yang kurang baik, tapi itu hal yang sebenarnya kita harus ini pertahankan supaya kita punya pangan lokal itu bisa bertahan. Dan untuk generasi sekarang kita harus tanamkan ke mereka bahwa kalau makan jagung, makan ubi, makan pisang itu bukan berarti kita berada di level bahwa kita dinyatakan orang miskin. Orang kaya itu hanya bisa makan nasi, makan roti dan sebagainya. Itu yang kita harus merubah image generasi muda itu supaya mereka jangan berpikir seperti itu.
1: Oke, baik. Itu salah satunya ya. Dan untuk saat ini, untuk memperkenalkan makanan tradisional ya, atau makanan lokal kepada semua elemen ya, atau semua generasi, apakah ya, media sosial atau dari kegiatan komunitas ini dimanfaatkan untuk hal ini, Bu Ida?
0: Justru ya, kami di Kampung Adat Bogo itu juga ada website itu. Kami juga promosi lewat media sosial dan sebagainya. Itu ternyata yang kami promosikan lewat media sosial itu menjadi sudah yang membawa kami ini dari lomba yang tingkat RT saja di antar desa, akhirnya kami bisa diikutkan untuk ikut kenduri pangan lokal, salah satu kampung adat ikut kenduri pangan lokal di Jakarta yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan itu Bogo diikut sertakan. Dan ini dalam ini minggu depan ini kami akan berangkat ke ikut food festival di Ubud nanti untuk pengelolaan pangan lokal juga.
1: Oke, baik. Ini salah satu untuk mengeksistensikan kembali ya makanan tradisional bisa supaya dikenal oleh masyarakat luas juga. Oke. Dan dari harapan Bu Ida sendiri terhadap keberlanjutan pangan lokal dan resep tradisional di Ngada ini seperti apa, Ibu?
0: Nah, ya harapan saya bahwa apa yang kami buat ini ada pihak pihak yang lebih, misalnya kami buat di desa ada pihak pemerintah memperhatikan juga kami di desa, sehingga apa maksudnya gaungnya lebih ini untuk di tingkat tingkat yang lebih luas lah untuk membantu kami desa untuk promosikan apa yang sudah kami buat di tingkat desa ini.
1: Oke. Baik, pada intinya itu Bu ya. Oke, sekarang ini terakhir ini Bu, pastinya dari Bu Ida ini ada pesan-pesan ya untuk semua ini pendengar setia Pro 1 RRI ND ini, agar tetap bangga mengkonsumsi dan melestarikan makanan tradisional daerah ini Bu Ida.
0: Ya, pesan saya mari kita kembali mengkonsumsi pangan lokal kita, dan kita tidak melihat pangan lokal itu menjadi makanan untuk kalangan kelas-kelas menengah, tapi pangan lokal itu akan menjadi apa makanan yang setara dengan makanan-makanan yang sekarang disajikan secara instan. Dan kita yakin bahwa pangan lokal kita itu sumber gizinya pasti lebih baik dari pangan-pangan yang disajikan secara instan saat ini.
1: Oke, baik. Jadi gizinya jauh lebih tinggi ya untuk kita ya, dan masyarakat ya juga diharapkan tetap mengkonsumsi ya, jangan meninggalkan gitu Bu Ida. Ya, ya. Ada tambahan lagi untuk pesan-pesannya sebelum kita tutup di program ya acara?
0: Kalau masyarakat yang mendengar lewat RRI ini, kalau yang penasaran dengan pangan lokal Desa Wogo, silahkan mampir ke Kampung Adat Wogo. Nanti di Kampung Adat kita bisa menikmati pangan lokal yang disajikan oleh ibu-ibu di Kampung Adat Wogo.
1: Oke, baik. Jadi termasuk saya juga ini bisa ini ya, Bu Ida ya.
0: Silahkan Mbak, ditunggu di Kampung Adat Wogo.
1: Oh siap, baik. Ya. Nanti kapan jika kita ada waktu untuk bertemu, kita bisa ya untuk mencoba ini. Saya juga ikut mencoba lah ya. Pangan ya lokal. Oke, baik Bu Ida. Ini terima kasih banyak ini Bu Ida sudah meluangkan waktu ya. Sekali lagi terima kasih nih untuk waktunya di malam hari nih menjelang waktu istirahat ya. Oke, baik. Saat ini kan kita sudah di penghujung waktu, jadi kita akhiri untuk perbincangan kita di malam hari ini Bu Ida. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Terima kasih juga.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Ini tak terasa juga kita sudah di penghujung waktu dalam program Komunitas Bicara di edisi hari ini. Dan tadi kita belajar ya bahwa menjaga resep makanan tradisional itu berarti juga menjaga identitas budaya, kesehatan masyarakat, dan juga keberlanjutan pangan lokal. Dan komunitas Kebun Mama juga menunjukkannya bahwa kekayaan pangan daerah ini memiliki nilai besar jika terus dijaga, diwariskan, dan dikenalkan kepada generasi muda. Dan semoga semangat untuk mencintai makanan tradisional ini juga memanfaatkan pangan lokal ya dapat terus tumbuh di tengah masyarakat kita. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ida Longa dari Komunitas Kebun Mama Ngada atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Siap Pro 1, saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya di malam hari ini kami menghadirkan lagu ya, lagu pop Indonesia era tahun 70 hingga tahun 80-an untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami sudah menyiapkan beberapa lagu untuk Anda, akan tetapi untuk Anda yang ingin request ya, sangat-sangat bisa, dan kami dengan senang hati menanti request Anda ya untuk diputarkan di Ruang Rindu edisi hari ini. Untuk pendengar Siap Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 082144511957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami ya, chat ataupun voice note nanti, ataupun telepon juga bisa di 082138788786. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas, selamat bertemu lagi.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana ini?
1: Mas,
0: dengan?
1: Mas sudah malam terakhir.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Yeri.
0: Oh, dengan Bung Yeri, mohon maaf Bung Yeri. Biasanya melalui WhatsApp. Ini kok lewat telepon. Oke, suaranya sedikit berbeda nih Bung Yeri nih.
1: Beda yang bagaimana tuh?
0: Beda saja, tidak seperti biasanya. Apa karena teleponnya beda ya?
1: Oh, begitu ya.
0: Iya. Oke, tidak masalah Bung Yeri. Yang penting tetap bisa terhubung bersama Pro 1.
1: Ingat kita itu malam karaoke terame.
0: Iya. Karaoke sampai rame sekali ya Bung Yeri ya. Oke.
1: Ya, kita tahu nanti kalau sabar, nanti malam Minggu dengan Mas lagi kan?
0: Tidak, nanti malam Minggu dengan rekan Angela But.
1: Oh, iya.
0: Betul.
1: Oke, ini silakan baca lagu-lagu yang sudah disiapkan.
0: Oke, disiapkan ya. Ini saya bacakan nih. Ini ada lagunya dari Arti Kehidupan. Ini dari Mus Mujiono, ini lagu tahun 70-an ya. Kemudian ada Betaria Sonata, Kau Tercipta Bukan Untukku. Kemudian ada lagunya Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Ini versi barunya, remake-nya, tapi nanti kita diputarkan. Kemudian ada Ebit Gade, Nyanyian Rindu. Kemudian ada ya?
1: Lanjut.
0: Ada Hasrat dan Cinta, ini dari Andi Maria Matalata. Kemudian ada Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara. Dan ada Nuansa Bening, ini dari Kinan Nasution versi aslinya ya. Dan Pance Pondang.
1: Yang itu aja.
0: Nuansa Bening. Oke, siap Bung Yeri. Untuk siapa lagunya sekarang?
1: Oke, pertama-tama untuk Mas Dito bersama operator yang lagi bertugas malam ini. Selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara. Selesai tugas, pulangnya hati-hati di jalan. Maksudnya di situ hujan tidak?
0: Di sini sepertinya tidak, sudah terang ini. Tadi sempat hujan sebentar ini, Bung Yeri.
1: Oh ya, kami di sini hujan ini dari tadi, dari kami pulang di Arferia belum berhenti ini.
0: Oke, okay, Bung Yeri.
1: Lalu salam-salam yang lainnya ada Abang di Kalibura, ada Nano di Ting, ada Tiga di Maja Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Nusia di Maumbawa, Fitri di Buawai, ada Oma Desa di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Nusia di Maumbawa, Om Tati di Walawaru, Oma Marcel di Lubaria, ada Om Agus di Papua, ada Abang Asante juga, ada Ramla di Butan Tengah, ada Putra Tengah di Tapak, ada Nasrin di Sulawesi Tengah. Untuk Otak Lerbes di Kalimati, selamat malam. Singkatnya Pak Dutnopi, satu RRI yang lagi pantau malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu.
0: Oke, ya?
1: Halo, saya mau sampaikan ada titipan salam dari Bunda Ima. Tadi saya juga baru selesai telepon Bunda Ima, maksudnya Bunda Ima mau titip salam untuk pertama untuk Mas Dito, dan juga untuk semua teman-teman, mohon maaf selama ini dia tidak gabung karena di Amerika dia bisa apa radio ini sudah bisa tampil dan juga Bunda Ima sekarang itu lagi sakit, kerongkongan sakit, jadi dia bilang dia rindu sekali teman-teman, jadi dia belum bisa gabung dan juga radio ini belum bisa tampil, jadi dia beritahu saya bilang sebentar kalau memang ada yang gabung tolong sampaikan ke teman-teman dan juga untuk penyiarnya bilang salam kangen dari Bunda Ima karena sudah lama Bunda Ima gabung, dia bilang dia kangen sekali untuk gabung.
0: Oke, baik Bung Yeri. Salam balik juga untuk Bunda Ima ya. Semoga sehat selalu nih.
1: Oh iya.
0: Masa sembuh ya.
1: Sampaikan itu aja dari Bunda Ima.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yeri. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Bung Yeri. Oke, di belakang Bung Yeri sudah ada yang terhubung juga melalui WhatsApp. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali.
0: Selamat Ruang
2: Rindu,
0: malam.
2: Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Dito. Betul. Saya dengan Dito, Teh Dinda. Ini Teh Dinda kan, betul ya?
2: Iya, belum ganti.
0: Oke, Teh Dinda. Teh Dinda mau lagu apa ini?
2: Teteh berusaha untuk lebih cepat masuk di ND Kota Pancasila.
0: Oke. Ini awal sekali.
2: Apalagi
0: nih,
2: dengar begitu.
0: Iya
2: apalagi
0: dong.
2: Dengar begitu yang siaran kan, jangan sampai terlewatkan gitu.
0: Iya ya, langsung masuk ya. Oke, siap deh. Terima kasih. Ini sudah gercep ini untuk datang di Pro 1 RRI ND deh. Oke, okay. Ini lagunya 70-80an ini.
2: Boleh pilih sendiri?
0: Boleh dong.
2: Oh, boleh apa dong. Oh, bolehnya pakai dong gitu.
0: Iya dong. Boleh, maksudnya gitu saja. Boleh.
2: Iwan Fals ya. Karena di list tadi enggak ada Iwan Fals, jadi Tete ambil Iwan Fals.
0: Oke, okay, Iwan Fals enggak ada.
2: Di list tadi kan enggak Iwan Fals, jadi Tete pilih Iwan Fals, manusia setengah dewa.
0: Manusia setengah dewa. Wah, siapa ini manusia setengah dewa ini? Disiapkan itu.
2: Kritik sosial, kritik sosial. Apa nama liriknya, pesan moralnya banyak.
0: Oke, pokoknya diputarkan sajalah.
2: Oke, kalau gitu terbaik untuk Bung Dito dengan siapa? Malam ini
0: dengan Bung Aventino Fernandez seperti biasa ini sering ketemu kalau malam ini.
2: Iya, Bung Aventino Fernandez.
0: Betul selamat sekali. Malam. Selamat malam. Saya sampaikan kembali nih untuk Teh Dinda nih.
2: Semoga sudah angkat tangannya ya.
0: Sudah angkat tangan, bahkan tidak angkat tangan saja sampai dada. Dan angkat badan.
2: Oke.
0: Nah,
2: terbaik ya dari Teteh untuk Bung Dito dengan Bung Fernandez. Semangat, lancar tugas malam ini sampai selesai dan nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
2: Salam Teteh yang pertama untuk Kepsa RRI ND, Kakak Rosa Dalima. Selamat malam.
0: Untuk Kepsta RRI ini Pak Robin Hood Simbolon. Itu ketua tim pemberitaan.
2: Begitu Bapak Robin Hood Simbolon. Iya, selamat betul. Malam Bapak.
0: Aduh, mungkin lagi pantau juga.
2: Mudah-mudahan pantaunya Bapak Robin Hood Simbolon.
0: Betul sekali.
2: Oh gitu. Ya. Mohon maaf. Pikir belum ganti begitu. Selamat malam Bapak Horas.
0: Horas. Saya wakili dulu nih. Oke, baik. Salam dari Bogor ya.
2: Oke, selanjutnya.
0: Ditunggu di ND nih.
2: Iya, nanti kalau ada ini ya, kalau ada vendor nanti ya, cari vendor dulu.
0: Oke, baik deh. Oke.
2: Ya, ucapan selamat malamnya yang baru landing tadi ada Yeri ya. Selamat betul. Malam Yeri. Salam kenal. Selamat malam juga untuk Om Pati. Ada Oma Cheryl, ada Kakak Olin, dan apa siapa? Bapak Fernandez, Bapak Andreas, juga Bapak Ingrid, dan siapa lagi kah? Ibu Wigati, banyak. Dan Bang Nasrun ya, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, juga Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, dan Bung Marcel ya, kembali ke ND pastinya, Bung Marcel.
0: Oke.
2: Okay. Next time untuk yang lainnya, Bung Dito dilanjut. Okay. Terima kasih
0: baik.
2: Banyak.
0: Terima kasih banyak Teh Dinda. Nanti lagunya lagu kedua ya.
2: Oke, okay, makasih okay, ya.
0: Oke, siap Teh Dinda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan di belakang Teh Dinda sudah ada yang langsung terhubung. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Kak Dito.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putramus di Detomali.
0: Oke, Bung Putramus di Detomali. Apa kabar malam hari ini, Bung Putramus?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Bagaimana kabar sekali? Puji Tuhan. Kami di sini semua juga baik-baik nih, Bung Putramus.
3: Oke.
0: Iya, mantap. Selalu semangat menemani pendengar Siap Pro 1 RRI ND nih. Oke. Okay. Bung Putramus, lagu apa malam hari ini?
3: Boleh pilih sendiri.
0: Boleh, boleh.
3: Oke, okay, kalau begitu lagunya dari Peter Pan yang terdalam ya.
0: Peter Pan, oke.
3: Okay. Iya.
0: Yang terdalam judulnya ya.
3: Siap, Pak. Oke.
0: Okay. Oke, okay, ini diputarkan sajalah.
3: Oke. Okay. Yang pertama salamnya buat Kadito bareng Kapator. Selamat malam, selamat bertugas. Buat teman-teman semuanya yang sudah pada gabung maupun yang belum bergabung. Salam sapa menyapa dari Sabang sampai Merauke dari Mega Singapura Hotel. Dengan ucapannya selamat malam. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Ruang Berbagi.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bung Putramus sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami masih menanti mendengar semua untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan kita akan langsung sambungkan kembali untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagi.
0: Ruang Berbagi. Dengan
4: Mas Dito utama.
0: Siap, piye kabar Bung Maksi?
4: Oke.
0: Iya, sampai hafal ini suaranya nih. Sedikit-sedikit menghafal. Oke, okay, Bung Maksi. Lagu apa nih Bung Maksi malam hari ini?
4: Urutan lagu dari
0: Kus Plus.
4: Kipala dan Muslim.
0: Judulnya apa?
4: Kipala dan Muslim, judulnya Percaya Harapan dan Cinta.
0: Harapan dan Cinta.
4: Percaya Harapan dan Cinta.
0: Oke, okay, coba disiapkan dulu nih Bung Maksi ya.
4: Ya ada itu lagu itu.
0: Sering Harapan dan itu. Cinta. Ini siapa Bung Maksi tadi?
4: Percaya Harapan dan Cinta.
0: Harapan dan Cinta, wah ini harapannya Bung Maksi.
4: Percaya, percaya, halo.
0: Yo.
4: Percaya Harapan dan Cinta.
0: Oke, oke, oke. Percaya Harapan dan Cinta.
4: Iya, ada itu. Gue sama suami itu.
0: Coba cek dulu ini, Bung Maksi. Oke, okay, ini ada, percayanya ada. Siapa dan cintanya siapa ini?
4: Mas Dito.
0: Oke, percaya harapan. Oh, titik Sandora ya?
4: Ya,
0: oke, siap. Disiapkan lagunya ini untuk harapan dan cintanya ini. Oke, ini versi aslinya saja ya. Nanti diputarkan ya.
4: Ya.
0: Atau versi apa yang mau diinginkan Bung Maksi?
4: Asli itu yang asli mereka.
0: Iya, asli saja. Ada. Langsung disiapkan nih Bung Maksi. Oke, salam-salam ya sekarang Bung Maksi.
4: Terima kasih untuk itu bertanya Argentina pernah nih itu tetangga saya itu di RRI itu.
0: Oh iya.
4: Ya, nomor kiri kalian buat dia senyum itu.
0: Iya, Bunga Fan ini ada salam Bung Maksi tetangganya.

0: menanti Anda dan langsung ada yang terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu begitu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Ini sama Abang Servas dari Mauponggo.
0: Abang Servas dari Mauponggo. Oke, apa kabar Bang Servas malam hari ini?
1: Ya, puji Tuhan.
0: Puji
1: baik,
0: Tuhan, selalu baik ya. Puji ya. Tuhan lah. Dan selalu semangat pastinya ya. Oke.
1: Ya, pasti.
0: Bung Servas mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Kita Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Wah, versinya Krisya ya. Kita putarkan ya. Oke, baik. Untuk siapa lagunya nih Bung Servas?
1: Lagunya yang pertama untuk salam-salamnya yang pertama untuk Bang Dito bersama Bang Kristennya. Untuk Bapak Alex, Bapak Romulus, Bapak Lorenz, Bapak Nikos, untuk Mbak Yanti, Nusia Dema Umbawa, Om Acirir, Bang Maksin, Putramos, yang jauh di sana di Bingga di Bogor, Markus di Nomere, Mas Dugewaria, itu Oma siapa yang di Nomere yang lagi kerongkong sakit itu?
0: Oh, Bunda Ima, ya.
1: Oh, Bunda Ima. Tolong Bunda Ima besok pagi cepat-cepat kerongkong sakit, cepat kesembuh.
0: Iya, amin. Ya, semoga semua kita selalu sehat ya.
1: Iya, kita bisa bergabung lagi toh.
0: Betul sekali.
1: Dan semua teman-teman yang masih mendengar suara Bang Cepas, Bang Cepas semua ucapkan selamat malam dan selamat menikmati Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Servas sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pastinya kami masih menanti satu penelpon lagi ya untuk di malam hari ini. Nanti setelah 2 atau 3 lagu kita akan terima telepon lagi. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang masuk kembali ya melalui line WhatsApp, akan tetapi melalui chat ini dari Kakak Olin di Maumere. Selamat malam Bang Dito, boleh request lagu Iwan Fals yang judulnya Kemesraan. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak selalu lewat udara buat Bang Dito. Terima kasih, selamat malam dari Olin di Maumere. Oke, baik Kakak Olin, terima kasih sudah bergabung melalui chat WhatsApp ya. Kita akan putarkan lagunya yang berjudul Kemesraan ya. Nanti setelah kita putarkan lagu yang sudah di-request oleh teman-teman pendengar tadi, dan juga nanti pastinya kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan sebelum kita beranjak angkat telepon lagi dari pendengar, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

pendengar RIND dimanapun anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo pendengar setia RRI ND. Saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI.

Viandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante, Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

saya Rizali Ambuwato atau Abali sebagai pelatih SSB Indonesia Muda Ende mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten Ende. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI Ende dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga. Jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah Anda ikuti program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan juga musik-musik yang selalu menemani Anda ya di malam hari ini menjelang waktu istirahat Anda. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan lagu dari campur ya, ada lagu pop Indonesia maupun dari mancanegara ya, dari era tahun 80, 90 hingga saat ini. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kami akan hadirkan informasi setelah lagu yang kami hadirkan sesaat lagi. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa?

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Kayaknya cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

kita buka di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurang

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada. Kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Dan bahwasannya kita itu dalam menikmati suatu hidangan itu pastinya ada makanan yang manis-manis ya. Dan bahwasannya menikmati hidangan manis ini memang terasa sangat memanjakan lidah. Namun asupan gula berlebih diam-diam menyimpan risiko bahaya bagi kesehatan tubuh. Gula ini juga memang sering ya digunakan untuk memberikan rasa manis pada setiap hidangan favorit, seperti dalam penggunaan gula pasir, gula aren, madu, hingga sirup jagung. Namun kadarnya perlu diperhatikan. Kandungan gula yang tinggi bisa memicu obesitas serta penyakit diabetes kronis. Dan ada beberapa risiko gangguan kesehatan ya yang diam-diam ini mengintai di balik lezatnya hidangan manis. Simak risiko-risiko berikut yang dilansir dari laman kemkes.go.id. Yang pertama itu bisa meningkatkan risiko obesitas, yang kedua diabetes, dan yang ketiga penyakit jantung. Kemudian yang keempat munculnya masalah kulit, kemudian memicu kanker juga, dan juga risiko terjadinya kerusakan gigi. Dan berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan RI, batas konsumsi gula yang disarankan yakni 50 gram atau 4 sendok makan gula. Dan jumlah ini juga mencakup total seluruh asupan manis ya dari makanan serta minuman yang dikonsumsi dalam sehari. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan juga mendengar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan pendengar, ini berita ini yang kami hadirkan, yakni berita terakhir dalam Florata malam ini ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan inspirasi malam untuk Anda dan satu lagu untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

mendengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda, Dito Utama, operator studio Aventino Fernandez dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar, tentunya dengan masih bersama dengan saya ya, Agung Sene, di ruang dengar Anda tentunya. Kita masih menemani Anda pendengar, bertemu lagi, berjumpa kembali di frekuensi FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga audio streaming kami di rri.co.id begitu. Dan pendengar, untuk edisi hari ini, pendengar, pagi ini Selasa 19 Mei 2026, kami akan terus hadirkan program-program menarik ke depan ya, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya ya. Dan selain program-program menarik dan musik serta informasi-informasi aktual lainnya, kami juga akan hadirkan sesi wawancara ya untuk edisi pagi hari ini dengan topik-topik menarik ya. Ada pagi ini kita akan ada wawancara dengan bersama dengan topik Labuan Bajo jadi tuan rumah yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis. Dan yang berikutnya ada juga di Sperindak Kabupaten Manggarai Barat, pastikan ketersediaan gas LPG di Labuan Bajo. Dan berikutnya terakhir pendengar, Asita ingatkan wisatawan cermat pilih agen travel resmi di Labuan Bajo. Dan ya pendengar, untuk membuka perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung mengikuti program Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, bersama dengan Pro 1 RRI ND ya. Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini, dari Mutiara Pagi dari Agama Katolik.
4: Serta wawancara-wawancara kami yang akan hadir sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 8 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan dialog interaktif. Baik pendengar, sebagai ungkapan rasa syukur kita di pagi hari ini karena kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi dan juga bertemu orang-orang terkasih kita, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Tuhan Raja alam semesta, kepadamulah pujian sepanjang segala abad. Selamat pagi, salam jumpa sama saudari dan saudara pendengar Pro 1 RRI ND. Pada pagi ini bersama saya Rudolf Timotheus Erfaik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi edisi Selasa 19 Mei 2026. Kita akan bersama-sama menyelami makna dari doa. Melalui Injil Yohanes kita dihantar untuk melihat bagaimana Yesus menjelang kesengsaraannya, ia berdoa bagi para murid atau bagi kita semua. Doa tidak hanya sebuah perkataan atau rangkaian kalimat belaka, tetapi sebuah momen di mana kita merasa dekat atau bertemu secara intim bersama Tuhan untuk saling mengenal satu sama lain. Mari kita mengawali permenungan kita dengan bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas hari dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sederhana. Bukalah hati kami dan pikiran, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam telinga, tetapi sungguh hidup dalam hati dan nyata dalam tindakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantin.

Mari kita bersama mendengarkan Injil Suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih. Injil dimulai dengan gambaran Yesus yang mengangkat mata ke surga dan berdoa kepada Bapa. Sikap ini menunjukkan hubungan yang intim antara Yesus dan Allah Bapa. Di tengah situasi menjelang penderitaan, Yesus tidak dipenuhi kepanikan. Ia memilih berdoa. Refleksi sabda Tuhan hari ini mengingatkan bahwa doa bukan sekedar rutinitas religius. Doa adalah tempat hati manusia dipulihkan. Dalam doa kita belajar percaya bahwa Allah tetap bekerja bahkan ketika dunia terasa gelap. Seringkali kita berdoa hanya ketika membutuhkan sesuatu. Namun doa Yesus yang baru saja kita dengar memperlihatkan

Kan sesuatu yang lebih dalam. Doa sebagai ungkapan kasih. Perikop Injil Yohanes yang tadi kita dengar sering disebut sebagai doa Imam Agung Yesus. Di sini kita melihat hati Kristus yang terdalam. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan para murid yang akan ditinggalkannya di dunia. Yesus tahu bahwa jalan para pengikutnya tidak akan mudah. Akan ada penolakan, penderitaan, godaan, bahkan kebingungan. Namun sebelum semuanya terjadi, Yesus terlebih dahulu menyerahkan mereka kepada kasih Bapa. Di sini kita melihat bagaimana kasih Yesus kepada manusia sungguh besar. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus tahu bahwa kita akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Kadang-kadang hidup membuat kita kecewa. Ada keluarga yang mengalami masalah, ada anak muda yang kehilangan semangat, ada orang tua yang merasa sendirian, ada juga yang berjuang melawan sakit dan kesulitan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, manusia justru lari, bahkan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun jangan kita lupakan bahwa dalam penderitaannya sendiri, Yesus tetap mendoakan kita pada Bapa di surga. Hal ini mengajarkan bahwa salib penderitaan justru merupakan jalan menuju kemuliaan. Yesus berkata kepada Bapa, "Permuliakanlah anakmu." Dunia biasanya memahami kemuliaan sebagai kekuasaan, kemenangan besar atau keberhasilan yang terlihat. Tetapi kemuliaan Kristus justru tampak melalui pengorbanan. Salib yang secara manusiawi terlihat sebagai kekalahan, justru menjadi jalan keselamatan. Disitulah kasih Allah dinyatakan secara sempurna. Kadang Tuhan mengizinkan salib hadir dalam kehidupan kita, dalam kegagalan, kehilangan, sakit hati, ataupun penantian yang panjang. Semua itu tidak selalu berarti Allah meninggalkan kita. Seringkali justru melalui pengalaman rapuh, Tuhan membentuk hati kita menjadi lebih rendah hati dan penuh kasih. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Doa Yesus yang kita dengar juga merupakan tanda kedekatan Yesus dengan Bapa di surga. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah momen intim di mana kita semakin mengenal Allah. Ada banyak orang dalam hidup ini yang mengenal tentang Tuhan, tetapi belum tentu sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak orang tahu doa-doa, tahu ajaran gereja, bahkan aktif dalam kegiatan rohani, tetapi hati mereka masih jauh dari Allah. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kata mengenal di sini bukan sekedar mengetahui dengan pikiran, tetapi mengalami hubungan yang dekat dan mendalam dengan Tuhan. Mengenal Kristus berarti hidup bersamanya, mendengarkan suaranya, percaya kepadanya, dan mengikuti jalan hidupnya. Seringkali manusia mencari kebahagiaan dalam harta, jabatan, popularitas, atau kenyamanan duniawi. Namun semua itu tidak bertahan lama. Ada saat di mana manusia merasa kosong, takut dan kehilangan arah. Yesus mengingatkan bahwa hidup sejati hanya ditemukan di dalam Allah. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ia memiliki damai yang tidak bisa diberikan dunia. Maka ketika kita semakin mengenal Allah, kita pun akan hidup dalam kasih Allah juga. Dan dengan kasih itu,
kita bagikan kepada sesama. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, Yesus meminta agar para murid dipelihara dalam nama Bapa. Ini berarti Tuhan ingin agar kita tetap setia dan tidak mudah jatuh dalam godaan dunia. Dunia sering menawarkan jalan yang mudah, tetapi menjauhkan manusia dari Tuhan. Kebencian, iri hati, kesombongan, kekerasan, dan hidup tanpa kasih. Karena itu, orang Kristen dipanggil untuk tetap hidup dalam terang Kristus. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi pribadi yang menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia. Mengenal Kristus harus tampak dalam tindakan nyata. Mengampuni, menolong sesama, berkata jujur, hidup sederhana, dan menjaga persatuan. Iman bukan hanya soal doa di gereja, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup setiap hari.

Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, doa Yesus dalam Injil hari ini menjadi penghiburan bagi kita. Kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang mengenal kita, mengasihi kita, dan mendoakan kita. Maka jangan pernah menyerah dalam hidup. Tetaplah dekat dengan Kristus, sebab di dalam Dia ada hidup yang kekal, damai sejati, dan harapan yang tidak pernah hilang. Semoga kita semua semakin mengenal dan bersatu dengan Yesus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui hidup yang penuh kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Semoga. Mari kita menutup permenungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hidup sejati adalah mengenal dan tinggal bersama Allah. Bantulah kami agar semakin dekat kepadamu melalui doa, kasih, dan kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

91 dimanapun berada. Kami akhiri kebersamaan kita di acara Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda, umat Katolik, kita

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 19 Mei 2026. Sari berita. Hari lanjut usia, Puskesmas Kota ND gelar cek kesehatan gratis bagi lansia. Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Jona Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator lapangan cek kesehatan gratis Puskesmas Kota Ende, Silvestra Dietrixia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
2: Puskesmas Kota Ende. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Lando. Untuk hari ini pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Nah, kemudian untuk yang katarak ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota Ende, pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banteng di situ, karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota Ende, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga pengobatan juga lebih awal.
1: Sementara itu, Arnold Lucianto, salah satu lansia, ketika diwawancari RRI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota Ende yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Sebagai sudah termasuk anggota lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota Ende sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
1: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif, dan mandiri. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensi pengembangan pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Ini ditandai dengan kunjungan rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Ngada. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soong.
4: Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensial pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Rabu lalu, rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah tersebut. Rombongan dipimpin tenaga ahli Menteri Pertanian dengan agenda monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi petani lokal. Sejumlah program yang menjadi fokus peninjauan meliputi irigasi perpompaan, optimasi lahan, hingga pembibitan kelapa dalam berskala besar. Kehadiran tim Kementan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Ngada mulai diproyeksikan menjadi kawasan pertanian unggulan di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Sebastianus Pesek, menjelaskan bahwa rombongan Kementerian Pertanian memantau langsung proyek irigasi perpompaan dan optimasi lahan di Kecamatan Soa. Selain itu, tim juga meninjau pusat pembibitan kelapa dalam di Desa Malepau, Kecamatan Bejawa Utara. Menurut Fabianus, pemerintah pusat tahun ini memberikan dukungan melalui alokasi dana APBN untuk pengembangan komoditas unggulan daerah.
5: Ya, ada beberapa kegiatan kemarin yang sudah dilakukan, antara lain untuk pemantauan kegiatan IRPOM, irigasi perpompaan di Kecamatan Soa, kemudian juga ada optimasi lahan di Kecamatan Soa, dan terakhir kemarin itu kunjungan di pembibitan kelapa dalam di Malepau, Kecamatan Bejawa Utara. Kami juga menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Kementerian Pertanian yang sudah mengalokasikan beberapa kegiatan melalui APBN di Kabupaten Ngada, khususnya untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan.
4: Fabianus menyebutkan komoditas yang dikembangkan secara luas di Kabupaten Ngada, diantaranya kelapa seluas 4.200 hektar, kakao 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Pemerintah daerah juga berharap kunjungan tersebut membuka peluang bagi Menteri Pertanian untuk melihat langsung potensi unggulan lain seperti kopi Arabica Flores Bajawa dan jambu mete agar semakin dikenal di pasar nasional.
5: Berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui APBN ini, kami bersyukur sekali karena memang selain beberapa kabupaten di Indonesia, juga Kabupaten Ngada ini menjadi salah satu kabupaten yang menjadi perhatian khusus kementerian. Memang tahun ini kita ada mendapatkan beberapa alokasi, antara lain selain kelapa kurang lebih 4.200 hektar yang rencana pengembangan kelapa dalam, juga ada beberapa komoditi lainnya seperti kakao 300 hektar, pala 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Jadi ini semua dalam rangka untuk pengembangan perluasan areal yang ada di Kabupaten Ngada dengan tujuannya tentunya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi petani ke depannya.
4: Sementara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan potensi kemarau panjang, pemerintah daerah terus memperkuat strategi mitigasi air melalui pembangunan sumur bor, irigasi perpompaan, serta pembenahan saluran irigasi permanen. Fabianus optimistis sektor pertanian Ngada memiliki peluang besar, terutama dengan hadirnya program nasional makan bergizi gratis yang diyakini mampu menyerap hasil produksi pangan dan hortikultura petani secara langsung di pasar lokal. RRI NFRI Soo melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Peletakan batu pertama pembangunan Aula Gereja Katedral ND menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas baru sekaligus momentum penguatan kehidupan iman umat Katolik di ND. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Gereja Katedral ND pada Jumat 15 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
6: Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden mengatakan pembangunan aula baru bukan sekadar pembangunan fisik gereja, tetapi bagian dari pembaruan kehidupan umat dalam menyongsong 100 tahun Proki Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya momentum tersebut perlu dimaknai sebagai ajakan memperkuat kebersamaan dan semangat pelayanan di tengah masyarakat. Ia menilai keberadaan aula baru nantinya diharapkan menjadi ruang bersama untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan dan pembinaan umat. Uskup Budi menjelaskan, penguatan iman tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan ibadah di gereja. Iman, menurut Uskup Budi, juga tercermin dalam upaya membangun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Menurutnya, solidaritas antar umat perlu terus diperkuat mulai dari tingkat komunitas umat basis hingga lingkungan. Semangat saling membantu dan kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan menggereja.
7: Saya kira gedung-gedung fisik itu penting, tapi yang penting itu kan iman umat. Dan iman umat itu tidak hanya soal bagaimana kita beribadah, tetapi juga bagaimana kita mengupayakan kehidupan bersama yang semakin baik, perekonomian masyarakat yang semakin baik, saling membantu, mempunyai solidaritas di antara umat dalam tingkat KUB. Ini semua saya kira yang sangat penting kan. Dan Proki Katedral dan usia seperti ini sudah melakukan banyak, dan saya yakin tetap akan melakukan banyak untuk menghayatkan iman dalam artian integral tadi, dalam artian sangat luas, yaitu relasi dengan Tuhan, tapi relasi dengan sesama dan lingkungan hidup.
6: Ia menambahkan Proki Katedral yang kini memasuki usia mendekati satu abad telah menjalankan banyak karya pelayanan bagi masyarakat. Berbagai kegiatan pembinaan iman dan sosial disebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Uskup Budi mengatakan, hayatan iman harus dipahami secara integral dan menyeluruh. Relasi dengan Tuhan perlu berjalan seiring dengan relasi yang baik terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan aula gereja Katedral Ende juga diharapkan mampu menunjang kegiatan pastoral pendidikan iman serta berbagai aktivitas kemasyarakatan umat. Kehadiran gedung baru itu nantinya menjadi fasilitas pendukung dalam mempererat persaudaraan antar umat di Proki Katedral Ende. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Wakil Bupati Manggarai Timur menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 Polri Lingko Rambe Bondo, Desa Warumori, Kecamatan Ranamese Sabtu kemarin. Laporan Su Imam.
9: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama kepolisian meninjau langsung keberhasilan pengembangan lahan jagung binaan masyarakat petani setempat. Program pembinaan pertanian ini menjadi bagian dukungan terhadap target swasembada jagung nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, mengatakan Polres Manggarai Timur saat ini membina lahan pertanian jagung seluas 676 hektar tersebar di 8 kecamatan dengan hasil produksi jagung dinilai berkembang cukup baik selama pelaksanaan program. Menurutnya, masyarakat sebelumnya menanam jagung hanya memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi hasil pertanian. Namun, program ketahanan pangan pemerintah mendorong petani mulai memahami potensi jagung sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga berkelanjutan.
10: Kami pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, Polres Manggarai Timur dan segenap jajarannya yang tidak pernah lelah untuk membantu masyarakat, memberikan dorongan panen pada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada untuk ditanami jagung, memberikan satu pendapatan ekstra bagi kehidupan masyarakat di Manggarai Timur.
9: Ia melanjutkan, keterlibatan Polri dalam mendampingi petani membuat semangat masyarakat mengembangkan pertanian jagung semakin meningkat di wilayah pedesaan. Pendampingan intensif tersebut membantu masyarakat memahami teknik budidaya hingga pengelolaan hasil panen secara lebih produktif dan berkelanjutan. Ditambahkan, harga jual jagung hasil panen masyarakat saat ini mencapai kisaran 6.400 per kilogram pada tingkat pemasaran.
0: Pembangunan aula gereja Kristus Raja Paroki Katedral Ende diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan ruang saat perayaan misa besar di lingkungan Keuskupan Agung Ende. Aula dua lantai tersebut juga dipersiapkan untuk mendukung berbagai kegiatan pastoral dan pelayanan umat. Laporan Ricardus Kota.
11: Pembangunan Aula Gereja Kristus Raja Paroki Katedral Ende diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan ruang saat perayaan misa besar di lingkungan Keuskupan Agung Ende. Aula dua lantai tersebut dirancang untuk menampung lebih banyak umat, sehingga penggunaan tenda di sekitar gereja dapat dikurangi. Ketua Panitia Pembangunan Aula Gereja Kristus Raja Katedral Ende, Michael Badoda, mengatakan pembangunan aula dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada November 2027 mendatang. Kesepakatan pembangunan aula lahir dari kebersamaan umat bersama Dewan Pastoral Paroki. Menurut Michael, aula nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan pastoral tingkat kefikepan dan keuskupan agung Ende. Aula juga disiapkan untuk menampung umat saat perayaan besar seperti Natal, Pasca maupun kegiatan gereja lainnya.
12: Sebagai sarana-prasarana mendukung kegiatan pastoral kefikepan Keuskupan Agung Ende. Rencana pembangunan aula nanti doa ini untuk menampung lebih banyak umat yang datang merayakan misa teristimewa dalam perayaan besar tingkat keuskupan dan perayaan Pasca dan Natal di Paroki Katedral kita. Sehingga tidak lagi kita membangun di tenda-tenda di sekitar gereja ini.
11: Selain itu, aula juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan Orang Muda Katolik atau OMK, SKAMI, Dewan Pastoral Paroki, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Gedung tersebut bahkan dipersiapkan sebagai lokasi misa sementara apabila gereja katedral direnovasi pada masa mendatang. Pembangunan aula yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 6 miliar rupiah itu akan dilakukan secara bertahap. Panitia optimistis pembangunan dapat berjalan melalui dukungan dan swadaya umat Paroki Katedral Ende. Peletakan batu pertama pembangunan aula dilakukan langsung oleh Uskup Agung Ende, Monsenyur Paulus Budi Kleden SVD. Momentum tersebut juga bertepatan dengan peringatan 33 tahun tabisan imamat Uskup Agung Ende. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita terakhir. Pemkab Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026 dengan menggandeng tim gasing bentukan Profesor Yohanes Surya untuk menguatkan kemampuan berhitung siswa melalui metode belajar yang menyenangkan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
13: Pemerintah Kabupaten Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026. Langkah ini dilakukan setelah hasil rapor pendidikan menunjukkan penurunan di sejumlah indikator pembelajaran. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Patricius Federico, mengatakan persoalan kualitas pendidikan kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah selain pembangunan infrastruktur sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan ialah bekerja sama dengan tim gasing bentukan dari Profesor Yohanes Surya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah dengan kemampuan berhitung terendah di Kabupaten Sika. Patricius menjelaskan hasil pelatihan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dalam waktu 4 hari pelatihan, sejumlah siswa yang sebelumnya kesulitan berhitung mulai mampu menjawab soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian dengan lebih cepat. Menurutnya, metode gasing yang berarti gembira, asik, menyenangkan, membuat siswa lebih mudah memahami matematika. Proses pembelajaran dilakukan melalui permainan dan aktivitas interaktif sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran.
14: Bahwa sebenarnya anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh, hanya karena belum menemukan guru yang tepat dan metode yang benar. Sehingga itu yang membuat keyakinan kami bahwa ternyata memang metode pembelajaran dan penguatan kapasitas guru itu memang menjadi sangat penting. Sehingga mungkin ke depan program revitalisasi ini mungkin harus lebih fokus kepada bagaimana penguatan kepada Bapak Ibu guru dan juga metode pembelajaran. Karena di gasing itu gembira, asik dan menyenangkan. Sehingga anak-anak itu dibawa dalam bentuk permainan, nyanyi, kemudian berhitung, sehingga anak tidak menjadi jenuh.
13: Ia menambahkan selain bekerja sama dengan tim gasing, Dinas PKO Kabupaten Sika juga sedang menjajaki kolaborasi dengan UNICEF untuk mendukung penguatan pendidikan di sekolah-sekolah. Ia berharap peningkatan kualitas guru dan metode pembelajaran dapat berjalan seiring dengan pembangunan sarana pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah, tapi juga kualitas belajar dan mengajar di dalam ruang kelas. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Dan terima kasih juga Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo sebagai media untuk menemani pagi Anda tentunya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga atau melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Saya Gung Seni bersama dengan tim Labuan Bajo pagi ini sudah siap untuk menghadirkan informasi-informasi menarik tentunya untuk menemani pagi dan keseharian hari Anda begitu. Dan untuk membuka perjumpaan kita pendengar di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
4: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Dengar hari ini tanggal 19 Mei 2026, ini diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Melansir laman Setnek, Hari Korps Cacat Veteran Indonesia merupakan bentuk penghormatan kepada para veteran penyandang cacat akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Peringatan ini mendengar menjadi pengingat bahwa perjuangan para veteran tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga meninggalkan pengorbanan fisik dan mental yang besar demi bangsa Indonesia. Dan melalui momentum ini, pendengar masyarakat diajak untuk memberikan penghargaan serta perhatian kepada para veteran, khususnya anggota Korps Cacat Veteran Indonesia yang tetap berkontribusi bagi kehidupan sosial dan kebangsaan meski menghadapi keterbatasan fisik. Selain Hari Korps Cacat Veteran Indonesia, tanggal 19 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Dokter Keluarga Sedunia. Dan ini mendengar mengutip laman WHO, dunia internasional juga memperingati Hari Dokter Keluarga Sedunia atau yang biasa disebut World Family Doctors Day setiap tanggal 19 Mei. Nah, peringatan ini pendengar dicetuskan oleh World Organization of Family Doctors untuk menghargai peran dokter keluarga sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Dokter keluarga sendiri memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar pendengar, pemeriksaan rutin hingga edukasi kesehatan bagi masyarakat begitu ya. Kehadiran mereka dinilai membantu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat sistem kesehatan di berbagai negara. Dan ya selain itu juga pendengar, hari ini diperingati sebagai hari IBD sedunia. Nah untuk anda pendengar yang belum mengetahui ya, ini pada tanggal yang sama di tanggal 19 ini ya, diperingati pula sebagai hari IBD sedunia atau World IBD Day. IBD ini merupakan singkatan dari Inflammatory Bowel Disease atau penyakit radang usus yang mencakup gangguan seperti Crohn's disease dan ulcerative colitis. Peringatan ini juga pendengar bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit radang usus yang seringkali tidak terdeteksi sejak dini. Seperti itu. Dan untuk anda juga pendengar yang hari ini tanggal 19 Mei ini ya di memperingati hari-hari penting ataupun hari-hari kebahagiaan anda ya, yang saat ini mungkin sedang merayakan hari ulang tahun ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk anda pendengar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan segala rezekinya, selalu dikuatkan dalam menjalankan aktivitasnya. Teruntuk Ibu Maria Francisca Wahyuti yang hari ini juga tanggal 19 Mei memperingati hari ulang tahunnya ya. Mudah-mudahan selalu sehat Ibu, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan berkat yang banyak, semangat, kekuatan juga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya gitu. Ya pendengar, saya Agung Senen juga rekan operator kita masih terus menemani anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Jalan Serandu, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mudah untuk anda sebagai kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, baik-baik, dan masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mengundang untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selanjutnya kami update untuk Anda informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Doni.
3: Selamat pagi juga, Pak.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Doni?
3: Pagi ini kabarnya puji Tuhan sehat, Pak.
1: Oke, baik. Doni, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
3: Oke, baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, sobat pendengar setia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Doni, Prakirawan Cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan, pada siang hari diperkirakan juga terjadi hujan ringan, dan pada malam hari cuaca diperkirakan berawan tebal, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 75 sampai 95%, dan anginnya dia bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,0 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 22 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,0 hingga mencapai ketinggiannya 1,2 meter dan angin dia bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 22 hingga 24 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga mencapai ketinggian 1,1 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape khusus bagian selatan diperkirakan mencapai 1,1 meter hingga ketinggian di 1,8 meter. Dan angin dia bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 22 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi hujan dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah perairan. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih, Doni. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Terima kasih, Pak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas juga.
1: Siap.
4: Pro 1.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Selamat satu Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Labuan Bajo jadi tuan rumah yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis. Keuskupan Labuan Bajo dipercaya menjadi tuan rumah perayaan yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia pada tanggal 17 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan internasional ini mendengar menjadi ruang koordinasi strategis pelayanan kemanusiaan berbasis solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. Perayaan tersebut akan menghadirkan pimpinan dan delegasi Caritas dari berbagai negara, termasuk Presiden Caritas Internasionalis Kardinal Tarcisio Isau, Wakil Presiden Philomena Antonio, serta Sekretaris Jenderal Alistair Chad Dutton. Selain itu juga pendengar, hadir pula 26 anggota representatif Konsil Caritas Internasionalis, Ketua KWI, para Uskup Regio Nusa Tenggara, Direktur Caritas PSE Keuskupan se-Indonesia, serta tamu undangan dari pemerintah dan mitra kemanusiaan. Kegiatan ini mendengar menjadi momentum syukur atas 75 tahun pelayanan Caritas Internasionalis bagi masyarakat miskin, rentan terdampak bencana, dan kelompok terpinggirkan di berbagai belahan dunia. Direktur Caritas Indonesia Romo Freddy Rante Taruk menyampaikan apresiasi kepada Keuskupan Labuan Bajo yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan internasional tersebut. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

Masih dari kawasan Jalan Senaru pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya masih seputar tentang Caritas Internasional ya pendengar ya. Ini tiba di Labuan Bajo, Presiden Caritas Internasional disambut secara adat. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Franciscus Salesodo menyambut kedatangan Presiden Caritas Internasional Kardinal Tarcisio Isao di Bandara Internasional Komodo pada Minggu tanggal 17 Mei 2026. Penyambutan berlangsung khidmat dengan nuansa budaya Manggarai yang kental melalui ritual adat Tuak Curu sebagai simbol penghormatan kepada tamu kehormatan. Kedatangan Kardinal Tarcisio bersama rombongan disambut sejumlah tokoh gereja Katolik dan pejabat daerah. Turut hadir dalam penyambutan tersebut antara lain Sipri Hormat, Vikaris Jenderal Keuskupan Labuan Bajo, Romo Richard Manggu, Vikep Labuan Bajo, Romo Yuvens Rugi, serta sejumlah pastor dan panitia kegiatan internasional caritas. Dari bandara, rombongan kemudian diarak menuju rumah Keuskupan Labuan Bajo untuk bertemu Maximus Regus dan mengikuti agenda selanjutnya. Kehadiran Kardinal Tarcisio di Labuan Bajo dalam rangka mengikuti kegiatan internasional bertajuk Merayakan Yubileum 75 Tahun Caritas Internasionalis dan 20 Tahun Caritas Indonesia dari Komunitas yang berlangsung pada tanggal 17 Mei sampai dengan 21 Mei 2026 di Keuskupan Labuan Bajo. Kegiatan tersebut pendengar menjadi ruang koordinasi strategis antar wilayah caritas dunia dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan berbasis solidaritas, komunitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Momentum ini juga pendengar menjadi perayaan perjalanan panjang pelayanan kemanusiaan caritas selama 75 tahun dalam mendampingi masyarakat miskin, rentan, dan terdampak bencana di berbagai negara. Selain itu juga pendengar, perayaan tersebut ya menjadi ungkapan syukur atas 20 tahun perjalanan Caritas Indonesia dalam karya kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: presented by Nero's Mag.
1: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tu.
2: Pendengar informasi selanjutnya, pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dandim 1630, Manggarai Barat perketat pengawasan internal pasca kasus narkotika. Pendengar, Komandan Kodim 1630, Manggarai Barat, Letkol Budiman Manurung, menegaskan pihaknya tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum maupun disiplin yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya di lingkungan Kodim 1630 Manggarai Barat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang melibatkan 5 prajurit Kodim 1630 Manggarai Barat. Ia menegaskan TNI AD sebagai institusi yang lahir dari rakyat harus terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap profesional, humanis, dan taat hukum. Dandim juga memberikan apresiasi kepada Serma Ikadek Ngurah Puspa Jaya atas perannya dalam membantu pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, pendengar, tindakan cepat yang dilakukan menjadi bentuk tanggung jawab dalam menjaga nama baik institusi dari ancaman narkotika. Kasus tersebut bermula dari pengungkapan dugaan peredaran obat terlarang pada 19 April 2026. 5 prajurit berinisial A, I, W, dan M dan A kemudian diamankan oleh Subdepom pada 22 April 2026 untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum sesuai mekanisme peradilan militer. Sebagai langkah evaluasi, Kodim 1630 pendengar berkomitmen memperketat pengawasan internal melalui inspeksi mendadak berskala pembina mental dan serta pengawasan melekat di seluruh lini. Dandim juga mengimbau seluruh personil agar selalu mawas diri, menjaga nama baik insatuan, dan tetap fokus menjalankan tugas pokok dalam mengayomi serta membantu masyarakat di wilayah Manggarai Barat. Informasi ini juga Anda bisa dapatkan di portal resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: 1.
1: Berikut informasi selanjutnya kami hadirkan masih seputar terkait tentang Caritas Dunia begitu ya pendengarnya. Pemkab Manggarai Barat dukung perayaan Yubileum Caritas Dunia di Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pendengar mengapresiasi penunjukan Keuskupan Labuan Bajo sebagai tuan rumah perayaan Yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi menilai kegiatan internasional tersebut menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara gereja dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya kegiatan internasional tersebut pendengar juga memberi dampak positif terhadap promosi daerah khususnya sektor pariwisata dan hubungan internasional. Pemerintah daerah mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di Labuan Bajo selama kurang lebih 5 hari. Direktur Caritas Indonesia, Romo Freddy Rantetaruk, turut memberikan apresiasi kepada Keuskupan Labuan Bajo yang bersedia menjadi tuan rumah perayaan Yubileum 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia. Perayaan internasional tersebut akan menghadirkan delegasi caritas dari berbagai negara, para uskup, imam, serta pegiat kemanusiaan dari Indonesia dan dunia. Selain agenda pertemuan dan pelayanan kemanusiaan, kegiatan juga dirangkaikan dengan kunjungan komunitas, perayaan Ekaristi, dan malam budaya sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya lokal di Kabupaten Manggarai Barat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar yang ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Demikian informasi untuk Anda pendengar edisi pagi hari ini pendengar, masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda terus sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Dengar informasi selanjutnya, pendengar, PMI Manggarai gelar donor massal penuhi kebutuhan darah di 2 rumah sakit. Aksi jemput bola guna mengantisipasi krisis stok darah di RSUD Ruteng dan RS Santo Damian Cancar. Palang Merah Indonesia Kabupaten Manggarai menggelar donor darah massal di kawasan atas Labar Potang Rua pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini mendengar diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia, sekaligus menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2026. Donor darah ini mendengar terbuka untuk umum dan ditargetkan mampu menjaring partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, jajaran TNI Polri, kaum muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa, hingga masyarakat umum. Ketua PMI Kabupaten Manggarai, Hieronymus A. Kaunang, menjelaskan bahwa donor darah massal ini benar merupakan langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan stok darah di unit donor darah Kabupaten Manggarai, karena stok tersebut nantinya akan disalurkan demi memenuhi kebutuhan medis pasien di RSUD Komodo Ruteng dan RS Santa Damian Cancar. Ia juga berharap pendengar, aksi ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, baik pemerintah, lembaga, komunitas, maupun masyarakat luas. Menurutnya pendengar, pemenuhan kebutuhan darah di Manggarai tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan butuh kerja kolaboratif. Lebih lanjut, Hieronymus menekankan bahwa donor darah bukan sekedar aktivitas sosial musiman, melainkan wujud nyata kepedulian antar sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Selain menjadi pahlawan bagi nyawa orang lain, maksud kami, mendonorkan darah secara rutin juga terbukti berdampak positif bagi kesehatan tubuh sang pendonor sendiri. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
3: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri hadir.